0: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat pemusatan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota, Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota, pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026, selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
2: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka demi kesejahteraan rakyat.
4: Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan case closed, ini the final dan banding ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya ya. Dan ini kita lihat apa yang terjadi ya, sudahlah Denny Indrayana dan kawan-kawan itu ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045 ya. Jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung bergerak.
2: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari Gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
0: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
8: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
9: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
8: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
9: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
8: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
9: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
10: Laporan Khusus.
11: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
12: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
11: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
12: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
13: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
12: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
14: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Tujuh. Alhamdulillah, Rabbil 'Alamin.
6: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
15: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
10: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
10: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban

0: Pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa. Sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga, final FIFA Asian Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk keluarannya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kepadatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman, yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda, masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atno yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Ya, berikut Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Setelah tadi Anda ikuti warta berita sentral ya dari Pro 3 RRI. Kali ini pendengar sudah dipukul 9:35 dan kali ini pun kami telah terhubung bersama prakirawan dari BMKG Merauke, ada Rizaldi Ramadan yang akan melaporkan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini ya di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Ya, halo, selamat pagi Rizaldi.
3: Halo, selamat pagi Mas.
2: Apa kabar hari ini?
3: Baik, sehat alhamdulillah hari ini.
2: Amin. Oke Rizaldi, terkait juga dengan perkiraan cuaca untuk hari ini ya. Untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi selama 24 jam ke depan ini diperkirakan oleh BMKG akan seperti apa ini cuacanya? Silakan Rizaldi.
3: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke, Mapi dan juga Asmat edisi hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya Rizaldi Ramadan, perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke dan inilah informasi perakiran cuaca selengkapnya. Kita awali pertama informasi perakiran cuaca untuk wilayah Asmat dan sekitarnya. Untuk wilayah Asmat sepanjang hari ini diperkirakan berawan dengan kondisi pada pagi dan siang hari nanti berpotensi udara kabur akibat sebaran asap. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai 93% di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 25 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Mapi dan sekitarnya. Untuk wilayah Mapi sepanjang hari ini diperkirakan cerah berawan dengan kondisi pada siang hari nanti diperkirakan udara kabur akibat sebaran asap dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 sampai 88% di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 8 sampai 30 km per jam. Berikutnya informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk wilayah Merauke sepanjang hari ini, baik dari pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan dengan potensi pada pagi dan siang hari nanti berpotensi udara kabur akibat sebaran asap. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 sampai 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 sampai 88% di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 sampai 40 km per jam. Berikutnya informasi ketinggian gelombang untuk wilayah perairan Asmat, Yosdarso dan juga Merauke diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk wilayah laut arah bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk dua pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 4,2 meter pada pukul 11 dan 4,2 meter pada pukul 21 malam hari. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 3,4 meter pada pukul 15 dan 1,1 meter pada pukul 5 dini hari. Berikutnya informasi sebaran titik panas pada hari kemarin tanggal 6 Oktober 2026. Terpantau ada 8.375 titik panas yang tersebar di wilayah Papua Selatan, diantaranya 20 titik di wilayah Asmat, 957 titik di wilayah Bovendigul, 1.855 titik di wilayah Mati dan 5.543 titik di wilayah Merauke. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir dan menjadi titik panas yang terbanyak secara nasional. Kami himbau agar masyarakat menjaga lingkungan, tidak membakar sampah secara sembarangan, dan tetap menggunakan masker di luar ruangan. Dan untuk perakhiran cuaca esok hari, Kamis 8 Oktober 2026, cuaca di wilayah Asmat diperkirakan berawan, sementara di wilayah Mapi dan Merauke diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi perakhiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio.
2: Baik, terima kasih Rizaldi atas laporannya ya, dan sukses selalu bersama rekan-rekan di kantor BMKG Merauke, Rizaldi.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi ya. Dan pendengar, demikian tadi laporan perkiraan cuaca yang disampaikan oleh prakirawan dari BMKG Merauke, Rizaldi Ramadan STRMed. Dan pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar masih di Pro 1 RRI Merauke dan kali ini di Cek Fakta, pendengar. Kali ini kami coba berbagi informasi untuk Anda. Ya, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Ya, faktanya klaim ini adalah tidak benar dan dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik @kemenkesri pada 2018 lalu telah dikonfirmasi kabar mengenai memakan coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Nah, selain itu mengutip dari laman alodokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah oleh Dr. Jessica Winoto. Ya, menurutnya jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Ya, Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu sehat dan seimbang, serta tidak berlebihan. Ya, dengan begitu tidak terdapat dasar medis bahwa mengonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan, pendengar. Ya, itu dia ya, fakta di Cek Fakta ya di pagi hari ini. Dan untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Ya, halo ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
1: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Sudah, hati-hati ya, nak. Kabar ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Broke Pagi Ini. Broke Pagi Ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke Pagi Ini.
1: Sanksi, program acara yang berisikan informasi terkait edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di pagi hari ini, pendengar. Dan kali ini di program Sanksi, ya kami akan coba berbagi informasi-informasi di ruang dengar Anda, pendengar. Ya, tentunya juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan, pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke. Ya, di mana pada program ini berisikan informasi terkait dengan edukasi dan advokasi publik dalam mencegah praktek perjudian, penyalahgunaan narkoba, dan tindak pidana korupsi, pendengar. Nah, tentunya juga informasi ini ya sangat menarik untuk Anda semuanya. Untuk itu, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

0: Ben, uang kas kelas yang kamu pegang masih ada kan?
1: Ada sih, tapi kemarin aku pakai sedikit buat beli pulsa.
0: Hah? Itu kan bukan uang kamu, Ben.
1: Cuma sedikit kok, nanti juga aku ganti.
0: Korupsi itu bukan soal besar atau kecilnya. Pakai uang yang bukan hak kita, itu sudah salah.
1: Iya juga, aku nggak kepikiran sampai di situ.
0: Kita ini pelajar, Ben. Kalau dari sekarang udah nggak jujur, nanti jadi kebiasaan.
1: Kamu benar, Di. Aku bakal ganti dan jujur ke teman-teman.
0: Nah, itu dong. Itu baru namanya teman yang bertanggung jawab.
1: Berani jujur itu hebat. Korupsi, sekecil apapun, tetap saja salah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

pendengar, masih di program Sanksi di pagi hari ini, dan kali ini ya kami coba berbagi informasi untuk Anda di mana Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap masih ditemukannya berbagai persoalan integritas di lingkungan pendidikan. Temuan ini mencakup praktek menyontek, plagiarisme, penggunaan jasa joki tugas akhir, sampai persoalan tata kelola dana pendidikan. Ya, PLH Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat mengatakan SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden. Para responden terdiri dari satuan pendidikan dasar dan menengah serta perguruan tinggi. Ya, dikatakan salah satu persoalan yang ditemukan berada pada dimensi karakter peserta didik, khususnya keberanian dan kemandirian. Peserta didik masih ditemukan tidak berani menolak menyontek ketika banyak teman melakukan hal serupa. Ya, kondisi ini ditemukan pada 43% satuan pendidikan dasar dan menengah yang disurvei. Nah, selain itu, peserta didik juga masih enggan melaporkan teman yang melakukan pelanggaran tata tertib. Pada jenjang perguruan tinggi, persoalan plagiarisme juga masih menjadi perhatian. KPK menemukan praktek tersebut dilaporkan oleh 48% responden dan terjadi pada 93% satuan pendidikan yang disurvei. Ya, praktek menyontek juga masih ditemukan satu ujian, yaitu tingkat pendidikan dasar dan menengah. 26% peserta didik dilaporkan masih melakukan kecurangan tersebut. Sementara di perguruan tinggi, praktek menyontek dilaporkan oleh 50% responden dan terjadi di 94% satuan pendidikan. Temuan lain yang menjadi sorotan adalah praktek penggunaan jasa pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Ya, dikatakan juga sebanyak 43% responden perguruan tinggi melaporkan mahasiswa yang membayar pihak lain untuk mengerjakan tugas akhir. Dan praktek ini ditemukan pada 91% satuan pendidikan tinggi yang disurvei, pendengar. Ya, informasi ini kami kutip dari laman rri.co.id dengan judul KPK mengungkap masih marak kecurangan di dunia pendidikan, salah satunya joki skripsi.

0: Eh, Pice, tadi ada teman tawar saya itu barang, bilang cuma coba-coba saja, biar rasa happy.
1: Kok serius? Aduh Yance, itu barang bukan bikin happy lama-lama, itu bikin kopu hidup susah.
0: Iyo kak, saya jadi takut teh, tapi dorang bilang, ah cuma sekali saja.
1: Sekali itu bisa jadi berkali-kali kawan, kok ingat si Berto, dulu dia jago bola toh, sekarang apa? Sekolah suka kacau gara-gara narkoba.
0: Iyo juga eh, saya ada mimpi mau jadi anggota TNI juga, mau bikin Mace bangga.
1: Nah itu, kok pikir baik-baik, Mace susah kasih besar kok, jadi jangan kok kasih hancur kok masa depan hanya gara-gara barang itu.
0: Sudah, saya tolak saja ke apa, saya pilih sapu masa depan, bukan narkoba.
1: Itu baru anak Papua yang kuat, berani bilang tidak untuk narkoba.
2: Jauhi narkoba, hidup sehat, masa depan cerah.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Ya, pendengar masih di program Sanksi. Nah, kali ini pendengar kami coba berbagi informasi di mana polisi terus mendalami kasus pesta narkoba yang melibatkan sejumlah narapidana di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Depok, Jawa Barat. Ya, penyelidikan ini, penyelidikan kini diarahkan untuk mengungkap asal-usul sabu yang diduga dapat masuk ke dalam rutan dengan bantuan pegawai Rutan Depok. Ya, Kapolres Metro Depok mengatakan penyidik akan memeriksa secara mendalam kasus masuk jalur masuk narkoba tersebut. Ya, hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi bahan bagi pihak rutan untuk menentukan sanksi terhadap pegawai yang diduga terlibat. Ya, polisi juga telah melakukan tes urin terhadap dua pegawai Rutan Depok yang diduga terlibat dalam kasus ini. Hasil pemeriksaan urin terhadap keduanya dinyatakan negatif. Ya, berdasarkan pemeriksaan sementara, kedua pegawai ini diduga tidak mengonsumsi narkoba dalam pesta tersebut. Ya, mereka diduga berperan menyediakan sabu serta peralatan musik yang digunakan untuk kegiatan tersebut. Selain memeriksa sejumlah pihak, dikatakan polisi juga telah melakukan penggeledahan di Rutan Depok, ya tepatnya setelah munculnya informasi mengenai pesta narkoba yang melibatkan narapidana. Penanganan ini penanganan terhadap pegawai yang diduga terlibat selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pihak pemasyarakatan. Dan dikatakan juga bentuk sanksi terhadap kedua pegawai tersebut akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Ya, dugaan keterlibatan pegawai dalam kasus ini juga telah disampaikan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ya, di mana Irjen Kemes Imipas ya menyebut pihaknya memperoleh informasi mengenai adanya pegawai Rutan Depok yang diduga membantu menyediakan narkoba. Ya, penyelidikan polisi kini menjadi bagian penting untuk mengungkap bagaimana sabu dapat berada di dalam Rutan Depok. Ya, selain proses pidana, dugaan keterlibatan pegawai juga menjadi perhatian internal Kemen Imipas untuk menentukan bentuk hukuman terhadap oknum tersebut. Dan itu dia ya informasinya, dan informasi ini kami kutip dari laman rri.go.id.

0: pangkas kelas yang kamu pegang masih ada kan?
1: Ada sih, tapi kemarin aku pakai sedikit buat beli pulsa.
0: Hah? Itu kan bukan uang kamu, Ben.
1: Cuma sedikit kok, nanti juga aku ganti.
0: Korupsi itu bukan soal besar atau kecilnya. Pakai uang yang bukan hak kita, itu sudah salah.
1: Iya juga, aku nggak kepikiran sampai di situ.
0: Kita ini pelajar, Ben. Kalau dari sekarang udah nggak jujur, nanti jadi kebiasaan.
1: Kamu benar, Di. Aku bakal ganti dan jujur ke teman-teman.
0: Nah, gitu dong. Itu baru namanya teman yang bertanggung jawab.
1: Berani jujur itu hebat. Korupsi sekecil apapun tetap saja salah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Oke, pendengar Anda masih di program Sanksi ya di saat ini. Dan pendengar, untuk informasi selanjutnya di mana KPK mengimbau pejabat-pejabat negara yang baru dilantik segera menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Juru bicara KPK mengatakan pelaporan ini merupakan bentuk transparansi dan komitmen integritas pejabat publik kepada masyarakat. Ya, menurutnya kepatuhan melaporkan LHKPN menjadi bentuk transparansi pejabat publik atas harta kekayaan yang dimiliki. Keterbukaan ini sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan. Ya, kewajiban pelaporan LHKPN tidak hanya dilakukan secara periodik selama seseorang menjabat sebagai penyelenggara negara, yaitu juga wajib disampaikan saat pengangkatan pertama atau pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan. Ya, demikian juga saat jabatannya berakhir atau memasuki masa purna bakti. Nah, menurutnya KPK memandang kepatuhan menyampaikan LHKPN sebagai bagian dari komitmen integritas seorang pejabat publik. Ya, LHKPN memiliki fungsi pencegahan sekaligus pengawasan. Ya, data yang dilaporkan menjadi instrumen untuk melihat kewajaran perubahan harta kekayaan selama seseorang menjalankan tugas sebagai pejabat publik. Karena itu, KPK tidak hanya mendorong kepatuhan dalam menyampaikan laporan, ya, lembaga itu juga meminta pejabat memastikan seluruh harta kekayaan dilaporkan secara benar, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya. Ya, kepatuhan pejabat publik dalam melaporkan LHKPN diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. KPK juga mengajak masyarakat memanfaatkan keterbukaan informasi LHKPN sebagai bagian dari partisipasi publik dalam mengawal integritas penyelenggara negara. Ya, pada Kamis 1 Oktober 2026, Presiden Prabowo melantik sejumlah pejabat baru pada reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara. Dan pelantikan ini mencakup sejumlah menteri, wakil menteri, pejabat lembaga negara, hingga Kapolri, pendengar. Nah, itu dia ya informasinya untuk Anda. Dan informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.go.id.

0: Eh, Pice, tadi ada teman tawar saya itu barang, bilang cuma coba-coba saja, biar rasa happy.
1: Kok serius? Aduh Yance, itu barang bukan bikin happy lama-lama, itu bikin kopo hidup susah.
0: Iyo kak, saya jadi takut teh, tapi dorang bilang, ah cuma sekali saja.
1: Sekali itu bisa jadi berkali-kali kawan, kok ingat si Berto, dulu dia jago bola toh, sekarang apa? Sekolah suka kacau gara-gara narkoba.
0: Iyo juga eh, saya ada mimpi mau jadi anggota TNI juga, mau bikin mace bangga.
1: Nah itu, kok pikir baik-baik, mace susah kasih besar kok, jadi jangan kok kasih hajar kok masa depan hanya gara-gara barang itu.
0: Sudah, saya tolak saja ke apa, saya pilih sapu masa depan, bukan narkoba.
1: Itu baru anak Papua yang kuat, berani bilang tidak untuk narkoba.
2: Jauhi narkoba, hidup sehat, masa depan cerah.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.
1: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
2: Hey, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
1: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
2: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
1: Usaha apaan? Bingung nih.
2: Punya hobi kan?
1: Ada.
2: Punya minat kan?
1: Punya juga.
2: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
1: Nah, tapi kan gak mudah.
3: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, peringat Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di siang hari ini. Dan peringat lagu-lagu hiburan dan juga informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Nah, ini ada informasi di mana pemain terbaik dunia ya, Lionel Messi, dijadwalkan tampil dalam laga terakhirnya bersama tim nasional Argentina. Ya, di mana akan Argentina akan menghadapi Benin pada Rabu 7 Oktober 2026. Ya, pertandingan ini diperkirakan berlangsung emosional bagi Messi dan para pendukung Argentina. Dan laga ini juga disebut sebagai malam yang tidak ingin berakhir. Ya, Messi akan menjalani penampilan terakhirnya bersama tim Tango dalam pertandingan tersebut. Dan dia telah menyatakan rencana pensiun dari tim nasional setelah Piala Dunia mendatang. Federasi Sepak Bola Argentina meminta Messi menjalani penampilan terakhir bersama tim nasional. Ribuan supporter diperkirakan hadir di Stadion Monumental untuk menyaksikan pertandingan ini. Ya, Federasi Sepak Bola Argentina menyebut pertandingan ini bukan sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga memiliki nilai emosional. Sebelumnya, Messi mengunggah foto saat tiba di pemusatan latihan tim nasional melalui media sosial. Dan Messi telah tampil dalam 4 edisi Piala Dunia bersama Argentina. Pada Piala Dunia Qatar 2022, Messi membawa Argentina menjadi juara. Dan bersama Argentina, Messi telah mencatat 207 penampilan di berbagai ajang. Dan dia menjadi pencetak gol terbanyak Argentina dengan 125 gol, termasuk 21 gol di Piala Dunia. Ya, itu dia informasinya untuk Anda. Dan pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

0: Rian, kamu tahu nggak? Sekarang Indonesia sedang ngejar banget menuntaskan penyakit TBC.
1: TBC? Itu nyerang paru-paru kan, Lin? Katanya bisa menular lewat udara kalau nggak diobatin dengan benar.
0: Betul sekali. Makanya pemerintah sekarang mendorong semua orang yang batuk lebih dari 2 minggu untuk periksa ke puskesmas. Gratis loh.
1: Wah, jadi nggak perlu takut lagi ya soal TBC itu. Soalnya TBC itu bisa sembuh asal minum obatnya teratur selama 6 bulan.
0: Iya, jangan berhenti di tengah jalan. Kalau putus obat, malah bisa bikin TBC-nya kebal obat. Nah, itu yang bahaya.
1: Setuju. Yuk, kita bantu Indonesia bebas TBC dengan cara sederhana. Periksa dini, patuhi pengobatan, dan jaga kebersihan lingkungan.
0: Bersama kita wujudkan Indonesia sehat tanpa TBC.
1: Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Dan saat ini ya, sudah dipukul 11.26. Dan itu artinya waktunya untuk saya Arif pamit undur suara dari Ruang Negara Anda. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan siaran kami mulai dari pagi tadi hingga saat ini. Dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: Bapak, kenapa tempat ini harus dijaga? Kelihatannya cuma batu dan kayu tua.
1: Ari, ini bukan sekedar batu dan kayu. Disinilah cerita leluhur kita hidup. Situs budaya ini menyimpan sejarah, adat, dan jati diri orang Papua Selatan. Kalau rusak atau hilang, cerita kita ikut hilang.
0: Berarti, kalau kita sembarangan merusak, kita juga merusak masa depan.
1: Betul. Menjaga budaya itu sederhana. Tidak merusak, tidak mengambil, dan selalu menghormati adat.
0: Saya mengerti, Bapak. Saya akan ikut menjaga dan mengajak teman-teman juga.
1: Karena budaya

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi daging
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 33 ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata, yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1

Ya, selamat siang bagi Anda sekalian pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi, baik melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz ataupun juga Anda yang sedang update informasi hiburan melalui aplikasi RRI Digital serta streaming kami di www.rri.co.id. Dan tentunya berharap bahwa suasana siang hari ini Anda yang sudah menyelesaikan beberapa tugas tanggung jawab Anda atau juga aktivitasnya ya dari pagi tetap dalam situasi kondisi yang sehat dan juga full sukacitanya ya. Oke, dan sudah pukul 12:30 siang lebih ya, dan yang pastinya Anda juga sudah menikmati waktu santai dan juga makan siangnya ya. Oke, berharap demikian. Dan di hari yang ke-7 bulan Oktober ini, tepatnya di hari Rabu, tentu informasi hiburan masih terus Pro 1 RRI Merauke hadirkan ya untuk Anda dengarkan sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Melengkapi suasana siang hari ini yang cukup lumayan cerah sekali di luar sana ya. Oke, biar agak sejuk-sejuk sedikit. Ya, kami akan bagikan informasi buat Anda dalam program musik tradisional dan budaya. Dua lagu daerah yang sudah Anda dengarkan dengan judul Buket Ambawang dan Muara Kubu. Ini merupakan lagu daerah dari wilayah Kalimantan Barat ya. Ya, tepatnya Kabupaten Kubu Raya yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat dengan ibu kota yang terletak di Kecamatan Sungai Raya. Kita akan mengenal lebih jauh profil daripada daerah tersebut dan tentunya akan Anda ikuti sampai di pukul 1 siang waktu Indonesia Timur.

Ya, pendengar, kita akan mendengarkan dulu nih ya, terkait dengan profil daripada Kabupaten Kuburaya yang pembentukan dan juga geografinya ya, untuk kita ketahui bersama. Oke, dan di tanggal berdirinya, tanggal 17 Juli 2007, pemekaran dari Kabupaten Pontianak Mempawah. Lalu untuk luas wilayahnya sendiri sekitar 6.985,20 km% yang terdiri atas daratan dan lautan, dengan sebagian besar wilayahnya itu berupa dataran rendah dan juga rawa. Sedangkan untuk batas wilayahnya sendiri, iya, berbatasan dengan Kota Pontianak dan Kabupaten Pontianak di bagian utara, Kabupaten Landak serta Kabupaten Sanggau di timur, Kabupaten Ketapang di selatan, dan Laut Natuna di barat atau di bagian barat. Lalu pemerintahan dan administratifnya, yang mana jumlah kecamatannya terbagi menjadi 9 kecamatan, yaitu Sungai Raya, Sungai Ambawang, Sungai Kakap, Rasaujaya, Kuala Mandor, kemudian Kubu, Terentang, Teluk Pakedai, dan juga Batu Ampar. Ya, itu berkaitan dengan pemerintahan dan juga administratifnya. Kita akan mengetahui tentang sejarahnya sendiri nih ya. Ya, Kabupaten Kuburaya ini sangat erat kaitannya ya dengan keberadaan dari Kerajaan Kubu. Kerajaan Kubu, Penembahan Kubu, yang dimulai dari kedatangan 45 orang dari kampung Arida. Iya, Arida Tarim Hadramaut sekitar tahun 1720 Masehi. Dan di antaranya adalah Syarif Idrus, ini keturunan telah berkembang menyebar ke daerah Kubu, kemudian Syarif Ahmad, Syarif Abdurrahman As-Sagaf, kemudian S. Hussein Jamalel yang

beberapa informasi penting lainnya berkaitan dengan Kabupaten Raya ya, nanti akan saya updatekan untuk Anda. Di suasana siang hari ini tentunya melengkapi waktu istirahat Anda ya. Ya, sambil mempersiapkan diri untuk menyelesaikan kembali aktivitas Anda di siang hari ini.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Masih lainnya ya, masih dari Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, dan ini berkaitan dengan perkembangan ekonomi dan juga pariwisatanya sendiri ya, yang mana didorong secara signifikan oleh sektor industri pengolahan, ekonomi kreatif, serta inovasi ekowisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Ya, untuk sektor ekonomi dan kreatifnya sendiri, kontribusi industri pengolahan sektor ini atau sektor industri pengolahan dan UMKM ini menjadi motor penggerak utama yang menyumbang sekitar 34% dari produk domestik regional bruto atau PDRB Kuburaya. Lalu untuk ekonomi kreatif ekrafnya sendiri, berbagai subsektor seperti wisata kuliner, kemudian seni tari, kerajinan tangan, dan tata rias tumbuh cukup pesat. Ini berkat dukungan dari pemerintah daerah juga. Ya, itu berkaitan dengan ekrafnya. Lalu perkembangan pariwisata dan ekowisatanya sendiri ya, dari Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, yang mana ekowisata mangrove Batu Ampar, pemerintah melalui Disporapar Kuburaya yang aktif mendorong pariwisata ramah lingkungan atau low impact tourism melalui program Desa Mandiri Peduli Mangrove di Kecamatan Batu Ampar, dan kawasan ini juga mengintegrasikan konservasi dengan budaya lokal seperti madu kelulut. Kemudian ada desa wisata berprestasi, yang mana sejumlah desa wisata seperti Desa Jeruju Besar di Kecamatan Sungai Kakap ya, yang pernah menembus 75 besar anugerah desa wisata Indonesia, dikembangkan berbasis wisata religi dan juga alam. Ya, itu desa wisata berprestasinya. Lalu yang berikutnya adalah wisata olahraga atau sport tourism, yang mana Kuburaya ini rutin untuk menggelar ajang olahraga yang dikombinasikan dengan potensi alam. Ya, seperti Kuburaya Menanjak Run, kemudian Equator Enduro Challenge, hingga pameran ekonomi kreatif di Equator Park. Ya, ini berkaitan dengan sektor ekonomi dan kreatif serta perkembangan pariwisata dan ekowisata sendiri yang dimiliki oleh Kabupaten Kuburaya. Ya, dan informasi tadi sekaligus ya untuk penutup melengkapi segmen musik tradisional dan juga budaya edisi Rabu ini tanggal 7 Oktober 2026. Dan nanti tepat di pukul 1 siang, Anda akan updatekan perkembangan informasi olahraga nasional maupun internasional dalam Warta Berita Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Tentunya informasi brand lainnya Merauke siang dan juga Merauke sore ini ya, masih akan terus kami hadirkan ya di ruang dengar Anda.

0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nations League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nations League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris. Menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris, Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Setelah itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara. Dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Fantastic, collected by Trent Alexander-Arnold. Les Africains, Magidilanawa. Iwa berk ayakulo, gassa.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di fifth ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Beralih kabar dari arena basket, Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seidorman, Santiago Rimaldi, kemudian Pablo Varela, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim beregu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas beregu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di Kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Airpro 3 di mana pun saya berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermín Altuğer, Thad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita, yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober, dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fansnya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika, di mana ruas jalan yang ditutup diantaranya Jalan Pejanggi mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus. Kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain centang pele, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya yang akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stand-stand yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Broke sore ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: segmen hiburan pro dangdut. Dangdut adalah kita yang akan melengkapi suasana di siang hari ini, juga jelang sore nanti ya. Dan tentunya lagu-lagu berirama dangdut yang boleh Anda request di jalur telepon 0971 333 0745, atau boleh juga sapa salamnya di SMS WhatsApp 0852 75 11 2433. Ya, untuk Indonesia wilayah timur ya. Oke, WIT. Ini sudah kembali ke tempat kerjanya karena sudah pukul setengah dua siang ya. Oke, lanjut lagi untuk menyelesaikan beberapa aktivitasnya. Dan untuk semua pendengar kami yang ada di wilayah Indonesia bagian tengah dan juga bagian barat ya, Anda yang mungkin sebagian lagi sedang beristirahat sejenak ya, atau mungkin makan siang, bahkan mungkin sudah sebagian kembali kerja lagi ya, siapa tahu ya. Oke, lagu-lagu dangdut yang tentu akan melengkapi suasana istirahat dan juga waktu kerja Anda. Di jalur telepon saya akan terima untuk Anda yang mau gabung dan juga sapa salamnya siang hari ini. Ya, di jalur telepon yang sudah tersambung penelpon pertama kita ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Deci ya?
0: Iya, betul sekali, dengan Deci. Dengan siapa ini?
1: Ibu Farida, Mbak Deci.
0: Oh, Ibu Farida. Ih, kita baru berjumpa kembali nih Ibu Farida ya.
1: Iya Mbak Desi, apa kabar di Merauke?
0: Baik sekali, cuaca kita di sini lagi cerah, terang sekali.
1: Oh, berarti sama ya, sama kalau di tempat Ibu Farida lebih cerah lagi.
0: Oh gitu.
1: Hampir 30 ya, 30 derajat.
0: Oke, baik.
1: Untuk hari ini. Yang penting kita tetap semangat.
0: Betul, tetap
1: ya.
0: Sehat ya kan?
1: Iya, iya, itu terutama kesehatan. Walaupun cuaca begitu cerah begitu ini ya, tetap kita bersyukur, tetap semangat ya.
0: Betul sekali, oke.
1: Tadi sih lagunya dari Sylvia Masuraya.
0: Lagu dangdutnya siapa?
1: Sylvia Masuraya.
0: Sylvia?
1: Iya, Sylvia Mas.
0: Oke, judulnya apa dulu nih?
1: Seraya.
0: Oh, judulnya Seraya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Saya cari dulu lagunya. Silahkan Ibu Farida sapa salamnya.
1: Ya, salam. Buat Ibu Utir sama Pak Freddy, ada Ayu di Mas Sohi, ada Mas Lia, Pangasrum, Bintang Pratama dari Palu, ada Putra Tenga, ada Martel Anglei, ada Bang Kobra, ada Pak Junaidi, ada Kang Ahmad Tirwan, ada Pak Durahim, Pak Hamta Yusuf di Jambi, ada Bang Lema di Lampung, Bang Dukut, ada Pak Benijo dari Manado ya, ada Bunda Esterlita, Ibu Ratna, terus ada Abang Cut sama Mbak Anis di Aceh ya, terus ada Figuria di Jakarta, ada Bang Central Sweet, ya ada Bang Yunus dari Bau-Bau, untuk semua-semuanya ya yang lagi pantau di acara Pro Dangdut yang ini. Okay. Nanti kebagian yang dipakai yang lebih banyak menyapa ya, kita terbatas untuk menyapanya karena waktu kita bagi-bagi ya, bagi-bagi. Jangan jangan dihak semuanya ya, bagi-bagi dong waktu itu. Ya, Mbak Desi, selamat untuk semua-semuanya. Oh, lupa ya ada Mama Ines ya, Mama Ines sama Rimba ya. Nah, untuk Mbak Deci, selamat bertugas, tetap semangat.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kalau pulang hati-hati di jalan, walaupun panas tetap ceria, tetap cerah ya.
0: Amin.
1: Terima kasih, selamat siang.
0: Kembali makasih buat Ibu Farida sudah gabung untuk segmen hiburan Pro Dangdut kita di siang hari ini ya. Thank you dari Palu sudah menyapa di awal. Dan lagu yang di request juga sudah disiapkan. Oke, dari Palu kita kemana dulu untuk segmen hiburan Pro Dangdutnya? Ada lagi di jalur telepon. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Oke.

0: Kalau sekarang kayaknya tidak ada itu, jarang gitu ya.
1: Jarang.
0: Sudah berwarna-warni.
1: Ada sepatu warna ini. Oke dah.
0: Silakan. Sapa salamnya.
1: Selamat pagi yang tugas.
0: Makasih.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Sehat. Mas keluarga kita di rumah. Oke. Kirim salaman ke Ranti Ufareda biar tidak menyapa juga. Salam sehat. Salam sukses.
0: Mungkin lupa tadi ya. Keburu-buru.
1: Nah, ini kan siang monitor. Bagaimana sih jam-jam. Rauke dengan mata monitor.
0: Oke.
1: Salam sehat ya Ibu Farida. Ada kira sana. Sering ke sana. Ada kira ini. Sapa dulu yang di sana. Sapa di sana.
0: Silakan.
1: Bintang pertama juga ada terpengar, ada terpengar bangun juga bangun, ada terpengar oke di sini sekeluarga, ada terpengar muda Ima, ada terpengar jasa tayu, ada dinda di Bogor juga, ada terpengar yang punya mana ada sama Tajudin, apa kabar? Langsung.
0: Oke.
1: Okay. Pertama sama aja, kalau yang masuk. Oh, aku dibagi-bagi ke siang. Jangan mau semua orang yang
0: baik.
1: Baik,
0: siap. Oke. Waalaikumsalam. Makasih kembali juga buat Ibu Ani di Kota Mobago, Manado yang sudah gabung untuk siang hari ini. Kita langsung akan dengarkan dulu nih ya dua lagu dangdut yang sudah di request sama Ibu Farida di Palu dan juga Ibu Ani di Manado yang sudah gabung ya.
2: Pro dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dong?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Gio enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Kita lanjut lagi untuk segmen hiburan Pro Dangdutnya di jalur telepon yang sudah tersambung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Hai, selamat siang juga. Senang sekali bisa mendengarkan suaranya yang sudah kembali pulih ya.
2: Kembali pulih.
1: Oke. Alhamdulillah. Suara aslinya ya, sudah kembali. Nampak ya. Amin.
2: Iya, nampak pulihnya. Kemarin kan sakit-sakitan, jadi...
1: Oke. Gimana kawasan Seringgus yang ini panasnya?
2: Aduh, panasnya minta ampun.
1: Tak kira ya panasnya minta es cendol kah, minta es jeruk kah gitu.
2: Tidak mau minum.
1: Takut ya. Sudah trauma yang kemarin.
2: Takut jangan sampai ini batuk-batuk baru apa? Gula lagi naik lagi. Ya begitu-begitu istirahat dulu.
1: Oke.
2: Minum air putih
1: kalau
2: saja.
1: Kalau air putih hangat, ya. Yang paling ampuh itu air putih yang di sebelah yang pohonnya agak tinggi itu kan. Yang warna hijau-hijau itu malah lebih bagus gitu ya. Air kelapa muda.
2: Oh iya itu sering kok. Ya saya suka ambil yang hijau-hijau, yang kuning-kuning juga gitu. Bukan hijau aja, tapi yang ada hijau ada. Biasa kalau panas gitu, anak laki-laki biasa ambil. Mama ini ada ini, oh iya sudah. Tapi tidak pakai es.
1: Iya, yang harusnya itu yang alami.
2: Jangan tidak usah neko-neko kan, kalau neko-neko ya. Nanti banyak sakitnya, jadi kita minum air kelapa biasa saja.
1: Oke, baik. Lagunya siapa ini, Ibu Tri, yang mau di-request?
2: Saya merequest lagunya Selamat Ulang Tahun.
1: Siapa yang ulang tahun hari ini?
2: Hari ini anaknya Jose dengan Adelia ya, yang atas nama Joy dan Jovanta atau Mayin yang ulang tahun hari ini Mbak Desi.
1: Baik.
2: Alamatnya di Jalan Raya Mandala.
1: Siap, mudah-mudahan dengar ya lagunya ya.
2: Pasti dengar karena saya sudah ini kasih tahu.
1: Sudah kasih tahu lebih dulu ya. Untuk mantap.
2: Ini,
1: siapa yang nyanyi ya?
2: Yang nyanyi Alfira.
1: Alfira.
2: Alfira JTW.
1: Oke, siap.
2: Kalau tidak ada Mbak Desi, Bella Agustin saja ya, Bella Agustin Happy Birthday. Kalau tidak ada Alfira JTW, Bella Agustin aja Happy Birthday.
1: Oke, baik.
2: Silakan. Antara satu dengan itu kalau tidak ada, jadi yang satu lagi toh kan harus kita harus ada apa? Harus ada cadangan gitu ya.
1: Asik.
2: Cadangan lagu bukan cadangan-cadangan iya. Apa cadangan lagu saja gitu. Oke, kirim-kirim dulu ya. Saya kirim untuk anakku, cucuku itu termasuk cucu ya karena ponakan dan suami jadi termasuk cucu itu. Cucuku Jovanta atau Miyin, semoga umur panjang, sehat selalu, cepat besar dan juga berbakti kepada orang tua, diberkati oleh Tuhan.
1: Amin. Okay.
2: Semoga selalu sehat. Dan untuk Ibu Natalia dan Ibu Ellen serta Ibu Ani ya, terima kasih. Semoga Ibu bertiga ini sehat selalu di siang hari ini. Amin. Dan juga untuk Abang Cut, Pak Bernard, Pak Norki serta Bang Luhut, dan juga untuk Ibu Natalia, Ibu Farida. Terima kasih Ibu Farida. Semoga Ibu Farida juga selalu sehat. Dan juga Ibu Mas Dia bersama pasangannya dan juga Bang Bintang Pratama, Mayin juga sehat di siang hari ini, dan juga Pak Nasrun ya, semoga Pak Nasrun juga sehat kembali ke Merauke. Untuk Mama Ines bersama Bang Christian, semoga selalu sehat di siang hari ini, dan juga keluarga besar saya di Jalan Hindul Budi Iki bersama keluarga, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Dan juga untuk Bude Emi, Pak Detio, serta Bude Una juga ya. Dan juga untuk keluarga besar saya di Jalan Gak dari ujung pukul ujung, semuanya selalu sehat. Di sana ada Heni juga, semoga Heni juga sehat bersama keluarga. Dan juga Bang Hasan Lalu, semoga Bang Hasan Lalu sehat selalu di siang hari ini. Ibu Siti serta mas-mas di SW4, SW5 semuanya sehat. Dan juga Mbak Lili, Ibu Lili ya, dan Mama Roni juga semuanya selalu sehat. Dan juga untuk keluarga besar saya di Kuprik, Semangga 1, Semangga 2 semuanya sehat. Dan juga di sana ada Heri bersama Fitri ya, semuanya sehat selalu. Mbak Deci, saya kirim mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya selalu sehat di siang hari ini. Mbak Desi, ada lagunya kah?
1: Ada, lagunya sudah disiapkan.
2: Alhamdulillah. Sudah makan sebelum hari ini? Alhamdulillah ya. Terima kasih Mbak Desi. Selamat siang. Dangdut adalah kita.
1: Oke, terima kasih kembali juga buat Ibu Tri yang sudah gabung ya. Dan sehat selalu, ditunggu lagu yang sudah di request terlebih spesial buat yang berulang tahun ya di siang hari ini, yang sudah dibingkiskan spesial lagunya ya. Oke, bahagia selalu. Dan penelpon berikutnya lagi, halo selamat siang Pro Dangdut.
0: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat
1: Ibu
0: siang
1: Mona Ellen.
0: Desi. Udah
1: kenal,
0: sorry Bu Ellen.
1: Iya dong. Kabar? Baik sekali, puji Tuhan. Gimana kabarnya di sana?
0: Oh, di sini juga dahsyat luar biasa. Baik, sehat, bersemangat, bersukacita. Amin. Cuaca di Merauke sudah turun hujan kan?
1: Belum. Apa Manado juga sudah atau belum? Lagi sedang menanti.
0: Merindukan hujan. Kapan hujan turun ke dalam ke Manado ini dia.
1: Oke, okay,
0: falling rain ini.
1: Kita lagi sama-sama
0: kapan
1: menanti ya.
0: Iya, kita berdoa bersama-sama supaya segera turun hujan.
1: Amin.
0: Ya. Amin. Yang baik, yang manis.
1: Siap. Blognya siapa nih?
0: Tadi Ibu Utri ya.
1: Betul, Ibu Utri. Kayaknya hari ini di Pro Dangdut saya ibu-ibu nih yang paling banyak ladies. Keren.
0: Iya, harus ladies dulu.
1: Kayaknya pemecah rekor untuk kali ini kayaknya. Oke, okay. Lagunya siapa ini?
0: Oh, kan baru menitok apa si Ayu Ting Ting telah tuh seturun belum?
1: Ayu Ting Ting belum. Ayu Ting Ting belum.
0: Kalau Sik Asik
1: belum.
0: Nona Desi.
1: Lagunya Ayu Ting Ting yang Sik Asik ya. Oke,
0: okay,
1: iya, baik.
0: Semangat siang-siang begini.
1: Betul. Silakan. Sapa salamnya dulu.
0: Sama buat Nona Desi, terima kasih sudah terima Ibu Ellen ke telepon. Semoga selalu sehat, tetap semangat, sukses, diberkati Tuhan bersama keluarga yang ada di rumah. Amin.
1: Oke, okay, makasih doanya.
0: Lanjut, no salam yang baru lewat tadi. Ada Ibu Utri dan Pak Freddy di Merauke. Terima kasih salamnya. Salam sehat, salam kompak. Diberkati bersama keluarga yang ada di rumah. Juga ada ulang tahun ya cucunya ya. Sama
1: iya,
0: ulang tahun ya buat cucunya. Semoga selalu sehat, panjang umur. Selalu, dan semakin pandai. Semakin pandai ya.
1: Amin.
0: Diberkati. Lalu mau salam ada Bunda Christine Natalia yang ada di Kelitoli. Selamat siang, salam kasih diberkati bersama keluarga. Ada Bang Lai dan Bang Putra yang ada di Bang Lai di Kaltara, Pak Putra Tengah di Fakfak. Selamat siang, salam sehat. Ada Bang Klip juga di Manado. Selamat siang, salam sehat. Ada siapa lagi ya? Ibu Rosna di Merauke. Ibu Rosna di Merauke, selamat siang, salam sehat. Ada Bung Kasanova juga di Ibu Rosna di Fakfak. Aduh.
1: Pokoknya kok Ibu agak asing di... kalau yang di Merauke namanya gitu ya, ternyata salah alamat ya.
0: Salah alamat, entah alamat palsu.
1: Saya kira pendatang baru yang dari Merauke ternyata.
0: Aduh, okay. Salah deh.
1: It's okay.
0: Ada Ibu Rosna ya di Fakfak. Selamat siang, salam.

0: di mana saja berada, nak dapat cium nama.
1: Okay.
0: Selamat siang, salam sehat, diberkati.
1: Amin.
0: Untuk Nona Desi yang baik, manisah, yang manis juga.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Thank you. Terima kasih buat Ibu Ellen yang sudah gabung langsung dari Manado ya. Sehat selalu bersama keluarga dan ditunggu lagu yang sudah di request. Oke. Okay. Kita dengarkan dua lagu dangdutnya siang hari ini biar tambah asik ya. Mudah-mudahan dengerin lagu dangdut tidak terlalu begitu gerah ya. Suasana di tempat kerjanya dan juga dangdut lebih adem ya. Oke. Okay.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: 20 menit dari pukul 14 kita akan penelpon. Nah, selanjutnya lagi ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut.
0: Saya kira maksudnya mau aham-aham itu merubah suara menjadi ladies, karena kan siang ini saya ladies semua.
1: Tapi responnya dari situ pelan, jadi saya bilang langsung aja sih. Gak mumpan itu. Jadi, aku mau pakai tadi magic call itu kan merubah suara tapi nggak batal ini dari operator itu.
0: Pokoknya kalau sudah berubah-berubah ya sudah mulai yang aneh-aneh, saya tahu lah itu dari mana nanti. Kebaca.
1: Masa sih? Saya curiga ini. Desi ini punya apa nih? Insting up tuh ya? Punya apa itu?
0: Tidak ada lah indra ke-6, enggak ada, cuma 5 aja.
1: Indra ke-6, ke-7, ke-8 dan seterusnya ya. Oke. Apa kabar Desi yang
0: baik
1: cantik?
0: Baik sekali. Puji Tuhan sehat, semangat seperti tadi malam.
1: Lama lo enggak kedengar suaranya Desi.
0: Tadi malam siapa yang gabung coba?
1: Iya lama, berapa jam itu lama juga kan, sekitaran 12 jaman begitu kan.
0: Aduh, ada aja ya.
1: Iya, satu jam itu nggak dengar suaranya kamu kayak udah sebulan, bener. Makanya saya tadi malam hampir nggak ketiduran.
0: Itu kayaknya
1: tadi malam hampir nggak ketiduran, pengennya cepat-cepat besok aja gitu, supaya langsung gabung ke Pro Dangdut.
0: Saya yang gak istirahat nanti ya.
1: Oke, terus aku minta lagu apa ya?
0: Itu yang mau di request?
1: Yang kemarin sudah sempat minta sama kamu nggak yang mau kawin? Udah kan?
0: Sudah itu.
1: Ya karena batal kawin jadi pindah lagi.
0: Sudah kemarin.
1: Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting sudah diurutkan. Sudah direquest sama Ibu Ellen.
1: Sebenarnya sih sambal lado itu kan milik Manado. Sambal dari Manado. Begini. Okay. Sambal ala Manado. Iya, itu sambal lado itu sambal ala Manado, singkatan dari.
0: Terserah deh, yang penting gak klip senang ya.
1: Oke. Kalau begitu,
0: lagu siapa?
1: Lagu dari apa ya?
0: Mau yang kekinian atau yang
1: kekinian. Coba. Apa ya, coba
0: saya pilihkan sudah deh kalau begitu ya.
1: Happy Asmara ada?
0: Happy Asmara itu judulnya apa? Iya. Judulnya apa?
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kamu pilih aja ya Desi.
0: Pokoknya
1: yang
0: Happy Asmara
1: mewakili,
0: ya.
1: Happy Asmara mewakili perasaan aku untuk memilih lagu.
0: Siap.
1: Saya mandatkan Desi yang pilih judulnya, Bo.
0: Siap. Oke, baik.
1: Oke, kalau begitu. Sebelumnya Desi udah minum kan, minum air putih kan?
0: Sudah. Satu galon
1: ini soalnya kemarau. Satu galon saya kira satu tangki. Satu galon aja, jangan satu tangki ya. Nanti situ bisa dimandi, pakai mandi gitu, pakai cuci lagi. Pakai pel lagi itu studio
0: ya,
1: itu kan.
0: Okay.
1: Pakai cuci mobil, oke.
0: Silakan.
1: Kenapa ya kalau aku masuk sama Desi? Aku terlalu gimana? Senang banget, aku terlalu
0: gitu.
1: Okay. Kalau begitu salam pertama ya untuk Desi yang manis, yang cantik.
0: Yeah, okay.
1: Meskipun panas-panas, meskipun enggak mandi, tetap manis. Tentang wangi, tetap wangi. Iya. Suaranya memberikan kami apa, imunitas lebih bertambah, lebih semangat. Pokoknya begitulah.
0: Thank you.
1: Yang paling utama itu jaga kesehatan agar tetap sehat.
0: Amin. Semuanya diharapkan demikian.
1: Amin. Saya menyapa dulu yang udah pada gabung ya. Siapa ya? Ellen ya, saya.
0: Semua ibu-ibu tadi tuh.
1: Bunda Ellen yang ada di Manado. Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Terus ada Ibu
0: Farida tadi sudah gabung, Ibu Ani, Ibu Utri.
1: Oh, mereka-mereka, ibu-ibu ya, paling banyak ibu-ibu ya. Dominan ibu-ibu ya.
0: Bilang, ini pemecah rekor, biasanya kan para gentleman yang gabung semua gitu.
1: Oh, mantap. Jadi aku yang
0: paling ganteng di antara
1: cowok,
0: ibu.
1: Yang paling ganteng, ya aku paling ganteng di antara mereka kan. Ada Ibu Ratna, Ibu Christine, siapa lagi ya? Tajudin, ada Putra Tengah, dan spesial sih untuk Deci yang monitor ini.
0: Baik.
1: Udah berani lagi dia monitor kan?
0: Iya.
1: Oh, salam sehat, salam sukses.
0: Ada aja.
1: Apanya semua-semua lainnya. Judulnya apa tuh? Happy Asmara itu.
0: Happy Asmara kamu... saya pilihkan yang judulnya Santai Aja Cuy.
1: Apa-apa santai aja cuy.
0: Yes.
1: Iya betul sekali. Karena aku barusan makan siang ini aku santai dengar pro dangdut dulu.
0: Okay,
1: dengar
0: Desi
1: yang bersuap-suap.
0: Jadi pas
1: itu ada dulu ya cantik. Nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih. Selamat siang.
0: Okay,
1: pro dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Thank you buat Kak Cliff yang sudah gabung langsung dari Manado ya untuk segmen hiburan pro dangdut kita di siang ini.

0: Iya, dan siang hari ini ya kita pro dangdutnya tidak sampai di pukul 14.50 menit karena sesaat lagi di 14.30 ya. Nanti ada update dan informasi yang akan disampaikan oleh reporter RRI Merauke dari Jayapura. Ini berkaitan dengan perhelatan sepak bola ya. Oke, jadinya saya cukupkan untuk segmen pro dangdut kita di suasana sore hari ini. Thank you buat semua yang sudah gabung. Ada Ibu Farida, ada Ibu Ani di Kota Mobago, Manado, Ibu Tri di Seringgo Merauke, Ibu Ellen di Manado, dan juga Kak Cliff di Manado ya. Oke, dan satu lagu dangdut ini untuk menambah suasana bahagia di tempat Anda, terutama yang masih tetap beraktivitas.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 1.
1: RRI Pro 1.
2: Laporan terkini.

0: Ya pendengar, terima kasih di suasana sore hari ini Anda yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke. Selanjutnya kami akan updatekan dulu informasi olahraga untuk Anda ya, terkait dengan Persimer Merauke dijadwalkan akan melawan Papua Football Academy pada lanjutan Suratin Cup Zona 8 Papua di Stadion Barnabas YW Sentani pada pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Dan mengenai informasi tersebut akan dilaporkan selengkapnya bersama dengan reporter RRI Merauke Eligius Mahose. Eligius, silahkan untuk updatean informasinya dari Sentani Jayapura.
1: Baik. Terima kasih rekan Desi dan saudara pendengar sebangsa dan setanah air. Tepatnya saya berada di Stadion Barnabas YW, Kota Sentani, Kabupaten Jayapura, akan melaporkan terkait dengan jalannya pertandingan turnamen lanjutan Piala Suratin Cup usia 15 tahun yang sementara berlangsung kali ini antara Papua Football Academy berhadapan dengan Persimer Merauke. Pada babak pertama tadi pendengar, kedudukan sementara masih diungguli oleh pemain-pemain dari Papua Football Academy dengan mengoleksi 4 gol. Sementara Persimer Merauke hanya mengoleksi 1 gol. Dan pertandingan babak pertama tadi, kedua tim saling serang dengan melepaskan tendangan-tendangan yang mengarah ke jantung pertahanan masing-masing tim. Namun pemain-pemain dari Papua Football Academy lebih cepat dan cerdik melihat situasi yang ada sehingga mencetak 4 gol. Sementara Persimoke masih 1-0. Saya ajak Anda pendengar untuk sekedar menyampaikan atau memberikan laporan pandangan mata terkait jalannya pertandingan yang berlangsung babak kedua kali ini antara Persimer Merauke berhadapan dengan Papua Football Academy. 2 menit berlalu pertandingan babak kedua, bola masih dikuasai anak-anak dari Papua Football Academy kali ini menyusur tanah sehingga dimaksudnya menyuruh nomor punggung 2 pada Rocky Wendat, tapi sayang sekali bola lebih cepat keluar lapangan pertandingan. Kini lemparan bagi pemain-pemain dari Persimer Merauke, ada Miller nomor punggung 3 lakukan lemparan kontrol sejenak dia, tetapi rupa-rupanya tidak ada kompromi dari anak-anak Papua Football Academy sehingga bola dibuang keluar lapangan pertandingan, sehingga kali ini lemparan bagi Persimer Merauke masih otaka 3 menit. Sang Kapten Julian Balagaise sodor ke sisi tengah, dia ada Gerard di sana, namun kali ini potong saja datang anak-anak dari Papua Football Academy, kali ini menyusur tanah mengkung ATM-JSM. Oh, bagi depan Saudara sekarang pertanyaan di manapun berada, satu sundulan langsung saja ke mengarah ke jantung pertahanan oleh pemain-pemain dari Persimer Merauke yang dikawal ketat oleh Arjuna tadi, berhasil dijebol oleh nomor punggung 9 Aldi, sekaligus merubah kedudukan menjadi 5-1. Si kulit bundar kali ini Julian Balagaise tengah berada di titik putih, berhadapan sekali dengan Julian Balagaise sambil menunggu ababa dari sang pengadil. Sodor ke belakang kerja sama dengan Uber memberikan saja kepada pemain nomor punggung 19 ada Kevin menyusur tanah ke belakang, kerja sama pula dengan rekannya, namun dipatahkan saja oleh anak-anak dari Papua Football Academy. Sudah mengangkat bola kali ini nomor punggung 8 mencoba dengan kecepatan tinggi. Masih bola memasuki daerah kotak kembang, umpan saja. Dali terbang di udara, Arjuna berhasil mengamankan bola secara pendengar, menyusur tanah sehingga di pemain nomor punggung 8 kali pelan-pelan saja. Masih terjadi perebutan bola, angkat ke depan melewati garis tengah secara. Kali ini anak-anak Persimer membangun serangan nomor punggung 2-2 kali ini. Masih otak-atik dia, namun kali ini umpan saja. Kali ini datang nomor 19, ada Kevin. Rupa-rupanya Kevin terperangkap offside sehingga tidak bisa berbuat apa-apa, sehingga bola sepenuhnya kembali dikuasai oleh Football Academy. Angkat ke depan, tertuju nomor 9 di sana ada Aldi, namun kali ini lebih dekat anak-anak Persimer Merauke. 17 saja, datang 25 sudah mengamankan bola, menggiring bola ke daerah kotak 16, satu tendangan kecil otak-atik dia, sodor ke sisi tengah.

menguasai bola. Ah, namun kali ini mencoba melewati satu pemain terjatuh bukan sebuah pelanggaran. Dia amankan sang kapten dari Persimbar Merauke, angkat ke depan tetap kontrol sejenak dengan dada. Anak-anak PFA kali ini umpan memasuki kotak 16 namun digagalkan saja. Nomor 7 kali ini datang, ada nomor 7 rupanya sana ada Tarsis. Tarsis menguasai bola, menyusur tanah, kerjasama pula dengan rekan ada Julian Balagaise, datang kemudian mengamankan bola. Kali ini mencoba dihipit oleh dua pemain, terjatuh. Dihipit oleh pemain dari Papua Football Academy sehingga terjatuh, terdeteksi oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan. Kali ini pelanggaran terjadi hingga akan dilakukan tendangan oleh Persimbar Merauke, akan mengarah ke jantung pertahanan dari pemain-pemain Papua Football Academy. Gera rupanya kali ini nomor punggung 8 sudah meletakkan bola dengan baik, undur 3 langkah ke belakang, akan melakukan tendangan. Ah, kali ini pendek saja, datang pemain nomor punggung 4 dari Persimbar Merauke melewati garis tengah setara, kali angkat saja datar, datangnya bola berikan saja kepada pemain nomor punggung 11 di sana, masih otak-atik, dia dicuri saja oleh anak-anak PFA. Ah, namun tanpa kompromi bola dibuang begitu saja keluar lapangan pertandingan. Terlalu pertandingan babak kedua ini lakukan lemparan PFA menyusur tanah, ada 23 angkat ke depan, tertuju pemain nomor punggung 9 di sana ada Aldi. Masih Aldi mengamankan bola daerah kotak 16 kali ini. Secara kota sudah mengontrol bola dengan siapakah gerangan yang akan dituju, namun disentuh saja, datang Persimbar Merauke menguasai bola kembali menyusur tanah sehingga di pemain nomor punggung 19 ada Kevin. Kevin satu tendangan menyuruh rekannya berlari, ada pemain 22 di sana keluar dari sangkarnya. Penjaga gawang kali ini tenang-tenang saja memeluk si kulit bundar dengan erat. Berikan saja kepada 20, pemain 20 ada Deki Wenda. Wenda angkat saja, datar saja datangannya bola. Namun umpan ke depan, datang Arjuna sang juru kunci dari Persimbar Merauke kali ini mengamankan bola. Sudah lakukan tendangan jauh tinggi depan kepada siapa tertuju. Rupanya banyak di sisi tengah, datang pemain-pemain dari PFA. Umpan di atas, ada Julian Balagaise dari Persimbar Merauke, kerjasama pula namun dipotong saja Alfa. Alfa kali ini kerjasama pula dengan rekannya ada Kevin Ame. Rupanya di sana ada 20, ada Rocky Wenda, angkat ke depan. Oh, rupa-rupanya datang pemain nomor 8, ada Gerard, masih Gerard namun dibuang saja. Masih terjadi perebutan bola di sisi tengah, diamankan kembali oleh anak-anak PFA. Nomor punggung 14 rupanya di sana masih otak-atik dia, datang Rocky yang pan tetapi disundul saja. Datang nomor 19 dari Persimbar Merauke, Kevin. Mereka berlalu, ada Julian 22, Julian Balagaise, masih Julian Balagaise di sana. Otak-atik dia tetapi berusaha mencoba mengamankan bola, dikandaskan saja oleh PFA. Mana-mana PFA yang mewakili Papua Football Academy Provinsi Papua. Satu tendangan langsung saja mengarah ke jantung pertahanan dari Football Papua Football Academy, namun kali ini pelan-pelan saja atau tenang-tenang saja penjaga gawang dari football ada PFA kali ini menyusur tanah kerjasama dengan pemain nomor punggung 5 ada Rito. Masih Rito takati dia mencoba melewati satu pemain, dua pemain melewati garis tengah, menggiring bola dengan kecepatan tinggi, berikutnya disapu berarti saja oleh Arjuna jauh ke sisi tengah dia, tetapi lagi rupa-rupanya pelanggaran terjadi dan kali ini akan dilakukan tendangan oleh pemain dari Persimbar Sutara. Pendek saja menyusur tanah kerjasama dengan pemain nomor punggung 4 kali ini. Masih otak-atik dia siapakah gerangan yang akan dituju. Angkat ke depan ada Julian Balagaise, pemain nomor 22 kali ini. Julian Balagaise, namun tanpa kompromi, nomor punggung 13 dari Papua Football Academy, Jansen Awi, membuang bola keluar lapangan pertandingan. Ya, secara pendengar dimanapun Anda berada, sedikit itu laporan pandangan mata yang bisa saya sampaikan kepada Anda berkaitan dengan penyelenggaraan pertandingan dalam rangka suratin putaran nasional zona 8 wilayah Papua, yakni mempertemukan 4 tim yang mewakili Provinsi Papua Selatan, yakni Persimbar Merauke, lalu kemudian dari Papua Tengah diwakili oleh Papua Football Academy, dan Provinsi Papua diwakili oleh Serui Football Academy, dan Papua Barat diwakili oleh Bayangkara. Dan hasil daripada suratin Cup Putaran Nasional yang dilangsungkan kali ini saudara akan dipastikan atau

0: akan merupakan perebutan tiket yang kemudian akan berlangsung pada putaran babak 8 besar yang akan berlangsung di Ibu Kota Nusantara. Rekan Desi.
1: Ya, baik. Terima kasih untuk update dan informasi yang sudah disampaikan ya, Heligius Mahuse, dan selamat melanjutkan lagi untuk laporan selanjutnya yang berkaitan dengan perhelatan sepak bola Suratin Cup Zona 8 Papua dari Jayapura Sentani. Terima kasih, dan mendengar demikian untuk laporan pandangan mata yang sudah disampaikan langsung oleh reporter RRI Merauke Heligius Mahuse berkaitan dengan Persimmer Merauke Oke, berhadapan dengan Papua Football Academy pada lanjutan Suratin Cup Zona 8 Papua di Stadion Barnabas Yowe Sentani, Jayapura.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat. Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 7 Oktober 2026. Selengkapnya disampaikan bersama saya, Deci Sambe. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Aktivitas penggalian pasir secara ilegal yang dilakukan sejumlah masyarakat pemilik hak ulayat di kawasan Bandara Mopah Merauke sangat memprihatinkan dan diminta segera ditindak. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
2: Maraknya penggalian pasir yang masih dilakukan sejumlah masyarakat pemilik hak ulayat di kawasan Bandara Mopah Merauke, kondisinya kini sangat memprihatinkan. Atas kondisi tersebut, otoritas bandara diminta segera mengambil tindakan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Merauke, Franciscus Kamijai mengatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan otoritas Bandara Mopah terkait aktivitas penggalian pasir yang berlangsung di kawasan tersebut. Menurutnya, lokasi penggalian berada dalam kawasan yang menjadi kewenangan pihak otoritas bandara. Ia telah memberikan teguran kepada pihak yang melakukan aktivitas penggalian, namun kewenangan penindakan di dalam kawasan bandara berada pada pihak otoritas terkait. Ia menyarankan kepada pihak bandara segera membuat laporan kepada aparat penegak hukum, mengingat kawasan Bandara Mopah merupakan salah satu objek vital yang harus dijaga bersama.
3: Yang dilakukan penggalian ini di dalam kawasan yang sudah merupakan kewenangan dari otoritas bandara. Kami dari Satpol sudah lakukan teguran kepada mereka yang melakukan penggalian di situ, tetapi kami juga tahu bahwa batasan kami tidak bisa masuk ke dalam karena itu sudah ranahnya otoritas bandara. Nah, kami sudah sarankan kepada pihak bandara untuk melakukan laporan karena ini merupakan daerah objek vital yang harus kita jaga bersama seperti itu. Penggalian ini sudah dilakukan kurang lebih sudah lebih dari 2 bulan seperti itu. Nah, di situ juga kami juga lihat bahwa di sebelah kanan di dekat SMA 3, nah, di situ juga dilakukan pembangunan dari mungkin pengembangan dari ke bandara.
2: Sementara Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Merauke, Ras Burhani mengatakan pihaknya sebelumnya telah melakukan pendekatan dan memberikan imbauan kepada masyarakat terkait aktivitas tersebut. Namun, masyarakat masih sulit diberikan pemahaman sehingga diperlukan ketegasan terhadap pelanggaran yang terjadi. Ia menjelaskan, aktivitas penambangan pasir berada di dalam kawasan bandara, di mana telah merusak sejumlah fasilitas pengamanan dan keselamatan penerbangan. Pihak bandara telah berkoordinasi dengan aparat dan pemerintah daerah terkait aktivitas tersebut. Ia menyebut, persoalan tersebut juga telah dilaporkan kepada kepolisian karena berkaitan dengan pelanggaran yang menjadi kewenangan aparat.
4: Tanpa disadari, mereka telah melakukan pelanggaran dan persuasi pihak bandara dengan masyarakat sudah dilaksanakan. Cuma memang masyarakatnya yang susah diberi pemahaman.
5: Kalau ada ketegasan, cuma sekedar himbauan kan masih tetap sama itu.
4: Iya, artinya kan ranahnya ada di kepolisian dalam hal ini. Karena berkaitan dengan pelanggaran, terkait dengan merusak atau mengambil hak orang lain.
2: Ras Burhani menegaskan tidak ada pembiaran dari pihak bandara terhadap aktivitas penambangan pasir tersebut. Ia berharap koordinasi antara pihak bandara, aparat keamanan, dan pemerintah daerah dapat terus dilakukan untuk menangani persoalan tersebut. Mengingat mereka yang melakukan aktivitas penggalian adalah masyarakat adat pemilik hak ulayat tanah tersebut. Sementara, kepolisian Resor Merauke telah memfasilitasi pertemuan untuk mediasi terkait persoalan yang terjadi antara pihak yang merasa memiliki hak atas tanah dan pihak bandara. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan, hingga saat ini terdapat kegiatan yang diketahui oleh kedua pihak. Dan ia menyebut, pihak bandara juga membuat laporan terkait pengerusakan sejumlah fasilitas pengamanan bandara.
6: Terjadi pertemuan-pertemuan yang kita fasilitasi untuk mediasi, dan memang saat itu sampai dengan sekarang mungkin ada kegiatan-kegiatan yang memang saling diketahui oleh baik itu yang merasa memiliki hak maupun dari pihak bandara. Namun memang kami mendengar informasi memang hari ini dari pihak bandara akan membuat laporan tentang pengerusakan pagar. Ya tentu saja diharapkan dengan laporan ini kita akan tangani dan tercapai sebuah situasi atau keadaan yang tetap aman dan kondusif.
2: Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga menyampaikan persoalan tersebut seharusnya dapat diselesaikan secara musyawarah dan semua pihak diharapkan tetap menjaga situasi aman dan kondusif. Menurutnya, bila ada pihak yang melanggar hukum, kepolisian akan memberikan penindakan meski pihaknya tetap mengedepankan upaya agar semua pihak tetap merasakan keadilan. Terkait pengambilan pasir di dalam kawasan bandara, Leonardo Yoga mengatakan kegiatan tersebut telah melanggar karena berada di dalam kawasan bandara yang merupakan daerah vital. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Selatan mengapresiasi pelaksanaan Festival Kalimaro yang dinilai menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan tokoh adat dalam mendorong pembangunan serta pelestarian budaya di wilayah Papua Selatan. Laporan Dwi Juniarti.
7: Festival Kalimaro dinilai tidak hanya menjadi sebuah kegiatan budaya, namun menjadi bagian dari pembinaan generasi muda agar mampu mengembangkan berbagai kegiatan positif dan kreatif di daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan, Paskalis Prayitno, mengatakan keberhasilan pelaksanaan Festival Kalimaro menunjukkan pentingnya kolaborasi tiga unsur, yakni pemerintah, gereja, dan masyarakat adat. Kolaborasi tersebut dinilai perlu untuk terus diperkuat dalam berbagai program pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan di Papua Selatan. Ia meyakini keterlibatan masyarakat, agama, dan adat secara bersama-sama akan mendukung keberhasilan berbagai program pembangunan di daerah.
8: Keberhasilan event ini merupakan contoh kolaborasi terbaik. Kolaborasi pemerintah, dalam hal ini pemerintah Provinsi Papua Selatan, dan pemerintah Kabupaten Merauke dengan gereja yang dalam hal ini diwakili oleh Pastor Paroki Hati Kudus Wendu dan seluruh teman-teman. Dan juga dari tokoh adat yang pada hari ini dengan luar biasa telah memberikan kolaborasinya, telah memberikan kerjasamanya.
7: Sementara Festival Kalimaro Kabupaten Merauke terpilih masuk dalam Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Ketua Panitia Festival Kalimaro 4, Willy Brodus Yayu Mahuse mengatakan, selama pelaksanaan, Festival Kalimaro tidak hanya menghadirkan beragam atraksi budaya, seni, dan ekonomi kreatif, namun juga mampu menarik antusiasme masyarakat dan wisatawan. Pihaknya mencatat, jumlah pengunjung selama pelaksanaan mencapai 12.500 orang yang juga melibatkan lebih dari 112 pelaku UMKM dan ekonomi kreatif lokal.
8: Keberhasilan acara dan antusiasme pengajuan pengunjung arena target awal 2.000 pengunjung berhasil terlampau dengan rata-rata lebih dari 2.500 pengunjung per hari. Total mencapai kurang lebih 12.500 pengunjung, serta melibatkan lebih dari 112 stand UMKM dan ekonomi kreatif lokal.
7: Keberhasilan Festival Kalimaro tidak lepas dari dukungan pemerintah, gereja, tokoh adat, serta seluruh masyarakat. Ia menyadari masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan festival. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya penguatan fasilitas pendukung, penataan lokasi kegiatan, dukungan alokasi dana OTSUS secara langsung untuk Festival Kalimaro, serta penetapan peraturan daerah mengenai kalender kegiatan. Seluruh rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar bersama untuk meningkatkan kualitas Festival Kalimaro sehingga mampu menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Pendengar, Bupati Merauke Yosep Gebse menyampaikan keprihatinan atas kondisi sejumlah warga serta beberapa pos TNI dan pos pemerintah di Wanam yang mengalami kebakaran. Yosep mengatakan setelah menerima informasi dari Wanam melalui Kepala Distrik, pemerintah daerah telah memerintahkan Kepala Distrik untuk melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak kebakaran. Menurutnya, laporan sementara terkait pendataan tersebut sedang diproses dan pemerintah daerah akan melihat data tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya. Sebagai upaya untuk membantu warga dalam proses pemulihan pasca kebakaran. Selain pemulihan warga, pemerintah juga akan memperhatikan kecukupan bahan pokok bagi masyarakat di wilayah terdampak. Ia menyampaikan pemerintah daerah akan mengambil langkah untuk segera mendistribusikan bahan pokok bagi warga di distrik Ilwayap, khususnya Kampung Wogigal. Bupati Yosep menyebutkan pemerintah daerah masih menghadapi kendala kondisi gelombang laut yang cukup besar apabila distribusi dilakukan menggunakan kapal laut. Karena itu diperlukan informasi yang valid terkait kondisi laut agar kapal yang dikerahkan dapat sampai ke lokasi. Ia menambahkan kondisi tersebut akan disampaikan kepada pemerintah provinsi agar dapat bersama-sama berkontribusi dalam membantu masyarakat yang terdampak kebakaran. Lintas Sore ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap satu orang nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Torasi. Hingga memasuki hari kelima, pencarian korban belum juga ditemukan. Laporan Jessica Ardana.
2: Hingga hari kelima pencarian, tim gabungan SAR yang dimotori Basarnas Merauke belum menemukan korban nelayan yang dilaporkan hilang di perairan Torasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Merauke Rudi mengatakan, pencarian dilakukan tim SAR gabungan yang terdiri dari tim SAR, Kampung 1 Merauke, masyarakat setempat, dan unsur dari perairan Moy, serta juga melibatkan personel Polsek Kimam, Koramil Kimam, dan keluarga korban. Ia menjelaskan, salah satu kendala dalam proses pencarian adalah kondisi cuaca, yang menurutnya kondisi cuaca pada pagi hari masih baik, namun mulai sekitar 12 siang cuaca sudah kurang baik. Meski demikian, kondisi cuaca tersebut tidak menjadi hambatan bagi tim SAR gabungan untuk tetap melakukan pencarian terhadap korban.
9: Iya, untuk pencarian satu orang nelayan yang di Torasi, hari ini adalah hari yang kelima pencarian oleh tim SAR gabungan. Sampai kami laporkan ini, korban belum ditemukan dan pencarian masih terus dilakukan.
10: Apa yang menjadi kendala di lapangan?
9: Kendala sebenarnya pada umumnya adalah cuaca ya. Memang pada pagi hari cuaca baik, namun di atas pukul 12.00 itu cuaca sudah agak kurang baik. Namun itu tidak menjadi suatu tantangan atau hambatan bagi tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian.
10: Sehingga gelombang di lapangan memang agak ini kan berbeda.
9: Iya betul, 1 hingga 1 meter bahkan sampai 2 meter.
2: Kepala Basarnas Merauke Rudi menyebut saat pencarian korban kondisi gelombang di lokasi pencarian berkisar 1 hingga 2 meter. Kondisi tersebut menjadi bagian dari situasi yang dihadapi tim SAR gabungan dalam pelaksanaan pencarian. Hingga Senin kemarin korban belum ditemukan dan pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan dan tim yang terlibat dalam pencarian tetap melakukan upaya pencarian terhadap satu orang nelayan tersebut. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Selatan mendapatkan penghargaan khusus pembangunan daerah otonomi baru progresif dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan penghargaan yang diterima akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pembangunan, pemerintahan, serta pelayanan publik yang dipercayakan. Menurutnya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah berjalan dengan baik sesuai amanat Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dilakukan secara berjenjang melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan mulai dari tingkat kampung, distrik hingga ke pemerintah pusat. Apollo Savanpo menjelaskan pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah sehingga tentu merupakan hal yang benar dan sejalan dengan prinsip dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Ia menambahkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka setelah pembangunan dilaksanakan, diperlukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan benar-benar telah mencapai tujuan yang diharapkan. Berita terakhir. Karantina Papua Selatan bersama PDHI Cabang Papua Selatan menggelar layanan pemeriksaan kesehatan hewan gratis di kantor Balai Karantina Papua Selatan Merauke sebagai bagian dari rangkaian Hari Karantina ke-149 sekaligus menyambut World Rabies Day 2026. Layanan ini mendapat antusiasme masyarakat, sejumlah pemilik hewan datang membawa hewan peliharaannya untuk diperiksa. Bahkan salah satu pemilik membawa 10 ekor hewan sekaligus. Perwakilan Balai Karantina Papua Selatan Elvi Gustina Siregar menyampaikan bahwa kesehatan hewan bukan hanya tanggung jawab pemilik tetapi bagian dari kesehatan masyarakat. Menurutnya kegiatan ini mendekatkan layanan sekaligus juga meningkatkan kesadaran bahwa menjaga kesehatan hewan berarti menjaga kesehatan lingkungan dan juga manusia. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat memperoleh pemeriksaan kesehatan hewan gratis, pemberian vitamin dan obat cacing, konsultasi dengan dokter hewan karantina dan PDHI, serta edukasi mengenai pemeliharaan hewan, pencegahan rabies dan juga kepemilikan hewan yang bertanggung jawab. Perwakilan PDHI Cabang Papua Selatan Ricardo Rumblus mengimbau masyarakat untuk memperhatikan kesehatan hewan peliharaan dengan pemeriksaan berkala, vaksinasi sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan kandang dan lingkungan, serta memastikan hewan mendapatkan perawatan yang baik. Kepala Balai Karantina Papua Selatan, Irsan Nurhantoro menjelaskan bahwa kolaborasi dengan PDHI menjadi bagian upaya untuk memperluas edukasi dan juga meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan hewan. Kegiatan ini menunjukkan layanan kesehatan hewan dapat menjadi ruang kolaborasi antara pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat. Pendengar sekian Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Rabu 7 Oktober 2026. Saya Deci Sambe dan selamat sore.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Novel Koloni karya Ratih Kumala merupakan kisah fiksi yang memadukan tema cinta, sejarah, dan kultur Jawa dengan balutan fantasi yang unik. Ceritanya menyingkap hubungan antar manusia dan koloni, sebuah komunitas tersembunyi yang hidup berdampingan dengan manusia, namun memiliki dunia dan aturan tersendiri. Kisah berpusat pada tokoh utama yang menemukan keterkaitan antara masa lalu, sejarah keluarganya, dan keberadaan koloni misterius. Pembaca diajak untuk menelusuri lapisan sejarah kolonial, mitologi Jawa, serta konflik personal yang syarat dilema. Ratih Kumala menampilkan alur yang maju-mundur, sehingga pembaca menyaksikan hubungan lintas generasi sekaligus benturan antara realitas dengan mitos. Di dalam novel ini, Ratih tidak hanya bercerita tentang makhluk atau koloni asing, melainkan juga koloni dalam arti sosial. Bagaimana manusia hidup berkelompok, menciptakan batas, menyingkirkan yang dianggap berbeda, dan bagaimana identitas terbentuk dari proses kolektif itu. Esensi buku Koloni. Koloni sebagai metafora identitas. Koloni bukan hanya komunitas misterius, melainkan cermin dari bagaimana manusia membangun kelompok, tradisi, serta batasan terhadap yang lain. Novel ini menggugat, siapa sebenarnya koloni? Mereka yang berbeda, atau justru kita yang menganggap diri paling normal? Sejarah dan mitologi melebur dalam realitas. Ratih Kumala menghadirkan kisah yang berlapis. Sejarah kolonial, budaya Jawa, dan mitos yang masih hidup di tengah masyarakat. Esensinya, masa lalu tidak pernah hilang. Ia tetap membekas dalam cara kita melihat dunia. Cinta dan keterikatan lintas generasi. Hubungan manusia dalam novel ini merefleksikan bagaimana cinta, ikatan, keluarga, dan trauma bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Kritik sosial dan eksistensial. Novel ini mempertanyakan keberadaan. Apa artinya menjadi manusia? Apakah kita lebih beradab daripada koloni yang kita takuti? Ada pesan kuat bahwa keberagaman harus diterima, bukan dilenyapkan. Koloni karya Ratih Kumala adalah novel yang memadukan realisme dengan fantasi, menghadirkan refleksi tentang identitas, sejarah, dan kebersamaan. Koloni di sini adalah simbol dari kelompok marginal, perbedaan, bahkan sisi gelap dalam diri manusia sendiri. Novel ini mengajak pembaca merenungkan bahwa kehidupan sosial selalu tentang bagaimana kita hidup berdampingan dengan yang berbeda, tanpa merasa superior atas yang lain.

0: Voting Solely.
1: Program acara Indonesia Cerdas. Berisikan informasi terkait strategi pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, dan layanan pendidikan inklusif. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar, untuk beberapa informasi dalam program Merauke sore ini ya, Anda akan simak, dengarkan sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Saatnya untuk informasi berkaitan dengan program Indonesia Cerdas. Referensi informasinya ya, sudah kami pilihkan untuk Anda updatekan dari laman rri.co.id. Ya, informasi yang berkaitan dengan Hari Pangan Sedunia, momentum penguatan untuk kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya bahwa peringatan Hari Pangan Sedunia, momentum bagi pemerintah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan semangat dan komitmen dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui penguatan ketahanan pangan masyarakat. Dan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyatakan bahwa persoalan pangan memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Sehingga upaya memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan harus terus menjadi perhatian pemerintah. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Provinsi Gorontalo saat ini merealisasikan program Presiden Prabowo Subianto, yaitu program hilirisasi ayam terintegrasi. Dan program hilirisasi ayam ini sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan melalui sektor peternakan sekaligus juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Ya, keterangan yang disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat menghadiri Hari Pangan Sedunia tingkat regional di Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian atau yang disingkat BRMP Manado, Sulawesi Utara pada Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Ya, keterangan tertulis yang disampaikan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo juga sudah menyiapkan hilirisasi ayam terintegrasi bekerjasama dengan Danantara dengan nilai investasi sebesar 1,2 triliun dan kita siapkan pabrik pakannya, kemudian kita siapkan rumah potong hewan. Kalau program hilirisasi ayam ini dibadani dengan baik, saya yakin pengentasan kemiskinan bisa kita atasi. Menurut Gusnar, hilirisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga bagaimana hasil produksi masyarakat dapat diolah dan juga memiliki nilai tambah sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi peternak dan juga pelaku usaha. Ya, selain itu, hilirisasi ayam, ya, selain hilirisasi ayam, pemerintah Provinsi Gorontalo juga tengah fokus pada sektor hilirisasi pertanian melalui tanaman kelapa. Dan program hilirisasi ini merupakan program besar pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti pemerintah daerah. Dan jika program hilirisasi ini berjalan dengan baik, maka akan memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Gorontalo dan dampak positifnya membuka lapangan usaha, muaranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Masih Indonesia Cerdas di sore hari ini. Ya, selengkapnya bahwa pemerintah Kabupaten Ende menyiapkan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai kawasan pengelolaan perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir, dan program strategis nasional tersebut diarahkan untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ketahanan pangan. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan bahwa Ende memperoleh 5 lokasi kampung nelayan Merah Putih melalui pembangunan tahap kedua dan juga ketiga. Satu lokasi berada di Desa Kebirangga, Kecamatan Maukaro, yang progres pembangunannya sekitar 70% sebelum terhenti akibat gempa bumi. Sementara 4 lokasi lainnya itu berada di Kelurahan Tetandara, Desa Waka, Desa Sarungga, dan Desa Baliwar Lao.

pengolahan hasil tangkapan. Ya, ketersediaan BBM, es, kebutuhan pokok, alat tangkap, kemudian kapal, serta fasilitas pendukung lainnya diharapkan ini membuat nelayan lebih produktif dan juga mampu melaut dengan dukungan logistik yang memadai. Ya, Abdullah menyebutkan tantangan utama program tersebut berada pada kapasitas sumber daya manusia nelayan, sehingga pembinaan dan pelatihannya akan terus dilakukan. Pemerintah Kabupaten ND juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pihak terkait untuk mengawal pembangunan, sementara pengelolaan ke depan diarahkan melibatkan koperasi Desa Merah Putih sebagai bagian dari upaya menciptakan kepastian pasar, kemudian stabilitas harga, dan peningkatan pendapatan nelayan. Ya, itu berkaitan dengan informasi yang melengkapi segmen Indonesia Cerdas di sore hari ini ya, pendengar. Dan juga informasi lain yang masih akan terus juga Anda dengarkan sampai di pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi Anda juga akan updatekan beberapa pemberitahuan dalam ruang layanan masyarakat yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda sesaat lagi di Pro 1 RRI Merauke.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

beberapa pemberitahuan akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk suasana di sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama sekali disampaikan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan. Terima kasih. Selanjutnya, pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang berikut.

pertanyaan yang berikut. Berasal dari seksi lomba panitia. Berasal dari seksi lomba panitia Golkar Voice 62 jelang hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-62 tahun, bahwa ditujukan kepada kaula muda di Kota Merauke dan sekitarnya, bahwa akan dilaksanakan lomba Golkar Voice 62. Pendaftarannya dibuka sejak hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 dan akan ditutup pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026 pukul 12 malam waktu Indonesia Timur. Pendaftarannya gratis, kategori lagu pop bebas. Kemudian usia dari 17 sampai 25 tahun untuk peserta lombanya. Waktu pelaksanaan lomba pada hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 pada pukul 5 sore sampai dengan selesai. Bertempat di Sekretariat DPD Golkar Jalan PGT Merauke. Hadiahnya berupa uang tunai, tropi, dan juga sertifikat. Dan bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi kontak person. Kontak person di 0822-48-21-7813. Kontak person di 0822-48-21-7813 atas nama Kak Evi. Demikian disampaikan atas partisipasi dan perhatiannya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang berikut.

surat tanda tangan atas nama Kepala Kampung Anumbok, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Timur, telah datang ke kantor Kampung Anumbok atas nama Pujiati, pekerjaan ibu rumah tangga, warga negara Indonesia, beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 9 RW 2, Kampung Anumbok, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Telah melaporkan tentang kehilangan surat atau dokumen penting berupa sertifikat tanah atas nama Margini X Tukiman, nomor 6234, alamat Jalan Sriwijaya RT 10 RW 2 Kampung Anumbok, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Selanjutnya kami sampaikan pemberitahuan yang berikut berasal dari Kepala Kampung Ivi Mahat. Ditunjukkan kepada warga Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Dusun Serti, Kampung Ivi Mahat, Distrik Kurik dengan ukurannya panjang 40 meter, lebar 100 meter, luas secara keseluruhan 4.000 meter persegi, batas-batasnya sebelah utara Jalan Porosalur Kurik, sebelah timur Jalan Usaha Tani, sebelah selatan Tanah Garapan, sebelah barat Tanah Adat milik Ambrosius Tompaindiken. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Ambrosius Tompaindiken selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Hengki Rudi Abraham sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kampung Ivi Mahat dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut atau dapat menghubungi nomor kontak 0813-7394-9704. 0813-7394-9704 selambat-lambatnya 1 minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan. Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk sore hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Kita jelang pukul 17.30 waktu Indonesia Timur.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian. Tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan. Keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama, biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Iya, Tini. Keren sekali ya. Airnya jernih juga. Kenapa belum banyak yang tahu ya?
1: Iya, padahal tempat begini tuh tidak kalah sama wisata terkenal di luar sana.
0: Kita share di media sosial yuk, biar orang-orang tahu keindahan di sini.
1: Boleh saja, tapi ingat, jangan cuma promosi.
0: Maksudnya?
1: Kita juga harus ajak orang buat jaga tempat ini. Jangan buang sampah sembarangan.
0: Oh iya, percuma kalau viral tapi jadi rusak.
1: Betul, wisata bagus itu yang tetap bersih dan alami.
0: Oke, kita upload sekalian kasih pesan jaga lingkungan.
1: Siap, biar makin dikenal tapi tetap lestari.
0: Keindahan wisata adalah tanggung jawab bersama. Publikasikan dengan bijak, jaga kelestariannya. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian

menyelesaikan beberapa aktivitas baik di rumah maupun juga di tempat kerja ya. Anda mungkin yang lagi dalam perjalanan sudah selesaikan semua aktivitas di tempat kerja masing-masing. Dan sebagian ya jam kerjanya sudah usai dari pukul 4 sore atau mungkin di pukul setengah 5 sore ini. Hati-hati untuk berkendara pulang ke rumah. Dan yang pastinya kami juga doakan tiba di tempat tujuan Anda dengan selamat dan kumpul bersama keluarga dengan baik ya. Oke. Sambil Anda menikmati waktu istirahat sore hari ini ya, sebagian Anda yang sudah selesaikan rutinitasnya, kami updatekan informasi regional khususnya dari Merauke dan diupdatekan dari laman portal berita rri.co.id. Ya, informasinya untuk Anda. Ini berkaitan dengan konsultasi publik, dorong kolaborasi, pelestarian hutan, konservasi, dan naubian. Selengkapnya, upaya menjaga kelestarian hutan, konservasi, dan naubian di Kabupaten Merauke, Papua Selatan yang terus didorong melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, kemudian perusahaan, masyarakat adat, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Hal tersebut disampaikan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, Joni Santoso, dalam kegiatan konsultasi publik terkait dengan pengelolaan hutan konservasi dan naubian yang digelar PT BIA di Merauke pada Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Dalam forum tersebut, pengelolaan kawasan konservasi ditekankan tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga harus memperhatikan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat adat di sekitar kawasan. Menurut Joni, hutan konservasi dan naubian memiliki fungsi penting bagi kehidupan masyarakat sehingga kelestariannya menjadi tanggung jawab bersama. Ya, perhatian terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dan juga keberlangsungan masyarakat di sekitar kawasan terus dilakukan melalui berbagai bentuk kerjasama. Selain dengan perusahaan, kolaborasi juga dilakukan bersama dengan pemerintah daerah, kemudian kepala distrik, kepala kampung, serta masyarakat sebagai pemilik wilayah. Masyarakat adat juga diharapkan tetap menjadi subjek utama dalam pengelolaan kawasan konservasi sekaligus menjadi mitra dalam menjaga kelestarian hutan. Kondisi lingkungan saat ini juga menjadi perhatian, terutama dampak fenomena El Nino yang menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan dan juga meningkatkan risiko kebakaran hutan serta lahan. Kondisi tersebut juga dinilai berpotensi memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kawasan, sehingga diperlukan langkah bersama untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas. Ya, melalui konsultasi publik, seluruh pemangku kepentingan diharapkan juga dapat membuka ruang dialog untuk menghasilkan kesepakatan dan juga komitmen bersama dalam menjaga hutan konservasi Danau Bian. Ya, selain aspek konservasi, pemberdayaan masyarakat juga menjadi bagian penting. Penguatan ekonomi masyarakat juga diharapkan berjalan seiring dengan upaya perlindungan kawasan sehingga masyarakat di sekitar Danau Bian dapat memperoleh manfaat secara berkelanjutan.

Ya, kita juga akan mengupdatekan informasi lainnya masih dari Kabupaten Merauke ya, informasi regional kekeringan melanda dan juga bantuan air diserahkan ke dua kelurahan. Ya, dan informasi yang akan Anda dengarkan sesaat lagi kami akan updatekan ya dari laman portal berita rri.co.id.

0: Mama, hari ini Mama masak apa kah? Sama jang cium aroma yang enak betul.
1: Hehehe, Mama masak papeda sama ikan kuah kuning, Bapak. Ini ikan yang Bapak baru saja tarik dari laut tadi pagi tuh.
0: Wah, itu baru mantap. Memang makanan begini sudah yang bikin kita badan tuh kuat. Daripada makanan yang kita beli di luar terus.
1: Betul itu, sagu, ikan, sayur lilin. Oh iyo, Mama ada rebus keladi dari yang gandur juga itu, Bapak. Semua ini ada di kita putana marin, lebih sehat dan tentu lebih segar.
0: Iyo Mama, sekarang banyak itu anak-anak yang suka makanan cepat saji terus. Padahal, makanan lokal ini yang biasa kita makan dari dulu. Ya, sekaligus juga kan untuk menjaga ketahanan pangan di daerah, bahkan negara kita, toh Mama.
1: Kalau kita sendiri tidak bangga, siapa lagi? Makanan lokal itu bukan cuma bikin kenyang, tapi juga jaga budaya. Cintailah makanan lokal kita sendiri.
0: Betul juga, Mama. Kita mulai dari rumah kita saja dulu. Biasakan makan makanan lokal. Itu yang dong bilang cinlok, toh Mama. Cinta makanan lokal. Pesan ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Mendengar untuk informasi cek fakta sore hari ini sudah disiapkan ya. Dua informasinya untuk Anda updatekan dari laman komdigi.go.id.

Kita awali lebih dulu untuk informasi yang pertama, cek fakta sore hari ini edisi Rabu 7 Oktober 2026 berkaitan dengan makanan GMO merusak genetik dan kesehatan manusia. Selengkapnya bahwa beredar unggahan di media sosial Facebook

Ya, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim makanan genetically modified organism atau GMO yang mana dapat merusak genetik dan kesehatan manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi makanan GMO ini dapat menyebabkan perubahan atau integrasi DNA makanan ke dalam genom manusia. Sementara produk GMO ini beredar telah melalui pengujian keamanan juga oleh otoritas terkait. Di Indonesia, peredaran produk rekayasa genetika diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Setiap produk GMO ini dievaluasi dari aspek keamanan, komposisi nutrisi, serta potensi risiko lainnya sebelum memperoleh izin untuk diedarkan.

0: Kaitan dengan produk makanan ya, yang mana beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi yang mengingatkan agar masyarakat tidak mengkonsumsi coklat setelah makan mie instan dan tidak meminum jus jeruk setelah mengkonsumsi udang karena disebut dapat menimbulkan efek fatal dalam jangka panjang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari tirto.id melalui akun Twitter milik @kemenkes_ri pada 2018 lalu dikonfirmasi kabar mengenai mengkonsumsi coklat setelah mie instan ya. Konsumsi coklat setelah mie instan yang diklaim berbahaya juga dipastikan tidak benar. Selain itu juga mengutip dari laman aladokter.com, klaim menyantap coklat setelah mie instan yang dianggap berbahaya juga dibantah Dr. Jessica Winoto. Menurutnya, jika tubuh memiliki status kesehatan yang baik dan tidak ada riwayat alergi terhadap bahan yang terkandung, maka tetap aman bagi tubuh walaupun dikonsumsi berurutan. Dr. Jessica juga menyarankan agar sebaiknya makan secara teratur dengan menu yang sehat dan seimbang serta tidak berlebihan. Dengan demikian, tidak terdapat dasar medis bahwa mengkonsumsi coklat setelah mie instan dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, pembuluh darah, atau kematian seperti yang dinarasikan dalam unggahan tersebut. Ya, itu dua informasi cek fakta kita di sore hari ini ya, pendengar. Dan tentunya Anda bisa ikuti cek fakta Pro 1 RRI Merauke di setiap hari. Tepatnya pukul 9:45 waktu Indonesia Timur dan juga pukul di pagi hari ya, dan pukul 17 waktu Indonesia Timur di sore hari.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Di pelosok negeri, ada semangat yang tak pernah padam. Anak-anak Indonesia terus bermimpi, meski dengan keterbatasan. Sekolah rakyat hadir, membuka pintu harapan, memberikan akses pendidikan bagi mereka yang membutuhkan. Karena setiap anak berhak belajar, berhak bermimpi, dan berhak meraih masa depan. Mari kita dukung sekolah rakyat. Bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih cerdas dan merata.

Iya pendengar, untuk informasi daerah selanjutnya ya, Anda updatekan berkaitan dengan informasi dari Merauke. Iya, bantuan air bersih disalurkan kepada masyarakat di dua kelurahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada Rabu tanggal 7 Oktober 2026 hari ini ya. Bantuan tersebut menyasar Kelurahan Maro dan Kamahedoga dengan total 40.000 liter air bersih. Wakil Bupati Merauke Fauzuni Haya mengatakan bahwa penyaluran air bersih tersebut merupakan bentuk kolaborasi bersama sejumlah pihak termasuk juga PDAM dan Himpunan Profesional Pengelola Sumber Daya Air atau IMPESDA. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat di tengah kondisi yang saat ini cukup kering. Ya, dan juga Fauzan menjelaskan bantuan air bersih tersebut merupakan bentuk kepedulian dari IMPESDA yang kemudian didukung melalui kolaborasi dengan pihak lain, dan kolaborasi tersebut dilakukan untuk membantu masyarakat mendapatkan air bersih. Ya, sementara itu perwakilan IMPESDA Papua Selatan Dr. Melchior Alexander Dugas mengatakan bahwa pihaknya turut hadir membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Penyaluran bantuan tersebut masih akan berlanjut sesuai dengan permintaan masyarakat. Melchior menambahkan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat dan penyaluran air bersih juga masih akan dilanjutkan berdasarkan permintaan dari masyarakat.

daerah dari Merauke, khususnya bantuan air bersih yang disalurkan di Kelurahan Maro dan Kamahedoga. Kita beralih ke informasi daerah, masih dari Merauke. Ini berkaitan dengan warga Kimam diimbau waspadai diare pada balita. Selengkapnya, Babin Kamtibmas Kampung Kimam, Aibtu Bawa Santosa, melaksanakan patroli sambang door-to-door system ke rumah warga binaan di Distrik Kimam, Kabupaten Merauke. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat, sekaligus mempererat komunikasi dengan warga. Dan Babin Kamtibmas menindaklanjuti tingginya kasus muntaber dan diare

Kimam berdasarkan kondisi pasien di rumah sakit dan juga puskesmas Pratama Kimam. Tercatat lebih dari 20 pasien yang mengalami diare dengan sebagian besar adalah anak usia balita. Ya, yang mana Babin Kamtibmas Kampung Kimam Aibtu Bawa Santosa juga mengimbau khususnya kepada orang tua yang memiliki anak balita agar segera untuk membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit Pratama Kimam apabila mengalami buang air besar. Iya, apabila mengalami buang air besar secara terus-menerus atau gejala diare. Dan warga juga diingatkan agar tidak memberikan obat-obatan tradisional atau pengobatan sendiri kepada anak tanpa pemeriksaan tenaga medis sehingga penanganannya dapat dilakukan secara tepat. Selain menyampaikan imbauan kesehatan, Aibtu Bawa Santosa juga mengajak masyarakat warga di kampung di distrik Imam untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dan pola hidup sehat untuk mencegah penyebaran penyakit. Dan seluruh warga juga diajak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan serta meningkatkan kepedulian dan semangat gotong royong untuk membantu sesama. Ya, informasi ini sekaligus menutup seluruh rangkaian acara Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini ya, edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Anda selanjutnya akan mendengarkan ya beberapa program Merauke sore ini dilanjutkan dengan Merauke malam ini dan Almendo Motorbox yang nanti akan menemani Anda semuanya ya pendengar. Saya Deci pamit dari ruang dengar Anda. Suasana di sore hari ini, selamat sore dan juga sampai berjumpa kembali di esok hari bersama saya Deci di Pro 1 RRI Merauke.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan

Dan ada pun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: loh calon yang aku bilang kemarin. Track record-nya bagus, pengabdiannya ke masyarakat juga bagus. Terus wawasannya juga.
1: Ih, ogah mikirin calon-calonan. Paling juga modal tampang doang. Terus nanti ujung-ujungnya gitu-gitu juga.
0: Kenalin dulu makanya. Kalau nggak mau tahu gini ya nggak bakal tahu dong.
1: Iya deh, si paling tahu.
0: Ini nih, sikap apatis kakak ini yang bikin demokrasi kita makin krisis. Harusnya ya, kita sebagai pemilih pemula justru malah kritis dong kak. Biar nanti dapat pemimpin atau wakil yang beneran manis.
1: Iya deh, nanti kakak coba cari tahu calon yang beneran punya visi bagus deh. Tapi jangan lupa ya, kenalin kakak sama teman sebangku kamu itu ya.
0: Ih, kakak, ini ngomongin calon apa

Novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste berkisah tentang Sentaro, seorang pria yang hidupnya tampak gagal dan tanpa arah. Ia memiliki masa lalu yang kelam, catatan kriminal, kebiasaan minum alkohol, dan impiannya menjadi penulis terkubur jauh. Kini ia bekerja di sebuah kedai kecil yang menjual dorayaki, pancake Jepang berisi pasta kacang merah. Menjalani hari-hari monoton di bawah pepohonan sakura yang berubah mengikuti musim. Suatu hari, kehidupannya berubah ketika Tokue, seorang wanita tua yang memiliki jemari tangan yang aneh karena efek penyakit kusta atau Hansen, datang dan menawarkan diri bekerja di kedai itu. Ia bukan hanya membuat pasta kacang merah yang luar biasa lezat, tetapi juga mulai mengajarkan Sentaro cara membuatnya dengan penuh dedikasi. Seiring hubungan mereka yang berkembang dari sekedar pekerja dan bos, menjadi persahabatan yang tulus. Rahasia masa lalu Tokue dan bagaimana masyarakat memperlakukannya mulai terungkap dan membawa dampak emosional, sosial yang mendalam. Tema utama yang diangkat dalam novel Pasta Kacang Merah atau Sweet Bean Paste ini adalah persahabatan dan hubungan lintas generasi. Persahabatan Sentaro dan Tokue menunjukkan bagaimana dua manusia dari latar belakang berbeda bisa saling memberi kekuatan, pelajaran hidup, dan harapan di saat hidup terasa hampa. Penemuan jati diri dan makna hidup. Cerita ini menggambarkan perjalanan Sentaro dalam menemukan kembali tujuan hidupnya, dari seorang yang pasif dan menjadi seorang yang belajar menghargai proses serta makna dalam pekerjaan dan hubungan. Stigma sosial dan kemanusiaan. Tokue sebagai penyintas kusta menghadapi stigma sosial yang berat dan diskriminasi. Novel ini mengangkat realitas sejarah tentang penderita lepra di Jepang dan bagaimana mereka diperlakukan di masa lalu, sekaligus mengajak pembaca untuk memandang kemanusiaan secara lebih empatik. Ketulusan, kesabaran, dan kehidupan sehari-hari. Melalui proses membuat pasta kacang merah, pembaca diajak untuk memahami bahwa hidup dan kebahagiaan ada dalam hal-hal yang sederhana. Dedikasi, kesabaran, dan kecermatan bukan hanya hasil akhir. Pesan moral dan amanat yang hendak disampaikan oleh penulis dalam novel Pasta Kacang Merah ini adalah masa lalu bukan akhir dari segalanya. Setiap orang memiliki peluang untuk menemukan harapan, bahkan setelah mengalami kegagalan atau penolakan sosial. Persahabatan yang tulus bisa menyembuhkan luka batin dan membuka kemungkinan baru untuk tumbuh bersama. Menghargai proses lebih penting daripada hanya mengejar hasil, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan pribadi. Menghapus stigma sosial dan memanusiakan orang lain adalah bagian penting dari kemanusiaan dan empati.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan

Ya. Kembali lagi bersama saya tentunya Almindo Maturbongs dalam rangkaian Meroke malam ini. Segala informasi dan hiburan turut kami hadirkan untuk Anda sepanjang malam ini, edisi siang Rabu 7 Oktober 2020. Ya. Dan tentunya lepas lagi ini juga kami hadirkan untuk Anda beberapa pemberitahuan yang telah kami siapkan di studio untuk kami hadirkan di ruang dengan Anda.

0: Sejak dahulu orang asma telah memiliki peralatan serta cara untuk mempertahankan hidupnya. Mereka telah memiliki kemampuan untuk membuat jaring sendiri yang terbuat dari anyaman daun sagu. Jaring tersebut digunakan untuk menjaring ikan di muara sungai. Caranya pun sederhana sekali, yaitu dengan melemparkan jaring tersebut ke laut untuk kemudian ditarik bersama-sama. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Oke, malam ini.

0: Dan berikut dua pemberitahuan untuk Anda di Merauke malam ini. Yang pertama terkait dengan transaksi jual beli tanah. Dari Kepala Kampung Ivi Mahat kepada warga Kota Merauke dan sekitarnya, bahwasannya sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Dusun Serti, Kampung Ivi Mahat, Distrik Kurik, dengan luas tanah 4.000 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah utara Jalan Poros Sawor Kurik, sebelah timur Jalan Usaha Tani, sebelah selatan Tanah Garapan, dan sebelah barat Tanah Adat milik Ambrosius Tombain Diket. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual beli tanah oleh saudara Ambrosius Tombain Diket pihak pertama kepada saudara Hengki Rudi Abraham pihak kedua. Kepada masyarakat yang merasa keberatan dengan status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kampung Ivi Mahat dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut atau dapat menghubungi Kepala Kampung Ivi Mahat. Pemberitahuan selanjutnya terkait dengan laporan kehilangan surat dan dokumen. Ya, pemberitahuan ini berasal dari Kepala Kampung Anumbov terkait dengan surat keterangan laporan kehilangan yang bertanda tangan atas nama Kepala Kampung Anumbov, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Dengan ini menerangkan bahwa pada hari Selasa 15 September 2026 pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur telah datang ke kantor Kampung Anumbov warga atas nama Pujiati, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga berwarga negara Indonesia dengan alamat Jalan Ahmad Yani RT 9 RW 2 Kampung Anumbov, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, telah melaporkan tentang kehilangan surat dokumen penting berupa sertifikat tanah atas nama Margini X Tukiman nomor 6234 alamat Jalan Sriwijaya RT 10 RW 2 Kampung Anumbov, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Demikian pemberitahuan ini dapat disampaikan untuk Anda, bagi Anda yang menemukan untuk dapat mengembalikan kepada yang bersangkutan ataupun Kepala Kampung Anumbov. Demikian pendengar, dua pemberitahuan untuk Anda di Merauke malam ini.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik, pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah, ada yang mulai menurunkan standar, ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul, ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Jambret! Lontong! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?

Ya, pendengar persetujuan Merauke tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, adakah kami hadirkan warta berita Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia, sekarang satu tanah Papua. Informasi juga untuk Anda, tepat di pukul 20 waktu Indonesia Timur, adakah kami hadirkan paket drama radio di malam hari ini, dan dilanjutkan dengan program malam hari, yakni ngobrol bersama komunitas. Di pukul 21 waktu Indonesia Timur juga, adakah kami hadirkan warta berita Pro 3, dan dilanjutkan dengan aneka lagu daerah Nusantara. Serta di pukul 22 waktu Indonesia Timur, adakah kami hadirkan Ruang Rindu Nasional, program kebersamaan kami bersama Anda di Ruang Rindu Nasional Pro 1 se-Indonesia.

Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2-3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi. Maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dan tentunya pendengar, berikut kami hadirkan untuk Anda pukul 19 waktu Indonesia Timur. Warta Berita Gema Papua, produksi Radio Republik Indonesia Sekorwil 1 Tanah Papua. Ya, tentunya direlay langsung dari Pro 1 RRI Jayapura. Untuk itu selamat mengikuti Warta Berita Gema Papua edisi Rabu 7 Oktober 2026 di malam hari ini.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Radio Republik Indonesia Serui dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Papua akan kami hadirkan pada Gema Papua kali ini. Inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Hans Mansai. Berita pertama, Gubernur Papua Matius Fahiri meminta setiap proyek yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Langkah itu dinilai penting agar masyarakat mengetahui manfaat dana otsus yang digunakan untuk pembangunan daerah. Berikut laporan Reski Kurniawan dari Jayapura.
2: Gubernur Papua Matius Fakiri meminta setiap pembangunan yang menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI diberi label dana otsus. Menurut Fakiri, pemberian label diperlukan agar masyarakat mengetahui pembangunan yang mereka rasakan bersumber dari dana otonomi khusus. Permintaan itu disampaikan Fakiri saat pembagian DTI Papua 2027 kepada 8 kabupaten dan 1 kota. Fakiri mengatakan, DTI merupakan bagian dari dana otsus sehingga kepala daerah harus mengelolanya dengan baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
3: Saya tadi sudah berpesan kepada para kepala daerah, tolong kelola dana DTI ini dengan baik karena ini dana otsus yang harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Itu bukan dana yang harus kami para kepala daerah nikmati, tetapi harus kembali kepada rakyat. Dan saya minta untuk dikasih label bahwa ini dana otsus supaya masyarakat yang ada di wilayah kami itu tahu bahwa apa yang dibangun di provinsi, di kabupaten itu memang itu dana dibangun dari dana otsus. Sehingga ke depan orang tidak bilang mana rasanya dana otsus. Nah, ini yang tadi kami kumpul dan kami sudah bagi.
2: DTI Papua 2027 mencapai sekitar 596,1 miliar rupiah atau meningkat sekitar 65,56 miliar rupiah dari alokasi 2026. Pembagian DTI 2027 menggunakan proporsi 65% untuk provinsi dan 35% untuk kabupaten dan kota. Kepala Bapirida Papua, Mufli Musad, mengatakan besaran alokasi setiap daerah mempertimbangkan sejumlah indikator. Indikator tersebut meliputi luas wilayah, jumlah orang asli Papua, jumlah penduduk, serta indeks kemahalan konstruksi.
4: Besaran alokasi masing-masing kabupaten, semakin luas wilayahnya tentu

0: akan mendapat porsi yang besar, semakin banyak jumlah UAP, jumlah penduduk, IKK-nya tinggi, itu juga sangat mempengaruhi.
1: Pemerintah Provinsi Papua selanjutnya akan menggunakan bagian provinsi untuk program prioritas termasuk konektivitas dan akses internet. Daerah dengan alokasi relatif kecil juga akan mendapat perhatian melalui program provinsi termasuk Waropen dan Supiori. Mufli menambahkan pemerintah juga
2: dari Struhi. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen memastikan RSUD Serui siap memberikan pelayanan kesehatan yang baik, aman, dan bermutu bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Yapen, Roy Palunga, saat di Aula RSUD Serui. Dalam sambutannya, Roy Palunga menekankan empat hal penting yang menjadi perhatian bersama guna mendukung kelancaran proses penilaian sekaligus peningkatan kualitas pelayanan RSUD Serui.
3: Saya ingin menegaskan beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama. RSUD Serui harus mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, aman, dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Kedua, kualitas pelayanan harus terus ditingkatkan. Kita tidak boleh berhenti dan merasa puas hanya karena izin operasional telah diperoleh nantinya tentunya. Yang ketiga, saya menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas dalam menjalankan operasional rumah sakit. Keempat, operasional RSUD Serui harus dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel, dan penuh tanggung jawab.
2: Sementara itu, Ketua Tim Visitasi SEO dan Peningkatan Kelas RSUD Serui, Yokalin Suebu, mengatakan tim visitasi akan melakukan penilaian terhadap 6 area utama sebagai acuan dalam peningkatan kelas RSUD Serui. Penilaian tersebut mencakup sejumlah aspek, mulai dari pelayanan medis, administrasi umum, hingga standarisasi sumber daya manusia.
4: Penilaian akan dilakukan pada 6 area utama, yaitu area pelayanan, yang banyak bersifat klinis dan sangat menekankan pada pelayanan medis sebagai dasar dari semua layanan profesi di rumah sakit. Area kedua tuh administrasi umum. Area ketiga, area teknis yang lebih banyak melihat faktor-faktor pengelolaan limbah, kemudian pelayanan radiologi, perizinannya karena limbahnya juga cukup berbahaya buat masyarakat. Kemudian area penilaian keempat itu lokasi, untuk menilai kesesuaian lokasi rumah sakit terhadap regulasi yang ditetapkan oleh negara. Kemudian area penilaian kelima itu menilai bangunan, sarana, prasarana, dan alat kesehatan. Apakah sudah terstandar atau belum, kalau yang belum itu signifikan atau tidak, dan seterusnya. Kemudian area terakhir, area ke-6 itu menilai standarisasi sumber daya manusia.
2: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen berharap proses visitasi ini dapat berjalan lancar dan mendorong peningkatan kelas serta mutu pelayanan RSUD Serui bagi masyarakat. Ricky Aritonang melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah di wilayah adat Saireri dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah atau IKD tahun 2026. Berikut laporan Ririn Arindi dari Biak.
6: Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen penuh memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai potensi bencana melalui kegiatan penilaian dan penyusunan Indeks Ketahanan Daerah IKD Wilayah Adat Saireri tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Biak Numfor Selasa 29 September 2026. Langkah ini menjadi dasar strategis kesiapsiagaan kawasan kepulauan dan pesisir. Dalam sambutan Gubernur Papua yang dibacakan Kepala BPBD Kabupaten Biak Numfor, Lot Yensene menegaskan penyusunan IKD bukan sekedar urusan urusan administrasi melainkan alat ukur nyata kemampuan pemerintah daerah menanggulangi bencana secara mandiri, mencakup kebijakan, kelembagaan, hingga ketersediaan sumber daya lokal sebelum dukungan lanjut dari provinsi maupun pusat. Bersama pendampingan intensif BNPB, kegiatan ini memotret kapasitas real daerah dari 9 kabupaten kota di Provinsi Papua. Saat ini baru 6 daerah yang siap mengikuti proses penilaian IKD 2026 secara penuh. Pemerintah provinsi berharap hambatan akuntabilitas dan kendala administratif dapat segera dituntaskan agar seluruh wilayah bergerak serentak.
0: Saya ada segregasi dengan karakteristik geografis kepulauan dan pesisirnya, memiliki kerentanan serta potensi bencana yang memerlukan kesiapsiagaan tinggi dari kita semua. Oleh karena itu, penyusunan indeks ketahanan daerah IKD pada tahun 2025 ini menjadi langkah maju dan sangat strategis. IKD bukan sekedar instrumen administrasi, melainkan sebuah alat ukur yang valid untuk menilai sejauh mana kemampuan pemerintah daerah telah melakukan penanggulangan bencana secara mandiri.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Penanganan Pengungsi BPBD Provinsi Papua, Freddy Hamadi, menjelaskan kegiatan ini menyusun indeks risiko bencana daerah yang mengacu pada indeks risiko bencana Indonesia tingkat nasional. Sebelumnya, pelaksanaan serupa telah dilakukan untuk wilayah adat Tabi, kini giliran wilayah Sairiri.
7: Sairiri dengan beberapa kabupaten di Bahaya Biak, Setiori, Yapen, dan Warobe. Terkait dengan kegiatan ini, memang ini untuk menyusun indeks risiko bencana di tingkat nasional. Jadi untuk kita mengetahui indeks risiko bencana di kabupaten kota, ini salah satu untuk kita mendukungnya dengan kita update data bencana, risiko bencana di kabupaten kota yang sekarang ini terkait dengan IKD, indeks ketahanan daerah. Jadi di situ kita mengetahui apa bahaya, kapasitas, dan risiko. Di situ kita tahu supaya kita bisa, ini jadinya nanti sebuah dokumen yang akan dilaporkan ke BNPB sehingga kita punya indeks ketahanan daerah tingkat provinsi itu dapat di-upgrade lagi.
6: Kegiatan ini diikuti oleh para bupati atau perwakilan sewilayah Sairiri, jajaran Forkopimda, perwakilan BPBD Provinsi Papua, kepala BPBD Kabupaten Kota se-Sairiri, pimpinan instansi vertikal, serta tokoh masyarakat. Ririn Arini melaporkan.
5: Penataan kawasan Oyehendabire berlanjut setelah pemerintah melakukan penertiban di area belakang Taman Laut. Pemerintah kini mengarahkan kawasan tersebut agar memiliki fungsi yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dari Ndabire, laporan Nur Febriana.
8: Pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengarahkan perhatian pada pemanfaatan kawasan setelah penertiban bangunan di belakang Taman Laut Oyehe. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah mengubah fungsi sejumlah titik di kawasan tersebut agar dapat digunakan secara lebih tertata. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Wawenari saat ditemui awak media pada Senin 5 Oktober 2026 mengatakan, selama ini pemerintah menerima berbagai informasi mengenai aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan pembenahan dan mengembalikan fungsi kawasan. Wakil Bupati Burhanuddin Wawenari mengungkapkan penataan diharapkan dapat menghilangkan berbagai aktivitas yang disebut sebelumnya identik dengan kawasan tersebut dan menggantikannya dengan pemanfaatan yang lebih baik.
9: Bahwa di sini ada tempat-tempat lokasi perjudian, ada bola guling, ada roles, ada dadu, kemudian penderang miras, bahkan ya minta maaf ada juga hal-hal yang menyangkut asusila. Nah hari ini kita bersyukur bahwa ini semua bisa kita gusur dan mudah-mudahan Pak Bupati kami semua bisa menata lebih baik ke depan demikian.
8: Selain kawasan belakang Taman Laut, pemerintah juga menata aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Pantai Nabire. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengarahkan pedagang kaki lima ke kawasan Taman Gisi sebagai lokasi aktivitas ekonomi yang lebih tertata. Kepala Disik Nabire Yusak Citmau mengatakan penataan kawasan dilakukan melalui koordinasi pemerintah kabupaten hingga tingkat distrik dan kelurahan. Setelah penertiban, pemerintah daerah memiliki agenda lanjutan untuk menentukan pemanfaatan kawasan tersebut.
10: Ya, yang pasti instruksi secara berjenjang mulai dari Pak Bupati, Wakil Bupati, sehingga itu selalu bangun komunikasi sampai ke tingkat distrik, tingkat kelurahan untuk bagaimana kita menata kembali areal Taman Gisi, kemudian mengalihfungsikan belakang Taman Laut yang selama ini identik dengan perjudian, kemudian kemudian miras dan lain-lain, itu setelah kami melakukan penyusupan, nanti pemerintah daerah melalui Pak Bupati untuk bagaimana punya agenda ke depan untuk bagaimana alihfungsikan lahan areal tersebut untuk bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Mandiri pada umumnya.
8: Penataan kawasan OYH selanjutnya akan diarahkan pada pembenahan ruang dan aktivitas masyarakat, sehingga kawasan yang sebelumnya digunakan untuk berbagai kegiatan dapat memiliki fungsi yang lebih jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
5: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 Serui dan Pro 1 Seluruh Korwil 1 Papua. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jayapura menggelar sidang senat terbuka dalam rangka wisuda ke-19 program studi Diploma 3 Keperawatan Merauke tahun akademik 2025-2026. Laporan Dwi Juniarti dari Merauke.
11: Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya menegaskan kepada para lulusan program studi keperawatan Poltekkes Kemenkes Jayapura di Merauke untuk tidak hanya berorientasi pada tempat bekerja, tetapi memiliki semangat untuk mengabdi di wilayah yang membutuhkan tenaga kesehatan, mengingat profesi perawat merupakan bentuk pelayanan kepada sesama yang harus dilakukan dengan ketulusan. Menurutnya, kehadiran tenaga keperawatan sangat dibutuhkan khususnya di wilayah yang jauh dari akses perkotaan. Para lulusan diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya. Ia juga berpesan agar para lulusan menjadikan prinsip rawatlah manusia dengan ilmu, melayanilah manusia dengan hati sebagai pedoman dalam menjalankan profesi.
12: Perawat tentu tidak hanya sekedar sebuah profesi, tapi perawat juga menjadi pelayan yang harus dengan hati. Jangan bertanya di mana saya akan kerja, tetapi bertanyalah di mana tempat yang sangat membutuhkan saya. Itu yang harus menjadi prinsip dari usaha-usaha. Hari ini banyak harapan bagaimana di tempat-tempat yang jauh dari akses kota, kehadiran perawat untuk membantu di pustu-pustu, dan juga tidak hanya itu, tetapi bagaimana perawat juga hadir untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Jadi hari ini adik-adik semua, tanamkan pada diri kalian apa yang harus saya lakukan dalam memberi manfaat ilmu saya. Kalian hari ini akan menghadapi sebuah tantangan yang hebat. Tantangan bagaimana memanfaatkan ilmu untuk berbakti kepada sesama dan memanfaatkan kesempatan untuk melayani sesama sehingga kalian akan jadi manusia yang betul bermanfaat untuk sesama.
11: Pemerintah daerah berharap lulusan keperawatan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor kesehatan di Papua Selatan. Sementara itu, Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura, Budi Kristanto mengatakan, wisuda menjadi momentum penting bagi para lulusan yang telah menyelesaikan rangkaian pendidikan, mulai dari pembelajaran teori, praktek laboratorium, praktek klinik dan lapangan, hingga berbagai ujian serta penyusunan laporan. Menurutnya, Poltekkes Kemenkes Jayapura memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing.
13: Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia di bidang kesehatan, khususnya dalam mendukung pemenuhan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berdaya saing di Indonesia. Pendidikan vokasi kesehatan yang kami selenggarakan dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal atau 3T. Kedepan kami berharap agar lulusan dari kampus Merauke dapat mengisi kekosongan tenaga kesehatan di wilayah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Merauke sekitarnya, serta berkontribusi langsung dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas, rumah sakit, maupun di komunitas masyarakat. teruslah mengembangkan diri agar anak-anakku dapat memberikan kontribusi yang lebih besar, baik di bidang keperawatan, manajemen kesehatan maupun kebijakan publik.
11: Kepada para wisudawan dan wisudawati, ia mengingatkan bahwa wisuda bukanlah akhir dari proses belajar, melainkan awal dari perjuangan memasuki dunia kerja dan pengabdian kepada masyarakat. Dwi Juniarti melaporkan.
5: Wakil Bupati Bovendigul resmikan gedung gereja MK Dros Tanah Merah, simbol iman dan persatuan bagi jemaat. Berikut laporan Agustina Yuniarsi dari Bovendigul.
14: Wakil Bupati Bovendigul Marlinus meresmikan gedung gereja MK Dros Tanah Merah. Peresmian tersebut menjadi momentum penting bagi jemaat gereja-gereja reformasi di Indonesia Papua, khususnya Majelis Jemaat MK Dros Tanah Merah, serta masyarakat Kabupaten Bovendigul. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus mengajak seluruh jemaat untuk memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan perlindungannya telah diresmikan gedung gereja tersebut. Menurutnya, gedung gereja tidak hanya dimaknai sebagai sebuah bangunan fisik, tetapi merupakan rumah ibadah yang menjadi tempat persekutuan umat Tuhan, memohon berkat serta mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Gedung gereja ini berdiri bukan semata karena keinginan manusia, melainkan berkat kerinduan dan doa seluruh jemaat yang terus bersatu, bekerja sama dan bergotong royong untuk mewujudkan tempat ibadah yang layak dan mulia.
15: Biasa pada Tuhan atas pembangunan hidup gereja jemaat MK Dros. Salah satu bangunan hidup gereja yang megah di tanah. Atas nama pemerintah daerah, bahkan secara pribadi, saya menyampaikan selamat dan sukacita yang besar kepada seluruh jemaat gereja MK Dros atas selesainya pembangunan gedung gereja ini. Gedung gereja yang diresmikan hari ini bukan hanya sekedar sebuah bangunan fisik yang megah, tapi lebih dari itu, gedung ini merupakan tempat umat Tuhan untuk bersekutu, beribadah, menyembah, membangun iman, mempererat persaudaraan, serta mewujudkan kasih kepada sesama.
14: Pemerintah Kabupaten Bovendigul turut memberikan dukungan terhadap pembangunan gedung gereja tersebut. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan kehidupan kerohanian masyarakat. Karena gereja memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang rukun, damai, sejahtera, dan bermartabat. Untuk itu patut diberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses pembangunan gedung gereja, mulai dari panitia pembangunan, para donatur, pelayan gereja, hingga seluruh jemaat yang telah memberikan tenaga, pikiran, waktu, dan materi.
15: Saya mengajak seluruh jemaat gereja MK Dros untuk terus menjaga semangat kebersamaan, semangat toleransi dan persaudaraan. Mari kita jadikan gereja ini sebagai rumah bersama yang dihadirkan kasih Tuhan, bukan hanya bagi jemaat, warga jemaat MK Dros, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar kita. Kepada generasi muda, saya juga berpesan agar gedung gereja ini menjadi berpendidikan, berintegritas, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi gereja, masyarakat, dan daerah Bovendigul yang sama-sama kita cintai.
14: Kiranya keberadaan gedung gereja tersebut tidak hanya menjadi tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan iman dan karakter generasi muda. Ia berharap gereja dapat mengambil peran dalam membentuk generasi yang tangguh, berintegritas, berbudi luhur, serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di daerah. Dari RRI Bovendigul, Agustina Yuniarsi melaporkan.
5: Jemaat Betania Marede Serui menyambut peserta tur balasan wisata rohani PW Jemaat Betel Brembi Manokwari. Berikut laporan Cindy Faidiban dari Serui.
16: Jemaat GP Betania Marede Kelas Siapen Selatan menyambut kedatangan rombongan tur wisata rohani Persekutuan Kaum Wanita Jemaat GKI Betel Brembi Manokwari Kelas Manokwari. Penyambutan rombongan berlangsung di gedung Jemaat GKI Betania Marede pada Rabu 7 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat hubungan dan tali persaudaraan antara kedua jemaat sekaligus memperkuat iman dan kebersamaan kaum perempuan Kristen. Pendeta Martin Kalo STH selaku PMJ Jemaat GKI Betania Mariadei mengatakan kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan setelah Jemaat Betania Mariadei melakukan kunjungan ke Jemaat GKI Betel Brembi Manokwari pada Juni 2026. Menurutnya kegiatan tur wisata rohani merupakan bagian dari program persekutuan kaum wanita yang telah dilaksanakan pada tahun 2026.
17: Tur ini merupakan tur balasan di mana Jemaat Betania Maradei pada bulan Juni lalu pergi mengunjungi Jemaat Betel Brembi Manokwari. Terima kasih. Buat apa kunjungan dari Jemaat Betel Brembi buat kami Jemaat Betania Maradei. Kalau kemarin kita hanya melaksanakan keluarga-keluarga kecil dalam bulan bina keluarga, tapi ini kita masuk dalam keluarga besar dalam gereja Kristen Injili Tanah Papua.
16: Sementara itu, Ketua PHMJ Jemaat GKI Betel Brembi Manokwari Pendeta Christian Bia mengatakan kunjungan tersebut merupakan bentuk balasan atas kunjungan Jemaat Betania Mariadei ke Manokwari pada Juni lalu. Pendeta Christian Bia menyampaikan bahwa jemaat menyambut antusias kegiatan wisata rohani tersebut. Selain menjadi ajang kunjungan antara gereja, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas yang nanti melibatkan persekutuan kaum wanita dari jemaat.
18: Seperti awal disampaikan oleh Pak Pendeta dari Jemaat Betania Marede bahwa ini merupakan kunjungan balik dari kegiatan Jemaat Betania Marede ke Betel Brembi dan Betel Brembi kembali ke Jemaat Betania Marede, karena ini merupakan program yang harus diakhiri dalam tahun ini sehingga kita tuntaskan. Ada beberapa kegiatan yang nanti akan melibatkan badan kerja klasis, dalam hal ini koordinator PW tingkat klasis sebagai pimpinan PW di klasis Jateng Selatan untuk ada dalam pembawa materi, dan di sini ada begitu banyak kegiatan yang dilakukan. Selain materi-materi pembinaan, ada juga kreativitas masak, kegiatan lomba masak, lomba karaoke. Nah, ini kita buat hanya untuk menjalin persahabatan.
16: Kegiatan wisata rohani ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara kedua jemaah, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, berbagai pengalaman pelayanan, serta memperkuat kehidupan iman warga gereja. Dari Serui, Sindu Fidiban melaporkan.
5: Sekian Warta Berita Gema Papua Produksi RRI Serui. Saya Hans Mansai beserta seluruh kru yang bertugas mohon pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.
19: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koruyo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Loh, Cak, kamu kenapa? Kok kayak ketakutan gitu sih?
1: Tadi itu, pas di angkot mau berangkat sekolah, ada cowok di sebelah aku yang pegang batat aku.
0: Kamu teriak? Atau bilang ke orang gitu gak? Biar pelakunya ketangkap.
1: Aku takut. Aku langsung turun dan gak negur dia karena udah takut banget, Dev. Aku tuh gak tahu aku harusnya gimana nih.
0: Wah, gak beres sih ini, Cak. Itu udah masuk dalam kategori pelecehan seksual loh. Dan kamu harus tegas. Saat kamu terkena pelecehan seksual, lapor ke Komnas Perempuan agar dibantu dan diproses. Jangan pernah takut melawan agar pelaku jera, karena kamu tidak sendirian.

bunga matahari atau Helianthus annus yang berwarna kuning cerah tentu menambah keindahan taman atau kebun Anda. Namun, apakah bunga ini benar-benar menghadap ke arah matahari seperti namanya? Baik daun maupun bunga dari bunga matahari bersifat heliotropis, yaitu selalu mengikuti cahaya matahari. Tanaman bunga matahari menyimpan auksin. Auksin merupakan suatu hormon tanaman yang mengendalikan pertumbuhan. Biasanya, jumlah auksin lebih banyak di sisi yang jauh dari sinar matahari. Itulah penyebab batang bunga matahari selalu

0: Nyai, kenapa Nyai mandangin bendera merah putih yang berkibar di halaman rumah kita? Kok Nyai nangis? Ini kan hari kemerdekaan Indonesia. Nyai jangan nangis dong, harus bergembira ria.
1: Nyai, Nyai ingat sama engkong dulu, anak. Dia berjuang untuk kemerdekaan negara ini sampai mengorbankan nyawanya, Ana.
0: Ana pengen tahu ceritanya, Nyai. Ceritain dong.
1: Begini ceritanya, Ana.

0: akan bawa pasukan gue mundur. Jaga diri lu baik-baik. Lindungi gue dari Belanda.
1: Iya lo, cepet deh mundur. Biar gue bombardir di pasukan Belanda yang bakal lewat. Cepat lo mundur. Lindungi pasukan lu. Kalau gue gugur, gue titip bendera merah putih ini buat bini gue. Cepat lo mundur.
0: Iya, gue mundur. Pasukan mundur. Ayo mundur.
2: Tembak itu ekstremis. Ayo tembak.
1: Gue ketembak merdeka.
2: Sudah mati di ekstremis. Mau coba lawan Belanda atau company? Hah, akhirnya mati semua. Hayo, kita tinggalkan saja mayat ini di sini. Kita pergi semua. Hayo, kita pergi. Hayo, hayo.

0: Bang Sairun, kenapa abang ninggalin ayah, bang? Bang Sairun.
1: Pok, udah jangan nangis. Pok kudu bangga sama Bang Sairun, gugur membela bangsa dan negaranya. Bang Sairun, pahlawan, pok.
0: Iya, gue juga tahu kalau dia pahlawan. Tapi Sairun anaknya masih kecil, bang. Masih butuh bapaknya.
2: Nyak, babe kenapa, nyak? Kenapa babe gak pulang-pulang?
0: Babe lu gugur di medan perang, Jali. Babe lu meninggal ditembak Belanda.
1: Iya, Jali. Babe lu pahlawan. Nih, sebelum babe lu meninggal, dia kasih nih kencang somat supaya dia sampein tuh kenyak lu.
2: Apa ini, Cang?
1: Coba lu buka bungkusannya, Jali.
2: Nyak, bendera merah putih, nyak. Babe nyiapin bendera ini buat kita.
0: Iya, Li. Moga-moga aja negara kita cepat merdeka, ye. Jadi, bendera ini bisa berkibar di depan kita.

0: kampung sudah pernah ngungsi. Berarti masuk kampung kita. Ayo lari, Jali.
1: Bentarnya, Jali mau ambil benda yang dikasih Babe.
0: Cepet, Jali.
2: Gak ada waktu

0: Koleha, jangan nangis terus.
1: Gue, kalau inget si Jali, hati gue hancur, Pok. Udah lame gue berpisah sama anak itu. Gara-gara Belanda masuk kampung kita, anak gue masih hidup. Apa enggak tuh gue gak tahu deh, Pok.
0: Udah, Pok. Kita serahin aja ke Allah. Mudah-mudahan tuh anak masih hidup, Pok. Amin.

0: Jali.
1: Iya, Cang.
0: Udah lame lu ikut sama Cang Somat. Kalau pada waktu itu Cang Somat gak nyelamatin lu, Jali, lu udah mati ditembak Belanda.
1: Iya, Cang. Jali kangen sama Nyak, Cang.
0: Sabar, Li. Kita lihat situasi dulu negara kita ini.
1: Iya, Cang.

0: manusia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dengerin coba di radio, Bung Karno bilang
0: hal-hal
1: kita udah merdeka.
2: Kita merdeka ya, Cang?
3: Iya, Jali. Kita udah merdeka.
2: Jali mau pulang ketemu Nyak, Cang?
3: Iya, kita ketemu Nyak lu ya. Ayo kita cari Nyak lu, Li.

0: kami mengulangi lagi, Republik Indonesia telah berdiri. The Republic of Indonesia has been proclaimed.
1: Iya, Pok. Ini orang-orang pada keluar rumah berteriak merdeka-merdeka.
2: Iya, Pok. Kita udah merdeka. Tadi pagi, jam 10, Bung Karno mengumandangkan kemerdekaan, Pok. Kita udah bebas, Pok. Kagak dijajah lagi.
3: Alhamdulillah, ya Allah. Akhirnya, kita merdeka juga. Tapi anak gue si Jari kagak ketemu juga, Pok.
2: Suara si Jali. Iya, kayak suara si Jali ya, Pok.
3: Ya Allah, benar anak gue si Jali. Ya Allah, Jali.
4: Ya, Jali kangen sama Nya.
3: Ya, Jali. Jali. Nya juga kangen sama lu, Jali. Nggak kira lu udah mati ditembak belati, Jali.
4: Enggaknya Allah selalu lindungi Jali. Yang somat yang ngerawat Jali selama ini dan jaga Jalinya.
3: Gara-gara Belanda nyerang kampung kita, amannya jadi berpisah, Lili.
4: Nyak, ini bendera yang dikasih Babe sebelum Babe gugur dipasang di rumah kita ya, Nyak. Sekarang kan kita sudah merdeka, jadi udah bebas pasang bendera.
3: Iya, Jali. Cita-cita Babe lu kesampaian juga, ya. Sekarang kita merdeka. Babe lu pahlawan negara kita, Jali.
4: Iya, Nyak. Babe pahlawan negara Indonesia.
5: Oh, jadi Engkong Ayah seorang pejuang ya, Nyai?
6: Iya, Ana. Engkong lu seorang pejuang. Engkong lu selalu membawa bendera merah putih kemana-mana. Apalagi saat berperang. Impiannya, dia kepengen bendera merah putih bisa berkibar di negerinya tanpa ada yang menindas lagi, Ana.
5: Iya, Nyai. Sekarang impian Engkong udah terwujud. Bendera kita sudah berkibar dengan bebas di negeri kita, Nyai.
6: Iya, Ana. Sekarang kita sudah merdeka. Dan bendera kita sudah berkibar di negeri kita, Indonesia, Ana.
7: Bendera dari Babe dimainkan oleh Iwan sebagai Somat, Yogi Kasada sebagai Nyai, Anabella sebagai Ana, Bagita sebagai Sairun, Suartini sebagai Lela, Trimartini sebagai Uut, Hugo sebagai Belanda, Raja sebagai Jali anak-anak. Teknik dan montase Berlian Herlambang. Naskah dan sutradara Estu Irena. Pembawa cerita Desi Aldiana.

0: Ya, mendengar, sudah Anda dengarkan tadi ya, bahwasannya Paket Drama Radio produksi RRI Jakarta terkait dengan bendera dari Babe. Dan berikut juga akan kami hadirkan untuk Anda program unggulan kali, ngobras di malam hari ini dengan topik ya, melestarikan lingkungan, budaya, pengembangan ekonomi masyarakat lokal dan anak muda.
1: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.

0: Dan ya pendengar, tentunya telah kami menginformasikan untuk Anda ya, bahwasannya malam hari ini Anda akan kami ajak bersama untuk ada dalam program unggulan kami, yakni Live Ngobras di malam hari ini, yakni obrolan bersama komunitas. Dan di malam hari ini turut hadir manajer umum Sofia Nusantara, Ibu Tuti Yuliatun MPD, dengan topik melestarikan lingkungan, budaya, pengembangan ekonomi masyarakat lokal dan juga anak muda. Anda akan bersama mengenali terkait dengan pelestarian lingkungan, kemudian juga budaya, serta potensi pengembangan ekonomi masyarakat lokal dan anak muda di wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Dan tentunya sudah tersambung melalui jalur telepon bersama dengan narasumber kami di malam hari ini, bersama Ibu Tuti Yuliatun MPD selaku manajer umum Sofia Nusantara. Halo, selamat malam Ibu Tuti.
1: Selamat malam Kak Almendo.
0: Iya, apa kabarnya Bu di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya, iya. Dan ya, tentunya juga pendengar, Anda akan mengetahui terlebih dahulu profil singkat dari Sofia Nusantara yang tentunya akan dijelaskan langsung oleh Bu Tuti selaku manajer umum Sofia Nusantara. Boleh dibantu Bu untuk profil singkat dari Sofia Nusantara?
1: Baik, terima kasih Almendo. Jadi perkumpulan Sofia Nusantara ini berawal dari dulu kita di tahun 2023, di mana sebenarnya dari awal itu dari person to person gitu, berawal dari Pak Ilham bertemu dengan Pak Novan, kemudian Pak Novan mengajak saya, kemudian saya mengajak Ibu Tini, kemudian kami berempat berkumpul berawal di Fakultas Hukum untuk sama-sama sebenarnya kami memiliki semangat dan juga tekad untuk di mana mewujudkan tanah sosial masyarakat yang adil dan berkelanjutan di Papua Selatan gitu. Di mana kami percaya bahwa kearifan lokal dan keadilan ekologis itu merupakan fondasi utama untuk mencapai tujuan ini gitu. Di tengah dinamika sosial dan tantangan lingkungan yang semakin kompleks, kami hadir untuk menjadi jembatan antara tradisi lokal dan upaya dalam mengelola dan menjaga kelestarian alam serta kesejahteraan masyarakat. Begitu Kak Almendo.
0: Baik, berarti memang kehadiran Sofia Nusantara tidak hanya menghadirkan wadah untuk anak muda dalam melestarikan lingkungan, tapi juga berfokus pada pengembangan ekonomi lokal serta juga budaya ya Bu di Sofia Nusantara.
1: Iya.
0: Dan juga merupakan salah satu, ya bukan merupakan salah satu ya, tetapi merupakan gagasan utama dari para akademisi di Universitas Musamus yang memang melihat persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah Kabupaten Merauke ya Bu.
1: Iya, benar banget Kak Almendo. Sehingga ya itu kami ada visi yaitu dengan terwujudnya tatanan sosial masyarakat yang adil dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal dan keadilan ekologis di Papua Selatan. Begitu Kak Almendo.
0: Oke, memang sangat luar biasa ya berarti ya kehadiran Sofia Nusantara untuk wilayah Kabupaten Merauke, terkhususnya Papua Selatan di ujung timur Indonesia. Ya, selain dengan bagaimana profil dari Sofia Nusantara pendengar yang digagaskan oleh Ibu Tuti beserta jajaran, tentunya melihat kondisi lingkungan dan juga budaya lokal saat ini, khususnya di wilayah Kabupaten Merauke, dalam perkembangan zaman, Bu, apa yang menjadi titik fokus utama Sofia Nusantara dalam menanggapi dan juga memberikan solusi untuk kondisi lingkungan dan budaya lokal di Merauke saat ini, Papua Selatan?
1: Oke. Yang menjadi fokus kami dari Sofia Nusantara itu yang pertama itu berkaitan dengan lingkungan, kemudian di mana kami juga harapannya bisa melalui kearifan lokal dalam hal ini yaitu adalah menjaga terkait dengan kebudayaan lokal, kemudian juga ke pemberdayaan masyarakat dan juga edukasi gitu, di mana juga ada prinsip kami yaitu kesetaraan gender dan juga pembangunan berkelanjutan ke Almendo.
0: Wah, berarti memang sangat banyak ya
2: Untuk saat ini dalam fokus utama melihat kondisi dari Kabupaten Merauke. Kira-kira dari beberapa fokus utama tersebut, Bu, hal yang paling menonjol ataupun yang paling menjadi urgensi dari Sofia Nusantara untuk fokusnya, Bu, seperti mungkin lingkungan dan lain sebagainya.
1: Oke. Kalau karena tadi begitu banyak ya sebenarnya, kemudian ketika fokus barangkali ke lingkungan dalam hal ini melalui pendokumentasian film, kemudian juga menjaga dengan melalui penanaman mangrove dan juga pengetahuan terkait lingkungan. Dan kalau ke pemberdayaan masyarakat, kami ada pendampingan, Kak Almindo, dalam hal ini pendampingan di perempuan Malin, mau mama di pesisir pantai Payur, untuk membuat produk turunan kelapa, Kak Almindo.
2: Oh iya, kalau tidak salah ada sabunnya juga tuh ya?
1: Iya, tepat. Iya, tepat Kak Almindo.
2: Iya, pernah saya lihat. Iya.
1: Saya pernah menggunakannya.
2: Bagaimana Bu rasanya? Apakah memang? Iya ya.
1: Besok dicoba ya Kak Almindo.
2: Alhamdulillah bisa nanti, bismillah. Ya, berarti memang kalau dilihat ya pendengar Pro 1 RRI Merauke, dalam menjadi visi misi utama dari Sofia Nusantara memang sangat banyak ya pendengar Pro 1 RRI Merauke, dimulai dari lingkungan, kemudian dengan budaya yang mempertahankan budaya, dan juga serta ada pengabdian untuk mengupayakan potensi alam, terkhususnya bagi mama-mama Papua yang berada di Payum Merauke. Ya, kalau melihat dari topik Bu Tuti, bahwasannya ada menyinggung terkait dengan anak muda. Apakah dalam Sofia Nusantara turut menghadirkan kehadiran anak muda untuk membangun pelestarian lingkungan, budaya, dan juga ekonomi masyarakat lokal, Bu? Serta tujuannya, ya, tujuannya dan juga alasan utama kenapa harus menghadirkan anak muda dalam Sofia Nusantara tersebut, Ibu.
1: Ya baik, pertama Sofia Nusantara itu juga kita ada volunteer di mana itu anak-anak muda, yang itu terdiri dari pemuda dan mahasiswa dan juga siswa-siswa SMA gitu. Nah, kenapa anak muda gitu? Karena ya yang akan melanjutkan di kehidupan ini kan anak muda itu sendiri, dan mereka juga semangatnya masih menggelora gitu. Kita selalu melibatkan anak dalam setiap kegiatan kita gitu. Terus khususnya sebenarnya di awal kami di tahun 2024 kami juga ada kolaborasi kegiatan bersama dengan Walhi. Bersama dengan Walhi itu ada kegiatan kuliah tamu, di mana itu pesertanya itu adalah anak-anak muda, tepatnya adalah mahasiswa. Kemudian kita juga ada kegiatan akademi ekologi, serta di sebenarnya kita juga ada ruang-ruang untuk di mana kita dua tahun kita mengadakan kegiatan kompetisi debat, ini diikuti oleh mahasiswa Papua Selatan serta siswa SMA sederajat di Kabupaten Merauke seperti itu. Dan kami juga ada wadah Kak Almindo terkait dengan anak muda, ada kolektif muda di mana itu namanya adalah para-para ID Kak Almindo.
2: Kalau tidak salah para-para ID sempat kemarin buat ini ya, bootcamp ya?
1: Tepat Kak Almindo. Ada kerjasama bootcamp tentang pangan lokal bersama Tren Asia.
2: Ya, melihat dengan apa yang telah disampaikan dan juga kondisi saat ini terkait dengan program strategis nasional, Bu, apa yang menjadi tantangan utama Sofia Nusantara dalam menanggapi dan juga merespon hadirnya program strategis nasional di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Bu?
1: Berkaitan dengan program strategis nasional, kami di dalam hal ini melalui film dokumenter Kak Almindo, kami mengambil dari tapak tepatnya oleh masyarakat terdampak. kami publikasi dari tahun 2024 ada film dokumenter tentang dilema food estate. Kak Almindo dan juga teman-teman pendengar bisa melihatnya, menonton film tersebut di YouTube kami, Sophia Nusantara, perkumpulan Sophia Nusantara Kak Almindo. Selain itu, selain film, kami juga ada forum-forum akademisi, tepatnya forum akademisi, di mana itu kita adakan tiga kali. Yang pertama itu mengenai kajian awal pemetaan tentang food estate, kemudian dilanjutkan dengan melihat hasil kajian dalam hal ini dari segi sosial dan juga budaya. Dan luaran dari forum tersebut adalah baru saja terbit di tahun ini 2026, ada book chapter tentang proyek strategis nasional di Papua Selatan dalam dimensi multi perspektif, Kak Almindo.
2: Oke, memang sangat luar biasa ya, dimulai dari bagaimana menanggapi hingga merespon hadirnya PSN dan juga bagaimana untuk memberikan solusi, serta juga ada beberapa kegiatan ya yang tentunya memang memiliki fokus utama dalam topik kita di malam hari ini. Ya, pendengar Persatu RRI Merauke, tentunya juga Anda dapat menyaksikan ya film dokumenter ataupun dokumentasi, ya film ya kalau tidak salah ya Bu.
1: Ya, ya di film
2: YouTube officialnya Perkumpulan Sophia Nusantara ya. Anda dapat mengaksesnya di YouTube maupun platform Google di manapun Anda berada. Dan ya, bagaimana hubungan antara kelestarian lingkungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat lokal Merauke dan dalam peningkatan ekonomi di wilayah tersebut, Bu? Terusnya mungkin kita bisa pakai contoh dari mama-mama yang berada di wilayah Pantai Payung, hubungan antara kelestariannya.
1: Oke, baik, hubungan antara kelestarian dengan peningkatan ekonomi ya, benar ya, Kak, dengan kesejahteraan dan kemandirian ya. Jadi masyarakat Payung utamanya itu sebenarnya sudah memahami terkait dengan bagaimana kehidupan di pesisir khususnya gitu, bagaimana adaptasinya di kehidupan di pesisir gitu. Dimana kami hadir juga kan salah satunya melalui pengembangan kemandirian, dalam hal ini pengembangan produk turunan kelapa. Yang itu kita buat ke berbagai produk, Kak Almindo. Di tahun 2024 itu kita buat menjadi kosmetik, itu ada 4 produk, yaitu ada sabun, kemudian ada body butter, lip balm, dan juga body scrub gitu. Di mana Mawas di tahun 2024 itu kami fokus untuk bagaimana mampu untuk memproduksi seperti itu. Dan juga pemasaran secara lokal. Dan di tahun 2025 awal di Januari itu kami launching dengan mengundang dari GM dari hotel-hotel yang ada di Merauke, kemudian perusahaan dan juga kawan-kawan dari organisasi masyarakat sipil, dan mereka menyambut baik gitu, karena ternyata dalam hal ini mama-mama Papua tepatnya bisa menghasilkan produk kosmetik gitu, yang itu jarang, masih sangat jarang gitu itu. Dan berikutnya di tahun 2026 itu kami kembangkan lagi produk turunannya, itu menjadi makanan dan juga minuman, Kak Almindo. Ada sambal, kemudian kecap, cuka, sirup, minyak kelapa, dan juga coconut chip. Kayak gitu, Kak Almindo.
2: Bahan utamanya apa, Bu? Dari semua seperti komestik dan juga komestik ya? Kosmetik maksudnya, astaga. Ya, kosmetik hingga makanan seperti tadi ada kecap dan lain sebagainya. Bahan utama yang mendukung pembuatan produk-produk tersebut, Bu.
1: Bahan utamanya yaitu kelapa, dan tepatnya kalau untuk kosmetik tadi bahan kelapa diolah menjadi minyak terlebih dahulu, Kak Almindo, dari minyak kelapa gitu. Termasuk kalau sambal, kecap, cuka, sirup itu juga dari kelapa semua, hanya kalau sambal itu dari dagingnya kelapa, kemudian yeah. kecap dari air kelapanya, cuka juga demikian, sirup juga demikian, dan keripik atau coconut chips itu juga dari dagingnya kelapa tersebut gitu. Jadi kelapanya memang kita maksimalkan untuk bisa itu terkelola dengan baik begitu, Kak Amindo.
2: Ya saya kira seperti contohnya kecap dan juga sambal mungkin bahan utamanya itu berbeda ya. Namun ternyata memang memiliki gagasan baru dari Sofia Nusantara untuk menghadirkan bahwa hanya dengan satu buah kita dapat, ataupun satu jenis buah kita dapat memproduksi banyak produk, entah tergantung daripada kita mau produk apa saja yang dilakukannya. Dan ternyata memang terbukti dari Sofia Nusantara membuktikan bahwa walaupun kelapa terkenal dengan air, daging dan juga tempurungnya, tapi ternyata mampu menghasilkan begitu banyak produk di yang dapat dihasilkan. Dan untuk pemasarannya, Bu, apakah untuk saat ini untuk berada di wilayah Provinsi Papua Selatan ataukah sudah dapat melangkah ke wilayah provinsi lain ataupun juga tentunya ke wilayah-wilayah sekitar di Provinsi Papua Selatan?
1: Oke, baik. Untuk produk-produk dari Payung Iwak ini, nama kelompok usahanya Kak Almendo adalah Payung Iwak gitu. Mm-hmm. Jadi kalau payung itu menunjukkan nama anggota, iwak dalam bahasa Malin artinya perempuan muda gitu. Jadi kami sepakat bahwasanya kelompok usaha ini dinamakan Payung Iwak begitu, Kak Mindo. Dan untuk produk-produk Payung Iwak ini itu dapat temukan itu di oleh-oleh Papua di depan Bank Papua, kemudian juga di pemesanan melalui Instagram maupun Facebook dan TikTok di Payung Iwak, Kak Almindo, gitu. Kami juga hadir itu ketika memang ada kegiatan pameran-pameran begitu, Kak Almindo.
2: Oke, berarti memang untuk pemasaran hingga juga bagaimana produk tersebut dikenalkan tidak hanya terbatas dalam wilayah Kabupaten Merauke ya, tetapi juga dapat diorder istilahnya PO ya di media sosial ya untuk seluruh pendengar Persatu RRI Merauke. Iya. Mengenai dengan pengembangan ekonomi masyarakat lokal kembali, ya, ketika memastikan pengembangan ekonomi tentunya tidak justru mengorbankan lingkungan dan budaya lokal. Seperti tadi saya sampaikan bahwasannya bahan utamanya adalah kelapa. Bagaimana untuk memastikan hal tersebut dalam pengembangan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan yang ada di sekitar serta budaya lokal agar tetap bertahan, Bu?
1: Baik. Untuk tetap berkelanjutan dalam hal ini, itu selain kami memproduksinya, dalam hal ini mengambil kelapanya, kita juga lakukan penanaman kelapanya gitu, Kak Almindo. Jadi tetap berkesinambungan dan berlanjut begitu. Selain hal tersebut juga, karena ini di kawasan pesisir, itu juga payung, tepatnya di Payung Iwak, itu juga ada pembibitan secara mandiri mangrove, pembibitan mangrove dan dilakukan penanaman bersama seperti itu gitu. Termasuk sebenarnya kami juga merutinkan untuk kegiatan festival mangrove Payung gitu. Jadi selain penanaman harapan

0: Ya, ada kegiatan penampilan budaya dan juga kemandirian ekonomi di sananya dengan pameran produk-produk
1: yang dihasilkannya. Oke, ya. Baik. Ya, dengan hal tersebut, apakah masyarakat lokal sudah tentunya mendapatkan manfaat dan bagaimana tanggapan masyarakat lokal dalam menanggapi hasil yang mereka hasilkan? Mungkin seperti ternyata kelapa ini dapat diproduksikan seperti ini, kemudian juga mungkin masyarakat lokal merasa bahwa ini adalah potensi ekonomi yang sangat-sangat bagus untuk terus dilanjutkan.
0: Iya, masyarakat lokal, tepatnya anggota di Payung Iwak, itu sangat mengapresiasi baik terkait dengan adanya pelatihan awalnya ke Almindo tentang ini, kemudian sampai sekarang terkait dengan pemasaran hingga didatangi oleh tamu-tamu gitu dari Jakarta maupun yang lain itu sekitarnya gitu. Secara ini kan awalnya mereka membuat, kemudian mereka mencoba, jadi setelah membuat mereka mencoba di produknya, dalam hal ini sabun tadi, kemudian body scrub, lip balm, dan juga body butter gitu. Dan senang gitu karena ternyata ya itu bisa membuat dan juga dicoba ternyata enak kayak gitu. Iya. Itu jadi tester, mereka mencoba lebih dahulu kemudian menceritakan gitu. Ih, ternyata bisa, apalagi dengan adanya apresiasi begitu ya Kak Almindo, yeah, dari untuk pemerintah maupun sekarang kan kemudian teman-teman yang hadir begitu berkunjung ke Papua Selatan ataupun main ke Papua Nusantara, maka akan kami ajak juga ke Payung gitu. Dan itu jadi selain dalam hal ini kemandirian ekonomi, juga sekarang udah bisa untuk bagaimana menyambut teman-teman baru gitu ya, tamu-tamu kayak gitu. Itu sih Kak Almindo gitu.
1: Oke, berarti memang sangat luar biasa ya dengan program yang dihadirkan oleh Sofia Nusantara, tidak hanya membangun kedekatan dengan masyarakat lokal tetapi juga membangun potensi yang dapat dikatakan sebenarnya bisa dari lama tetapi mungkin belum terfasilitasi dengan baik ya, Bu. Iya. Selain dengan potensi yang berada di Payung, apakah Sofia Nusantara juga hadir di wilayah ataupun kampung-kampung lain untuk meningkatkan potensi ekonominya, Bu, selain wilayah Payung?
0: Baik. Sementara ini Sofia Nusantara masih fokus di Payung Kak Almindo, karena harapannya ketika kami fokus di salah satu tempat untuk mama-mama itu kan selain bisa harapannya selain bisa produksi, mereka bisa melakukan pencatatan keuangannya, kemudian bagaimana melakukan pemasaran kayak gitu. Nah kayak gitu kami pengennya mereka mampu secara mandiri terlebih dahulu, baru nanti kami perluas lagi gitu terkait dengan pendampingan.
1: Pendengar peserta dari Merauke, memang ternyata Sofia Nusantara tidak menutup, namun memang memberikan kehadirannya untuk berfokus pada wilayah Payung terlebih dahulu ya, Bu, untuk dapat menjadikan wilayah Payung itu sebagai salah satu tatanan ekonomi di wilayah Kabupaten Merauke yang nantinya bisa mandiri. Dan ya, alhamdulillahnya Sofia Nusantara juga akan turut hadir di kampung-kampung lain yang dapat memberikan potensi ekonominya. Ya, selain memang dengan fokusnya, ya, perkiraan Ibu sebagai manajer umum di Sofia Nusantara, ketertarikan Ibu di salah satu kampung yang berada di wilayah Kabupaten Merauke selain Payung yang mungkin Ibu rasa dapat dibangun ataupun dapat dikembangkan potensi ekonomi masyarakat lokalnya, Bu, selain dari Payung, mungkin ada pandangannya Ibu, oh sepertinya di kampung ini nih memiliki potensi yang dapat dibangun oleh Sofia Nusantara beserta dengan masyarakat lokal di sekitarnya?
0: Oh, pertanyaan berat nih Kak Almindo. Karena banyak sekali utamanya di Merauke ini kampung-kampung potensial gitu. Kalau kami mampu sebenarnya kami mau semua gitu.
1: Iya benar ya. Gitu.
0: Ya, jadi sebenarnya kami masih melakukan pemetaan kembali gitu, mana

0: yang memang itu apa ya, akhirnya akan kami dampingi begitu Kak Ami. Yeah. Tapi menurut kami itu sebenarnya banyak kampung potensial di Merauke, dan sebenarnya mereka juga sudah berdiri dengan kemandirian ekonomi masing-masing sesuai dengan potensi lokalnya kayak gitu Kak Amindo, seperti di yang Gandur itu kan terkait dengan olahan minyak kayu putih seperti itu, kemudian di Tangiri berkaitan dengan olahan gastor seperti itu Kak Amindo. Jadi banyak potensi yang ada di Merauke gitu, sehingga kami juga banyak nih tapi belum akhirnya memutuskan untuk ngambil di mana begitu Kak Amindo, atau mendampingi yang mana.
1: Oke, okay, berarti memang bisa dilihat ya bahwa untuk saat ini masih fokus dulu di Payum ya, untuk melestarikan dan juga membudidayakan serta meningkatkan potensi kelapa dalam perekonomian masyarakat lokal di wilayah Payum, khususnya mama-mama di wilayah Payum ya. Tetapi memang tidak dipungkiri bahwasanya wilayah lain juga memiliki potensi, namun mungkin berbeda skema ataupun sektornya ya Bu. Mungkin seperti tadi yang Ibu sampaikan ya, Gandur ada minyak kayu putih dan juga kampung-kampung lainnya. Ya, selain hal itu juga terkait dengan potensi Bu, bagaimana ya Bapak dilihat ya bahwa kehadiran Sofia juga sangat membantu, tetapi juga apakah ada tantangan tersendiri dalam Sofia Nusantara sendiri dalam keanggotaannya Bu? Mungkin seperti kurangnya anggota ataupun kurang aktifnya anggota sehingga dapat mengurangi ataupun juga dapat ya tentunya mengurangi keaktifan dalam keberjalanan program Sofia Nusantara itu sendiri. Apakah ada rencananya Ibu untuk memperluas Sofia Nusantara ini seprovinsi Papua Selatan ataupun mungkin se-Indonesia juga Bu?
0: Luar biasa sampai dengan nasionalnya.
1: Harus amin dong Bu. Iya kan. Siapa tahu bisa menjadi salah satu apa ya kita bilangnya, seperti wali kan. Ya kita doakan Sofia Nusantara juga dapat seperti itu, biar ada wajah dari wilayah timur Indonesia.
0: Amin amin. Baik, jadi tantangan dari Sofia Nusantara yang pertama berkaitan dengan waktu Kak Lindo gitu.
1: Yeah.
0: Karena kan kami sebagian besar itu kan akademisi, dalam hal ini adalah dosen-dosen di Universitas Musamus begitu. Jadi ada tanggung jawab kami juga di Universitas Musamus sebagai pendidik dalam hal ini gitu. Nah kemudian sebenarnya kami juga tetap dibantu oleh teman-teman dari volunteer juga gitu. Tetapi karena sebagian teman-teman volunteer kan juga sudah lulus ya, sudah lulus, jadi sudah mengembangkan karirnya di luar Universitas Musamus seperti itu ya. Jadi emang tantangan yang kedua itu memang berkaitan dengan sumber daya gitu, meskipun secara ketertarikan mahasiswa secara survei sebenarnya memang banyak yang tertarik dengan Sofia gitu. Tetapi memang sampai saat ini kami masih menggodok terkait dengan kami membuat kurikulum untuk volunteer seperti ini. Jadi harapannya bukan hanya volunteer tidak hanya sekedar mengikuti kegiatan, tapi ada peningkatan kapasitas di sananya begitu Kak Amindo.
1: Oke, berarti memang Sofia Nusantara tidak hanya mencari kuantitas tetapi juga kualitas ya, bisa dikatakan seperti itu ya Bu. Untuk sebenarnya kedua terkait dengan kuantitas dan kualitas itu bukan hanya tentang bagaimana anak muda hadir dan mampu memberikan dampak, tetapi menunjukkan bahwa memang Sofia Nusantara itu dapat hadir untuk membangun berbagai fokus utamanya, mungkin seperti lingkungan, budaya dan juga ekonomi masyarakat lokal ya Bu.
0: Iya,
1: memang sangat luar biasa ya pendengar Persatu RRI Merauke dimanapun Anda berada di wilayah Kabupaten Merauke, terkhususnya juga di Provinsi Papua Selatan, bahwasannya kehadiran Sofia Nusantara tidak hanya membahas bagaimana dalam melestarikan lingkungan dan juga membudidayakan budaya-budaya lokal serta peningkatan ekonomi masyarakat lokal, tetapi juga hadir untuk memberikan wadah yang pasti untuk membangun wilayah Kabupaten Merauke yakni anak muda untuk berpartisipasi. Memang tadi disampaikan juga ya Ibu bahwasanya salah satu kendalanya adalah para pendiri Sofia Nusantara adalah orang-orang akademisi ya yang tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab juga untuk melaksanakan tugasnya sebagai seorang akademisi. Namun itu tidak menutup kemungkinan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengembangkan dirinya untuk melakukan pengembangan ekonomi masyarakat lokal. Memang sangat luar biasa ya Sofia Nusantara. Sangat tertarik untuk bergabung bersama dengan Sofia Nusantara. Ya, untuk tadi telah disampaikan juga banyak program ya, mulai dari bootcamp kalau tidak salah para-para ya, Bu.
0: Iya. Ya, para-para ID.
1: Iya, para-para ID hingga dengan debat kompetisi yang diadakan oleh Sofia Nusantara. Apakah di tahun ini turut hadir juga program-program tersebut yang nantinya akan dilaksanakan oleh Sofia Nusantara, Bu, rencananya?
0: Untuk kompetisi debat itu sudah terlaksana kemarin di bulan April. Kemudian kami sebenarnya baru saja di tahun ini itu baru saja launching film kembali ke Almindo.
1: Oh, iya?
0: Ada film dokumenter yang kami launching. Itu tentang simfoni tradisi, jadi tentang kebudayaan. Ada simfoni tradisi empat suku besar di Papua Selatan. Tepatnya itu ada Malin, kemudian Asmat, Muyu dan juga Yakai ke Almindo. Oh, teman-teman juga bisa melihat lagi di YouTube Sofia Nusantara. Begitu.
1: Oke, memang sudah luar biasa ya. Dari bulan April telah dilaksanakan kompetisi debat hingga dengan launching film terbaru. Berarti memang ada rencana lagi tahun depan film terbaru ya Ibu, dinantikan nanti di YouTube official ya. Ya, pendengar Pesan Tarian Merauke, Anda juga dapat mengakses ya segala informasi dari Sofia Nusantara di Instagram, TikTok maupun Facebook dan juga YouTube ya, segala program dan juga produk-produk yang dihasilkan hingga produksi film kebudayaan yang menonjolkan terkait dengan potensi hingga urgensi kebutuhan kebudayaan masing-masing. Ya, apakah ada satu perubahan yang paling mendesak yang dilakukan saat ini untuk menyatukan kembali pelestarian lingkungan, budaya, dan juga peningkatan ekonomi masyarakat lokal, Bu?
0: Untuk menyatukan kembali ya, barangkali gitu. Sebenarnya kami juga rencananya itu akan ada podcast juga, Kak Almindo, gitu. Jadi harapannya dengan podcast juga, itu bisa adanya kolaborasi gitu antar pihak gitu, dan ada diskusi-diskusi tukar pikiran di dalam podcast tersebut, begitu Kak Almindo.
1: Oke, berarti memang sudah melangkah, cuman lebih tinggi ya Bu untuk podcast-podcast terkait dengan visi misi dari Sofia Nusantara ya. Kami juga nantikan kebersamaannya nanti bila bisa turut hadir. Iya, baik. Terkait dengan topik kita di malam hari ini, melestarikan lingkungan, budaya, pengembangan ekonomi, masyarakat lokal, dan juga anak muda. Ya, pesan yang tentunya ingin disampaikan kepada masyarakat wilayah Kabupaten Merauke, terkhususnya di malam hari ini, pendengar setia kami Pro 1 RRI Merauke, dan juga anak muda, agar dapat mengikuti menjaga lingkungan dan budaya, sekaligus menciptakan peluang ekonomi, Bu. Boleh dibantu mungkin pesan yang ingin disampaikan dari Sofia Nusantara.
0: Baik, untuk pesan dari Sofia Nusantara bahwasannya harapannya gitu, dengan semangat gotong royong gitu, kami ingin untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Papua Selatan gitu. Perkumpulan Sofia Nusantara ini mengajak untuk seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama bergerak menuju tatanan sosial yang adil dan berkelanjutan gitu. Dimana kami yakin bahwa dengan kerja keras, kemudian komitmen dan kolaborasi, visi kami tadi dalam hal ini untuk mewujudkan tatanan sosial yang berkeadilan secara ekologis itu dapat terwujud, membawa dampak positif bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Ya. Seperti itu Kak Almindo.
1: Baik, memang sangat luar biasa ya harapan dan juga tentunya pesan bagi anak muda dan juga seluruh masyarakat di Kabupaten Merauke dari Sofia Nusantara, yang dimana mengharapkan agar senantiasa mengembangkan dan juga melestarikan kembali lingkungan dan juga budaya pengembangan ekonomi masyarakat lokal di saat ini. Baik, mungkin boleh dibantu Bu closing statement di malam hari ini dalam kebersamaan kita di Prosat LRI Merauke di

0: Biasa untuk pendengar kami, pendengar setia kami ya, Pro 1 dari Merauke dalam live ngobras di malam hari ini. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Tuti Yuliatun, Manajer Umum Sofia Nusantara yang turut hadir membagikan segala informasi dan juga seluruh pengalaman di ngobras kita malam hari ini dengan topik melestarikan lingkungan, budaya, pengembangan ekonomi, masyarakat lokal, dan anak muda. Senantiasa kami nantikan kebersamaan selanjutnya di Pro 1 maupun juga di RRI Merauke bila mana kita akan berjumpa kembali dalam program-program lainnya di LPP RRI Merauke. Bu, terima kasih.
1: Sama-sama Kak Almindo.
0: Ya, sampai jumpa Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Baik pendengar, demikian ngobrol kita di malam hari ini bersama Ibu Tuti Liatun selaku ya, Manajer Umum Sofia Nusantara.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke, dan sampai jumpa.

Sekitar lepas lagu dari Oke T2, Anda akan kami hadirkan Warta Berita Pro 3, Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia di malam hari ini untuk Anda, dimanapun Anda berada.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional dari sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus ditingkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan.
1: Saya rasa itu. Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
4: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: SPM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti...
6: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
5: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK, yang lebih berbasis kinerja.
6: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
7: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, tiba-tiba biaya itu pesawat itu tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
6: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPPR RI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
8: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPPR RI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPPR RI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPPR RI ini, kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi. Kemudian dilanjutkan di sesi kedua, 5 calon dewas LPPR RI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPPR RI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini, tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
9: Ini diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
11: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Muslim mengatakan
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain, dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya, baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dokter Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dunia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems, so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And he's here. The festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kerusanya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
9: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten mohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan kerah selamat. Saya mohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
10: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
11: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
10: Ya, pertama saya ucapin syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
11: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Enghian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
10: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
11: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Maderi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman, pernah dengar tentang Koperasi Merah Putih? Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui semangat gotong royong dan kebersamaan. Di sini, masyarakat bisa saling mendukung, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Lewat koperasi, pelaku usaha kecil bisa lebih mudah mendapatkan akses permodalan, pemasaran, hingga pengembangan usaha. Hasilnya, usaha bisa tumbuh, ekonomi bergerak, dan manfaatnya dirasakan oleh seluruh anggota. Yang menarik, koperasi bukan hanya soal simpan pinjam. Koperasi juga bisa menjadi tempat belajar, berkolaborasi, dan membangun kemandirian ekonomi dari tingkat desa maupun kelurahan. Ayo, dukung dan manfaatkan Koperasi Merah Putih sebagai sarana membangun ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Karena ketika masyarakat maju bersama, kesejahteraan bukan hanya milik satu orang, tetapi milik kita semua.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam, nangsa malam aja ikam ini belum membayari. Nginat minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Wemak, bukannya Bang lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nengai. Biasan apa, kadang bergesekan benar tuh, nah.
0: Biasa tuh, sangin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam ini lah. Namun aku meinjami ikam lah, sama ayah aku mandiri mengusahakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam, buktinya aja semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Kata gini iya, kalah pulang. Sedang dah kadung segin macam-macam tuh, gawin nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Katakan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

pukul 10 maksud kami 22 waktu setiap Anda akan kami hadirkan relay langsung untuk Ruang Rindu Nasional di malam hari ini dengan presenter kami Ita dan juga Yudi di malam hari ini di Ruang Rindu Nasional.

menghadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Apa sih? Panggil aja apa kayak yang asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh.
1: Jul boleh.
0: Oh ya ya ya ya ya ya ya ya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Maka Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Iya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi memang waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalamnya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya, maksudnya kenapa nggak menunggu terus, nggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya, dia juga sebenarnya suka.
0: Gitu. Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Oh, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Oh ya. Iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya.
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio, Bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya waktu
0: itu. Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di RRI ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Ya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, okay. Satunya nah, udah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak iya, dihadiri iya, oleh iya. Penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton ya, ya. Dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer, berarti kalian masih kecil-kecil semua dong dulu.
1: Lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh masih SMP. Ya. Oke, jadi vibesnya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya memang zaman dulu tuh memang harus gak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuang lebih gede.
0: Oke okay.
1: Besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita gak bisa kalau salah sedikit tuh gak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke
1: okay. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya ya ya ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan.
1: Seriusan.
0: Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya ada Asti Asmudiwati ada ADMS gitu jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya
0: suka isi jingle ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih ya memang apa ya nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Oh, okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440966 dan 0213441499. Ya, ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, ya, semuanya itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Oh. Lagian ada orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan deh. Jangan
0: buka-bukaan. Ya, ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya,
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat Ita. Malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar nih.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Yeah. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Sudah lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Cak.
0: Apa, Cak?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit tuh 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh.
0: Lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Sama di situ kan. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Dengan Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama tuh.
2: Udah lama ya, enggak pernah denger lagu itu lagi. Boleh nanti
3: diputerin. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Siap.
3: Sedih nih.
2: Lagi galau, Cak ya.
0: Oke, Cak, itu aja, Cak.
3: Salam dong.
2: Boleh,
3: salam
2: boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, catanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Ya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya. Oh,
4: sama
2: iya.
4: Kabupaten Mas Dewiki sama kota. Gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat
2: Ahmad.
4: Siang.
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena timnas kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Wah. Artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kan, kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan, sekarang pita kaset sudah tidak ada.
2: Kaset, atau peringatan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah.
2: Nah,
4: sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling siklus-siklus jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik belajar sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap banyak. Kalau begitu
4: kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buah Mas Dewiki-nya.
2: Oke. Okay. Nah, salam disampaikan.
4: Kan kita punya putra, kenapa tidak tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja, dia kan, berkarir kan. Sendiri Kang ya, dia
0: makasih.
2: Sekarang
0: sama-sama makasih langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya selamat malam kakak.
2: Iya.
5: Iya.
0: Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senjarian ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Tentang kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian. Dekrita.
5: Oh, Mas Julian. Ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan? Hmm.
5: Ya, makasih Mbak waktunya. Mm. Ya, Senja sangat apa ya? Terima kasih.
2: Ya,
5: tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya, Senja. Betul sekali. Ya.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Oke, okay, oke.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja?
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu.
1: Kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire kak.
0: Oh Nabire. Nabire.
5: Papua
0: Tengah
5: ya.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya. Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: kurang
0: iya. Tapi diprotes loh besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saya
5: di Muba, Kak.
1: Oh, di Muba. Gitu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu di Tanjung Pandan.
5: Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama
1: daerah. Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya. Menunggu apa?
0: Aku menunggu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin
5: ya.
2: Oke Senja. Ya,
5: sukses selalu Kak. Ya,
1: boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja.
1: Oke, terima kasih ya, Senja.
5: Ada salam sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kakak Immanuel Saberi yang selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta di udara. Begitu juga RRI Nabire di udara.
1: Oke.
5: Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya. Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi nggak capek mas.
1: Nggak capek.
0: Gitu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang, langsung dimasukin nggak? Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita.
2: Keselaknya.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ika?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, yang gede banget.
2: Masa kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama
1: Oh, pernah, ya, pernah berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Iya, zamannya
0: TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julia Degrita.
1: Terima kasih, senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117972791. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, Jawa Barat.
2: Ini ada fotonya, lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Degrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke Kemungkinan
2: Guci Rompong, Kecamatan Lampo Saka, Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Ucapkan assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga, pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dan bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Degrita, apakah dia merupakan personil dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya, oke. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Julia.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay.
2: Ya. Sudah terjawab
0: ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, ibu.
0: Halo Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian ibu.
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
6: Yang lewat-lewat tadi sudah banyak bertanya Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ika?
0: Oke.
2: Oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya baik. Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. 3 orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semuanya ya. Dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lu sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Degrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya.
2: Ini adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya. Oh,
0: kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisinyal ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya. Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Degrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari Tujuh Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi ya, di grup vokal Milvoy.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.

0: Tiga ya.
1: Boleh, silakan.
0: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farih dari Palu, Ayuk Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo, selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Dengan siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mbak Oma di Solo.
1: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
3: Mas Julian.
2: Iya, Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Now Voice ya.
4: Terima kasih.
2: Ada Putri Biru.
3: Oh iya, okay, betul. Putri Biru.
2: Iya, cinta aku juga sekali.
1: Cinta dua kali.
2: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Now Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
1: Oke. Okay. Siap.
2: Aja kalau Abang.
1: Iya.
2: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
1: Iya.
2: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat
3: Pak
1: malam.
3: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Silakan. Turun.
5: Mbak Ita, Pak, yang saya hormati.
3: Oh, cues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
1: Siap.
5: Mas Yudi,
1: siap.
5: Kabarnya sehat ya.
3: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah, dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
3: Siap.
1: Siap.
5: Amin, amin.
1: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya, Julian.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng. Ya,
3: mantap.
4: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
1: Ya.
5: Bang Julian nih, kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
1: Nah lo.
3: Nanti akan dijawab.
1: Ditunggu ya, ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
1: Oke.
5: Cerahnya.
1: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya.
1: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada siapa? Yang terhormat Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Pro 1 RRI Jember.
1: Siap.
5: Selamat malam dan salam sehat. Ya, juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar Pro 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
3: salam
5: Rindu
3: NKRI.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama, terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan lo, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian de Krita.
3: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda.
1: Iya, pokoknya orang menunggu nih.
3: Yo ngono kene. Iya.
4: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
3: Emang tahu enggak ini kan kita itu sesama bonek sih.
1: Oh iya iya. Jadi kalau
3: kerjanya tiap hari
1: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
4: Soalnya.
1: Kan aku seumuran Nanda.
3: Kepedean ini.
4: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
1: Sebenarnya iya Bang Benny Jo. Udah pernah ke provinsi mana aja?
4: provinsi ke
3: hampir Sulawesi, seluruh Indonesia ya?
4: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako, jadi itu
1: Sorowako bukan provinsi atau apa?
4: Bukan, maksudnya bukan provinsinya ya, di
1: kotanya.
4: Kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
1: Ya ini Bang Beni aja mengajak belajar geografi kayaknya ya nggak sih?
4: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
1: Hampir seluruh Indonesia ya.
3: Pernah.
1: Otodidak.

0: ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu.
2: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti
0: iya.
1: Gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah, enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
2: Iya, jadi kakak
0: Gandara ya.
2: Bukan, jadi kakak kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
2: Idang Rasidi.
0: Ya itu masih ada berhubungan darah dong.
2: Iya, berarti maksudnya ada
1: jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapur Rama Sari.
2: Terus
0: aku bilangin hati rekor nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yudi.
2: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya?
0: Dari Oma di Solo tadi.
2: Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
2: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali,
2: Kesungguhan sama Untuk Musahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untuk Musahabat.
2: Iya.
0: Oh, oke. Okay.
2: Untuk Musahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
2: lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
2: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
2: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
2: Saya kayaknya itu.
0: Ketua ketawa sih.
2: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
2: Dari
0: lari.
2: Kenyataan. Dari kenyataan. Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
2: Jogging
1: sama renang. Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
2: Tuh, kita tuh dengar tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
2: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Chris Sinyal. Ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
2: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Oh, iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
3: Ya.
0: Silakan Mas Ari. Apa yang mau ditanyakan?
3: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya. Mas. Tunggu yang undang
0: kan. Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Ari. Gitu deh Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor, halo selamat malam.
1: Teteh kesayangan
0: Bu Dinda. Lah kok gak ada suaranya, salah. Teteh Dinda.
4: Selamat malam ya Bu Ismahnya, Mbak Ita Purnama tadi.
1: Iya Teteh.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
4: Kakeknya
1: Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
4: Iya Teteh ketawa sendirian ibunya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
4: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
4: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
4: Bang Julian selamat malam.
2: Selamat malam Teteh Gelis.
4: Iya. Kumaha damah.
2: Aduh pangestu. Pangestu.
0: Kumaha damah apa dong jawabannya?
1: Rampes.
2: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
2: Gimana kan Teh? Gimana Teh?
4: Pangestu boleh.
2: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
2: Pangestu boleh.
4: Pangestu boleh.
2: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru
2: tadi. Udah ya?
4: Iya, udah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh
2: apa Bang. Tuh?
4: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
4: Take one.
0: Nanti dijawab. Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
4: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
5: pasti
4: hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Lagu tadi apa, pernah menunggu
5: aku
4: apa?
5: Pernah menunggu,
0: aku pernah menunggu,
5: teteh pernah menungguku,
4: pernah menunggu. Itu aku... dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
5: Oh aduh, mantap. Mantap, nanti malam
1: mantap ini
5: diputar terus nih kayaknya.
1: Diputar terus nih. Ya,
4: kita sukses deh untuk
5: amin. Siap. Hatur nuhun ya, teteh.
4: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
5: lagi. Nanti okay, sama Ita kita rencananya.
1: Siap. Okay. Iya, terima kasih tetehku Hanupis.
4: Buat produser Ruang Rindu,
5: Yudisma.
4: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya. Selamat
0: Abdullah. Oke.
4: Okay. Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
4: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam.
0: Bye-bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon lo. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ida Purnama Sari, iya, cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Mas Yudis, mana ada suko?
0: Ya, kemana aja sih? Nggak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
6: Mas Yudis.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
6: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun, oke. Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing teh.
0: Kok teh?
1: Ya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
6: Oke. Selamat malam Pak Julian.
5: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
6: Iya, dekrit presiden ya.
5: Iya.
6: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
5: Wong Kito Galo. Dari nyokap, dari ibu.
6: Oh, ibu Palembang.
5: Iya.
6: Bapak?
5: Bapak dari Bangka Belitung.
0: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan?
5: Semua ditanyain ya. Oke.
6: Iya dong, dok. Kan tadi yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
5: Oke.
6: Kira-kira kapan ke Prabomuli ya?
5: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
5: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
5: Manajer saya. Iya,
6: jadi mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
5: Iya. Pajak lah itu kita.
6: Lama-lama Pak Jar lah, diundang dong.
5: Wah. Iya, siap. Amin.
6: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
6: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
5: Amin.
0: Siap.
5: Makasih Ayu.
6: Makasih Mbak Ita, Mbak Yudi.
0: Tiga orang ya.
6: Kirim salam ya.
1: Siap.
6: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
6: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu.
1: Pertanyaan
6: satu lagi deh.
5: Apa?
6: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama tewan?
0: Wah, itu ya.
5: Bukan suka lagi.
0: Siap.
6: Semuanya.
5: Yo.
6: Salam-salam sehat semuanya.
5: Amin. Sama-sama.
6: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
5: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya
5: nggak
0: pas ya.
5: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilaksanakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
5: Nah, iya, satu shift
1: itu ya. Ada 6 jam.
0: Yeah. Ya Allah, kalau 6 jam enggak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya.
0: Oh. Ya. Mas Yudi. Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
5: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah enggak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya, di panggung, di mana? Ya kalau nyanyi sendirian mah ya enggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
5: Ada ya? Matador ya.
0: Ada matador.
5: Iya, biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
5: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa ya.
5: Enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
5: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
5: hafal.
1: Hafal dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau taekwondo?
5: Ya iyalah
0: ya kan.
5: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi aku juga seneng lagi.
5: Mas. Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Wah, terputus. Ya sudah. Kita karena tadi
1: Dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana? Di antara empat tadi yang disebut.
5: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
5: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes,
0: begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah, terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Wah, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa
1: dari
0: NTT. Selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita
3: telepon dari NTT ya. Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, Tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya dulu, apa yang itu bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: cintaku
1: bisa?
3: Cintaku pada.
2: Luar biasa.
1: Keren, keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya disabilitas Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, siap.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
0: Boleh. Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, suara Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh nggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.
3: Cintaku padamu takkan berubah, walau di dalam waktu, biarlah kan kusimpan dalam hati. Cinta yang tulus ini.
0: Yeay. Terima kasih Elsa.
3: Salam-salam dulu om.
0: Silakan tiga orang ya.
3: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
1: Oke, Elsa.
0: Oke, terus?
1: Ada siapa lagi?
0: Udah, gitu ya.
3: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
0: Terima kasih, Elsa.
3: Yang ketiga, untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
0: Terima kasih.
3: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa, Flores.
0: Di Bajawa. Terima kasih, Elsa. Lanjut, kita ke Manado kembali. Ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
1: Selamat malam, Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum, Ita cantik.
0: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
0: Baik.
4: Iya.
1: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya, Mas Julia.
2: Iya, salam kenal kembali, Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
0: Oh, oke. Okay. Ya, siap.
4: Ya. Okay. Mas Yuri, salam dong.
1: Boleh, silakan.
0: Silakan tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
1: Mas Julian?
0: Waktu itu.
2: Waktu itu tahun kalau
0: manggung-manggung dulu manggung.
2: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
0: 90-an ya.
1: 90-an ya, iyalah pasti.
0: Tahun 90 ya.
1: 90-an.
0: Oke.
1: Oke, apalagi tadi pertanyaannya, Mas?
0: Album perdana.
2: Album
0: album perdana
2: ya, album perdananya
1: itu, sama Melvis ya, atau solo?
2: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
1: itu tahun berapa, Mas?
2: Tahun 95 ya. 96 ya kalau nggak salah.
1: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
0: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
1: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
0: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
1: Terluka.
0: Ya sudahlah ya.
1: Ya sudahlah.
0: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
1: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: proyek ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan proyek berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam.
1: Siap. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya yang bernyanyi ada cowok profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama Julian masih sebagai host?
0: Gitu? Oke, okay, ditunggu ya.
3: Biar putus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, sukses selalu buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widi Reto.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Oke, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung, ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya yeah, betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu
0: wajah. Oke, siap.
1: Mantap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
2: Yes.
4: Yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Okay.
4: Itu
0: siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Di
4: kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya betul Bang Yudi.
0: Oke.
4: Oh gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia De Krita.
2: Okay. Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi sedangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong. Siap. Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam ke...
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri.
0: Kediri. Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
5: Itu film. Ya, peringatan peserta dari Merauke tentunya saat ini anda masih mengikuti Ruang Rindu Nasional ya, dan tentunya waktu telah menunjukkan pukul 23.50 menit waktu Indonesia Timur, menandakan waktu jurnal saya telah usai. Bagi anda peringatan peserta dari Merauke dimanapun anda berada, ya masih ingin melanjutkan mendengarkan tentunya Ruang Rindu Nasional, anda dapat bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta ya di malam hari ini untuk Ruang Rindu Nasional selanjutnya. Ya, tentunya juga sampai jumpa di esok hari ya dalam rangkaian Merauke pagi, siang dan malam bersama kami di Pro 1 RRI Merauke edisi Kamis 8 Oktober 2025. Untuk edisi siang hari ini saya mewakili tim kerabat kerja dan seluruh petugas penyiar Ari dan juga Deci mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda hingga di pukul 23.54 waktu Indonesia Timur. Dan ya tentunya juga akan kami hadirkan untuk anda satu buah paket renungan malam di malam hari ini untuk anda ya, dengan judul
1: ya lo, jangan-jangan lo.
5: Bersyukur mengubah cara kita untuk melihat kehidupan. Sampai jumpa, terima kasih untuk kebersamaan anda dan selamat menikmati waktu istirahat anda di malam hari ini. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

Bersyukur mengubah cara kita melihat hidup. Seringkali kita fokus pada apa yang belum kita miliki, hingga kita lupa melihat apa yang sudah ada. Kita sibuk mengejar hal besar, sampai tidak menyadari bahwa hal-hal kecil di sekitar kita pun memiliki makna yang luar biasa. Ya, disinilah rasa syukur itu berperan. Bersyukur bukan berarti hidup kita sempurna. Bersyukur

melainkan siapa yang paling mampu menghargai yang dimilikinya. Cobalah untuk mensyukuri hal sederhana hari ini, seperti nafas yang masih kita hirup, kesempatan untuk belajar, orang-orang yang masih peduli terhadap kita, atau bahkan pelajaran dari kegagalan itu sendiri. Hal-hal kecil inilah, jika kita sadari, mampu membawa ketenangan yang sangat besar untuk hidup kita. Dengan bersyukur, kita tidak hanya memperbaiki suasana hati kita, tetapi juga akan memperkuat mental kita. Kita akan menjadi lebih siap menghadapi tantangan apapun yang akan datang dalam hidup ini. Karena pada akhirnya, hati yang bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk tetap bertahan dan melangkah maju.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah dan janji-janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan di antara kamu 7 buah langit. Dan kami tidaklah lengah terhadap ciptaan kami. Maha benar Allah dengan segala ciptaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Quran Surah Al-Imran ayat 159.

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surah Hud ayat 114.

Broke pagi ini. Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke.

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Kita punya rawa-rawa dan sungai semua sekarang sudah mulai mengering, kecuali sungai-sungai yang masih dipengaruhi oleh pasang surut itu masih ada airnya.
2: Dan di Ewer kabut asap yang sangat tinggi, jadi jarak pandang atau visibility pilot tidak bisa melihat.
3: Selamat pagi pendengar, inilah Lintas Pagi produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar, kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi saat ini memberikan dampak yang meresahkan masyarakat dan mengganggu sejumlah jadwal penerbangan. Merupakan topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Bersama saya Deci Sambe dan inilah Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan pentingnya penggunaan data dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan agar setiap program dapat dirasakan oleh masyarakat. Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Papua Selatan Agustinus Joko Guritno mengatakan seluruh proses perencanaan dan penganggaran harus berdasarkan data sehingga program yang dilaksanakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Terkait pentingnya ketersediaan data dalam perencanaan pembangunan, menurutnya dibutuhkan kelembagaan data yang kuat dan terintegrasi di seluruh wilayah Papua Selatan. Guritno menjelaskan Pemprov Papua Selatan telah menerbitkan peraturan gubernur tentang satu data tingkat provinsi dan juga peraturan tentang sistem informasi orang asli Papua Provinsi Papua Selatan. Kedua regulasi tersebut menjadi salah satu payung hukum dalam mewujudkan ketersediaan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan di Papua Selatan. Menurutnya dengan ketersediaan data yang akurat, terpilah mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, maka setiap kebijakan dan program pembangunan yang ditujukan secara khusus bagi orang asli Papua dapat memiliki dasar yang jelas. Kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah Papua Selatan saat ini memberikan dampak yang cukup.

0: cukup meresahkan masyarakat serta mengganggu sejumlah jadwal penerbangan. Laporan selengkapnya disampaikan Jessica Ardana.
1: Sejumlah daerah di wilayah Papua Selatan saat ini masih terjadi kebakaran hutan dan lahan seiring masih berlangsungnya kemarau panjang. Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Sapanpo mengatakan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi telah memberikan dampak yang cukup meresahkan bagi masyarakat. Ia menyampaikan pemerintah Provinsi Papua Selatan terus berkoordinasi bersama BMKG dan Lanut terkait kondisi iklim dan suhu panas. Dan berdasarkan hasil pertemuan, kemarau panjang diprediksi akan berakhir pada Januari mendatang. Melihat kondisi tersebut, masyarakat diimbau tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan maupun rumput. Apollo Sapanpo menjelaskan luas hutan dan lahan di Papua Selatan cukup besar. Sementara jumlah petugas di lapangan masih sangat terbatas. Kondisi tersebut membuat pemerintah belum mampu menjangkau seluruh luas lahan yang ada untuk melakukan pengawasan.
2: Polisi hutan maupun satpol yang kita miliki, oleh karena itu kita terus melakukan himbauan sosialisasi kepada masyarakat agar kita sama-sama seluruh elemen dan komponen masyarakat, pemerintah dari provinsi, kabupaten, distrik sampai ke kampung, untuk kita sama-sama jaga hutan dan lahan kita, karena apabila terjadi kebakaran ini bisa berdampak buruk, bisa meluas pada kebun, sawah, bahkan juga rumah-rumah warga yang mengakibatkan kerugian jiwa maupun harta benda kita. Demikian.
1: Sementara, kabut asap yang masih sering terjadi saat ini mengganggu sejumlah penerbangan khususnya ke beberapa wilayah pedalaman di Papua Selatan. Pelaksana tugas Kepala UPBU Kelas 1 Bandara Mopah Merauke, Ones Sampeururu mengatakan, penerbangan menuju Ewer sebelumnya terganggu akibat kabut asap yang cukup tinggi. Jarak pandang atau visibility pilot berada di bawah 2 km, sehingga pesawat tidak dapat melakukan pendaratan. Akibat kondisi tersebut, sejumlah penerbangan dijadwalkan ulang, bahkan dibatalkan.
3: Dan di Ewer, kabut asap yang sangat tinggi, jadi jarak pandang atau visibility pilot tidak bisa melihat di bawah 2 km jarak pandangnya begitu. Minus kabut asap sangat tinggi. Persatu.
4: Dampak kebakaran juga.
3: Dampak kebakaran hutan dan lahan begitu. Jadi tadi pagi juga ada penerbangan ke Kabur. Kabur juga tadi pagi penerbangan pertama ke Kabur juga pesawatnya kembali, RTB juga kembali. Karena kabut asap juga di Kamur lagi tebal juga, jarak pandang juga untuk melakukan pendaratan tidak bisa juga.
1: Dalam sepekan terakhir, menurut Ones, gangguan penerbangan akibat kabut asap terjadi pada beberapa penerbangan ke wilayah pedalaman. Pihaknya berkoordinasi dengan maskapai terkait kondisi penerbangan dari Merauke maupun menuju wilayah pedalaman. Pihaknya juga menginformasikan kepada maskapai agar memperoleh informasi terlebih dahulu mengenai kondisi kabut asap sebelum melakukan penerbangan ke wilayah pedalaman. Jika kondisi belum memungkinkan, penerbangan dapat ditunda sampai cuaca kembali membaik. Jessica Ardana melaporkan.
0: Tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Musamus menggelar pelatihan transformasi digital marketing bagi petani jagung dan pelaku usaha di Kampung Angger Permegi, Distrik Jagebob, Merauke. Kegiatan bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produk pertanian dan usaha lokal. Mengusung tema transformasi digital marketing, kegiatan melibatkan 20 peserta, terdiri dari petani jagung dan pelaku usaha di Kampung Angger Permegi. Sri Winarsi, dosen jurusan Sastra Inggris Universitas Musamus Merauke mengatakan pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi digital petani dan pelaku usaha dalam memanfaatkan media digital untuk pemasaran. Sementara materi yang diberikan meliputi literasi digital, teknik pemasaran, serta pembuatan konten promosi kreatif. Kepala Kampung Angger Permegi yang turut mengikuti kegiatan sebagai peserta menyampaikan apresiasinya terhadap pelatihan tersebut. Menurutnya, keterampilan digital semakin penting bagi masyarakat dalam menghadapi perkembangan dunia usaha. Kegiatan tersebut dapat menjadi langkah awal bagi masyarakat Kampung Angger Permegi untuk mengembangkan pemasaran produk secara digital. Dan pemanfaatan teknologi digital diharapkan dapat membantu petani serta pelaku usaha memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan daya saing produk lokal. Lintas pagi ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Merauke. Pendengar, kemarau panjang yang masih terus berlangsung sangat berdampak terhadap ketersediaan air bagi masyarakat. Kondisi tersebut, masyarakat diminta lebih bijak dalam mengelola sumber air. Laporan Jessica Ardana.
1: Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan kondisi kemarau panjang yang saat ini masih terus berlangsung sangat berdampak pada ketersediaan air bagi masyarakat. Sejumlah rawa dan sungai yang tidak dipengaruhi pasang surut saat ini mulai mengering. Apollo mengatakan sungai yang masih dipengaruhi pasang surut masih memiliki air, namun sungai yang tidak dipengaruhi pasang surut disebut sudah mengering. Kondisi tersebut berdampak pada persediaan air bagi masyarakat, dan pemerintah Provinsi Papua Selatan serta Kabupaten tengah berupaya mengantisipasi kebutuhan air masyarakat. Menurutnya, selama ini pemerintah telah berusaha mengantisipasi kondisi tersebut dengan menyediakan sumur-sumur bor di setiap distrik dan kampung. Namun, jumlah sumur bor yang tersedia masih terbatas, sehingga belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan air di masyarakat.
2: Kita punya rawa-rawa dan sungai semua sekarang sudah mulai mengering, kecuali sungai-sungai yang masih dipengaruhi oleh pasang surut itu masih ada airnya. Tetapi sungai yang tidak dipengaruhi pasang surut sudah kering semua. Dan memang ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi maupun kabupaten, karena selama ini kita sudah berusaha mengantisipasi dengan menyediakan sumur-sumur bor di setiap distrik dan kampung, tapi jumlahnya sangat terbatas, belum bisa mengcover seluruh kebutuhan air masyarakat. Oleh karena itu, mungkin kita ke depan perlu mempertimbangkan juga penyediaan air dari sumber-sumber lain selain air tanah dalam, seperti rawa atau sungai yang kita miliki diolah atau di-manage dengan pengolahan water
1: treatment. Gubernur Provinsi Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan pemerintah perlu mempertimbangkan penyediaan air dari sumber lain. Selain air tanah dalam, sumber tersebut antara lain yaitu rawa atau sungai yang dimiliki untuk kemudian diolah atau dikelola. Pengolahan sumber air tersebut dilakukan melalui water treatment yang baik, dan langkah tersebut diharapkan dapat menyediakan air bersih dalam jumlah yang cukup bagi masyarakat. Jessica Ardana melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Asma Thomas Epe Savanpo menyoroti dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mulai mengganggu aktivitas penerbangan serta berpotensi mempengaruhi pelaksanaan Festival Asma Pokman. Hal itu disampaikannya saat melakukan pertemuan bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah di Asmat. Menurut Bupati, kabut asap yang cukup pekat telah menyebabkan jarak pandang penerbangan menurun dan berdampak pada penundaan sejumlah penerbangan. Kondisi itu juga berdampak terhadap kedatangan sejumlah tamu dan peserta Festival Asmat Pokman yang dijadwalkan hadir di Kabupaten Asmat. Ia menyebutkan sejumlah tamu saat ini masih tertahan di Mimika karena pesawat belum dapat melakukan pendaratan akibat kondisi cuaca dan kabut asap. Bupati Thomas Savanpo juga mengungkapkan pada Minggu dan Senin sebelumnya, maskapai Wings Air harus melakukan 2 kali penerbangan untuk mengangkut penumpang akibat adanya penumpukan penumpang yang dipengaruhi kondisi kabut asap. Ia mengkhawatirkan bila kondisi kabut asap berlangsung dalam waktu lama, gangguan penerbangan akan semakin besar dan berdampak pada kehadiran tamu, peserta maupun pihak-pihak yang akan mengikuti rangkaian Festival Asmat Pokman ke-38. Selain mengganggu aktivitas penerbangan, pemerintah Kabupaten Asmat juga mulai menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak kesehatan akibat paparan kabut asap. Jajaran kesehatan untuk mempersiapkan tim yang nantinya dapat menangani masyarakat maupun peserta festival apabila terjadi gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut. Babin Kamtibmas Kampung Kimam, Aibtu Bawa Santosa melaksanakan patroli sambang door-to-door system atau DDS ke rumah warga binaan di Distrik Kimam, Kabupaten Merauke. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat sekaligus mempererat komunikasi dengan warga. Dalam kegiatan sambang tersebut, Babin Kamtibmas menindaklanjuti tingginya kasus muntaber diare yang terjadi di Distrik Kimam. Berdasarkan kondisi pasien di rumah sakit dan Puskesmas Pratama Kimam, tercatat lebih dari 20 pasien yang mengalami diare dengan sebagian besar diantaranya merupakan anak usia balita. Aibtu Bawa Santosa menyampaikan bahwa warga harus menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan pola hidup sehat agar penyakit ini tidak terus menyebar terutama di kalangan anak-anak. Ia mengimbau khususnya kepada orang tua yang memiliki anak balita agar segera membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit Pratama Kimam apabila mengalami buang air besar secara terus-menerus atau gejala diare. Warga juga diingatkan agar tidak memberikan obat-obatan tradisional atau pengobatan sendiri kepada anak tanpa pemeriksaan tenaga medis, sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat. Melalui kegiatan sambang dan door-to-door system, diharapkan kesadaran warga terhadap pentingnya kesehatan dan kebersihan lingkungan semakin meningkat. Sinergi antara aparat kepolisian, tenaga kesehatan, dan masyarakat diharapkan mampu menekan angka kasus diare di Distrik Kimam. Berita terakhir merupakan berita olahraga.
5: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Mendengar Bersimbar Merauke, usia 15 mandi gol 3-9 dari Papua Football Academy dalam laga terakhir putaran nasional Suratin Cup di Stadion Barnabas Yowe Sentani. Mengenai informasi tersebut akan dilaporkan selengkapnya bersama dengan reporter RRI Merauke Eligius Mahuse dari Sentani Jayapura. Silakan Eligius.
6: Selamat pagi saudara, salam olahraga. Hasil kurang memuaskan harus diterima tim Persimbar Merauke usia 15 tahun pada laga terakhir putaran nasional pada Piala Suratin Cup usia 15 tahun zona 8 Papua. Bertanding di Stadion Barnabas Yowe Sentani pada Rabu 7 Oktober 2026 sore kemarin, Persimbar Merauke harus mengakui keunggulan Papua Football Academy Papua Tengah dengan skor telak 9-3. Jalannya pertandingan berjalan berat bagi Rusa Muda Merauke. Papua Football Academy tampil sangat dominan sejak babak pertama dan langsung menggempur pertahanan Persimer. Meski sempat memberikan perlawanan dan hasil mencetak 3 gol balasan, lini belakang Persimer Merauke kelelahan harus mandi gol sebanyak 9 kali hingga fluid akhirnya dibunyikan. Asisten pelatih Persimer Merauke usia 15 tahun Petrus Apos mengakui kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi anak-anak. Faktor kelelahan akibat jadwal padat dan kurangnya konsentrasi di babak kedua sehingga menyebabkan utama kelelahan yang telak. Meski harus mandi gol, perjuangan anak-anak Merauke hingga menit akhir tetap patut diapresiasi. Mereka telah berjuang membawa Papua Selatan di kancah nasional. Dengan hari ini, Persimbar Merauke usia 15 tahun mengakhiri perjalanan mereka di putaran nasional Suratin Cup 2026. Tim akan segera kembali ke Merauke untuk melakukan evaluasi dan pembinaan lebih lanjut. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan Bravo Olahraga.
0: Dan pendengar sekian Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Saya DJ Sambe menyampaikan selamat beraktivitas dan selamat pagi.

0: Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Biasanya gejala DBD akan muncul mulai 4 hingga 10 hari setelah mendapat gigitan nyamuk dengan beberapa gejala. Demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot tulang atau sendi, kelenjar bengkak, ruam atau muncul bintik merah pada kulit, mual, dan muntah. Namun, gejala DBD yang umum adalah demam tinggi dan gejala seperti flu. Dalam kondisi DBD yang parah, dapat menyebabkan pendarahan serius, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba, shock, dan bahkan kematian. Dapat dicegah dengan cara menerapkan 3M+, mengganti air, bersihkan saluran air, manfaatkan hewan dan tumbuhan, pakai bubuk abate, kurangi akses nyamuk ke dalam rumah, dan menggunakan obat anti nyamuk.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan.
2: Sosialisasi penguatan pengawasan keimigrasian dilaksanakan di hotel-hotel wilayah Kabupaten Merauke guna mengoptimalkan penggunaan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pelaporan orang asing serta mendukung deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Tim memberikan edukasi dan penguatan kepada pihak hotel mengenai tata cara pelaporan data orang asing melalui aplikasi, serta tim menegaskan kepada pihak hotel agar aktif menggunakan aplikasi pelaporan orang asing atau APOA secara tepat dan berkala

5 pilar sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Stop buang air besar sembarangan. Cuci tangan pakai sabun. Pengelolaan air minum atau makanan rumah tangga. Pengelolaan sampah rumah tangga dan pengelolaan limbah cair rumah tangga. Bertujuan untuk merubah perilaku higiene dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode pemicuan. Dikhususkan untuk skala rumah tangga, sehingga program ini adalah program yang berbasis masyarakat. Mari terapkan perilaku hidup sehat, lebih bersih, lebih sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Selatan.

pendengar di menit ke-31 dari pukul 6 untuk pagi hari ini. Dan selanjutnya kami akan sampaikan beberapa pemberitahuan di ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Yang pertama sekali pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang berasal dari Seksi Lomba Panitia Golkar Voice 62 jelang hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-62 tahun. Disampaikan bahwa ditujukan untuk kaula muda di Kota Merauke dan sekitarnya bahwa akan dilaksanakan Lomba Golkar Voice 62 dan pendaftaran lomba dibuka sejak hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 dan ditutup pada hari Kamis atau hari ini tanggal 8 Oktober 2026 pada pukul 12 malam atau pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan pendaftaran gratis kategori lagu pop bebas yang akan dilombakan. Dan batas usia dari usia 17 sampai 25 tahun. Waktu pelaksanaan lomba pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026 pada pukul 5 sore sampai selesai, bertempat di Sekretariat DPD Golkar Jalan PGT Merauke. Hadiahnya berupa uang tunai, tropi, dan juga sertifikat. Dan bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri dapat menghubungi kontak person di 0822 4821 7813, kontak person di 0822 4821 7813 atas nama Kak Evi. Demikian disampaikan dan atas partisipasinya diucapkan terima kasih. Selanjutnya pendengar, kami sampaikan pemberitahuan yang ditujukan kepada pelanggan PLN bahwa mari lakukan pembayaran listrik tepat waktu sebelum tanggal 20 setiap bulannya untuk menghindari denda serta menjaga kenyamanan dalam penggunaan listrik sehari-hari. Berbagai layanan kelistrikan dapat diakses dengan mudah melalui aplikasi PLN Mobile, mulai dari pembayaran tagihan, pembelian token, tambah daya, hingga pengaduan gangguan. Untuk berbagai informasi dan promo menarik lainnya, silakan cek melalui aplikasi PLN Mobile. Dan pendengar, yang terakhir pemberitahuan berasal dari Kepala Kampung Evi Mahat, ditujukan kepada warga Kota Merauke dan sekitarnya bahwa sebidang tanah hak milik adat yang terletak di Dusun Sereti, Kampung Evi Mahat, Distrik Kurik, dengan ukurannya panjang 40 meter, lebar 100 meter, dan luas secara keseluruhan 4.000 meter persegi. Batas-batasnya yaitu sebelah utara Jalan Poros Salor Kurik, sebelah timur Jalan Usaha Tani, sebelah selatan Tanah Garapan, sebelah barat tanah adat milik Ambrosius Tombai Diken. Tanah tersebut akan diadakan transaksi jual-beli oleh saudara Ambrosius Tombai Diken selaku pihak pertama atau penjual kepada saudara Hengki Rudi Abraham sebagai pihak kedua atau pembeli. Bagi Anda yang merasa keberatan tentang status tanah tersebut agar segera melapor ke kantor Kampung Evi Mahat dengan membawa bukti-bukti surat tanah tersebut atau dapat menghubungi nomor kontak 0813 7394 9704, 0813 7394 9704. Selambat-lambatnya satu minggu sejak pemberitahuan ini, selambat-lambatnya satu minggu setelah pemberitahuan ini disampaikan,
Dan pendengar, demikian beberapa pemberitahuan yang sudah kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini dalam ruang layanan masyarakat. Dan kita jelang pukul 7 pagi untuk penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 RRI.

Di sudut negeri ini, seorang anak belajar dengan penuh harap. Tanpa seragam lengkap, tanpa ruang kelas mewah, namun dengan mimpi yang besar. Sekolah rakyat hadir untuk mereka, menjadi jembatan menuju masa depan yang lebih baik. Jangan biarkan mimpi itu berhenti, mari kita dukung sekolah rakyat di Indonesia. Karena dari mereka, masa depan bangsa dimulai.

Info lalu lintas kerjasama RRI Merauke dengan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke. Saatnya info lalu lintas.

0: Ya, pendengar, terima kasih bagi Anda di suasana pagi hari ini yang masih terus mendengarkan program acara kami ya di rangkaian Merauke pagi ini, Pro 1 RRI Merauke. Ya, di edisi hari Kamis 8 Oktober 2026 kita akan updatekan ya untuk informasi lalu lintas seputaran wilayah hukum Polres Merauke ya, yang tentunya kita akan updatekan pagi hari ini dari beberapa titik yang menjadi sampel updatean informasi lalu lintas ya. Dan di Studio Pro 1 RRI Merauke sudah hadir Bribda Fandi, Banit Gakum Satlantas Polres Merauke, yang tentunya kita akan mengupdatekan informasi selengkapnya ya. Dan juga tentu ada pesan-pesan Satlantas yang akan disampaikan untuk pagi hari ini. Selamat pagi, Bribda Fandi, apa kabar untuk pagi hari ini, sehat?
1: Selamat pagi, alhamdulillah sehat.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Merauke untuk pagi hari ini ya. Iya, dan tentunya kita akan updatekan informasi lalu lintas pagi hari ini dari titik mana saja yang menjadi sampel kita.
1: Oke,
0: hari ini.
1: Oke, mungkin untuk pagi hari ini saya akan mungkin berada dua titik ya. Mungkin di depan SMP Negeri 2 dengan di SD Polder.
0: Oke, ya. Baik, ini yang menjadi poin daripada updatean informasi lalu lintas ya. Iya, kita awali dari mana dulu nih?
1: Oke, mungkin kita dari depan SMP 2 ya.
0: Oke, ada siapa yang bertugas di sana pagi hari ini?
1: Oke, di sana mungkin ada Bribda Mina.
0: Ada Bribda Mina ya. Oke.
1: Okay. Coba hubungi dulu.
0: Baik, kita menunggu untuk update informasi dari Bribda Mina yang akan melaporkan dari depan SMP Negeri 2 Merauke ya. Aktivitas untuk pagi hari ini seperti apa? Apakah ramai lancar tanpa ada kendala ataupun juga hambatan ya untuk kita updatekan. Iya, dan masih menghubungi ya Bribda Mina. Oke, kita masih terus mencoba untuk berkomunikasi dengan Bribda Mina dan mudah-mudahan tersambung ya. Kayaknya seperti pagi hari ini agak sedikit ya, pelayanan mungkin ya agak di jam-jam yang boleh dibilang cukup lumayan ramai aktivitas ya. Oke, okay, dan biasanya pengantaran anak-anak sekolah dan memang harus lebih dulu didahulukan pelayanannya nih ya untuk menjalankan tugasnya. Oke. Okay. Iya, kita masih terus menghubungi dan mudah-mudahan tersambung ya untuk pagi hari ini. Iya. Dan sambil menunggu Bribda Mina tersambung, kita mungkin ingin updatekan dulu dari Bribda Fandi ya pada saat mungkin perjalanan menuju ke kantor RRI Merauke nih ya. Ya, bagaimana untuk situasi lalu lintasnya pagi hari ini, ramai lancar? Ya,
1: kalau untuk situasi di pagi hari ini, saya lihat di pagi hari ini lumayan landai-landai ya.
0: Oke, okay,
1: ya, tadi baik. Saya juga sempat melewati SPBU Ahmad Yani. Saya lihat juga mereka sekarang untuk pagi ini antriannya lumayan rapi.
0: Oke. Okay. Nah,
1: lumayan rapi.
0: Kayaknya kalau lumayan rapi begini bikin lega juga ya.
1: Iya, kami juga Satlantas. Dari Satlantas juga kayak rasa senang, bersyukur.
0: Oke, okay, lega, ya, adem lega. Juga lihatnya ya. Ya,
1: adem juga lihatnya. Tidak capek untuk diteriak-teriaki. Tadi okay. Untuk lewatnya tadi lumayan rapi antriannya.
0: Okay.
1: Kita enggak tahu sebentar.
0: Sebentar siang ya. Ya.
1: Sebentar siang, tapi kami,
0: mudah-mudahan sih tetap lancar terus ya.
1: Kami dari anggota Satlantas untuk setiap siang juga kami masih tetap patroli di setiap SPBU-SPBU yang berada di kota Merauke ini.
0: Oke, okay. Tidak menutup kemungkinan bahwa selalu ada pemantauan di pagi hari, tapi juga kemungkinan untuk pemantauan atau juga patrolinya di siang juga ya.
1: Iya, betul.
0: Sehingga tentunya arus lalu lintas terutama pengguna jalan raya nih ya,
1: iya,
0: tetap ramai lancar karena kalau sudah siang itu cukup lumayan ya.
1: Iya.
0: Membuat kita juga deg-degan karena cukup panas ya. Lalu juga agak macet ya.
1: Iya,
0: oke.
1: Okay. Harusnya semakin ramai padat kalau ketika sudah menjelang siang.
0: Oke, okay, baik.
1: Oke, okay, mungkin
0: iya. Sudah tersambung?
1: Iya, mungkin saya menelpon yang anggota yang berada di depan apa?
0: SD Folder. Atau di depan SMP Negeri 2 sudah tersambung?
1: Saya sudah menghubungi, mungkin mereka masih sibuk.
0: Oke, baik. Kita beralih nih ya.
1: Iya, menghubungi di Parako, Jalan Biak Parako ya.
0: Baik.
1: Mungkin ya, selamat pagi dengan Ibu ya, selamat pagi dengan Ibu Titin. Iya, mungkin bisa menjelaskan situasi yang ada di tempat tugas Ibu sekarang.
0: Oke.
2: Mohon izin melaporkan situasi arus lalu lintas untuk saat ini tepatnya di pertigaan Jalan Pendidikan Parako. Untuk situasi arus lalu lintas terpantau aman, ramai, lancar, dan terkendali. Untuk pengantaran murid sementara sedang berlangsung. Hal-hal yang menonjol nih, Hil. Demikian yang dapat kami laporkan.
1: Oke, terima kasih Ibu untuk laporannya. Selamat bertugas 811813 Ibu Titin.
0: Oke, sudah dilaporkan langsung dari wilayah Parako SPBU nih ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Coba di... kami coba menghubungi di depan SMP Negeri 2 mungkin. Okay. Kan setiap pagi pasti rame terus ya, apalagi depan sekolah ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Oke, kita kami coba kontak lagi dulu nih ya, ya untuk Bribda Mina dan juga rekan-rekan yang bertugas di sana, anggota Satlantas Polres Merauke ya. Dan tentu updatean informasi dari Parako bahwa ramai lancar dan yang pastinya juga antrian kendaraan sedang ditata dengan baik

0: bola toh.
1: Baik, ya. Kita akan mendengarkan dulu nih ya pesan-pesan yang disampaikan oleh Bribda Fandi terkait dengan hal-hal penting yang perlu juga di boleh dibilang diperhatikan oleh masyarakat ya, terutama untuk pengguna kendaraan yang berkendara baik itu roda 2 maupun juga roda 4 untuk pagi hari ini, silahkan.
2: Ya. Oke, himbauan dari kami dari anggota Satlantas Polres Merauke, kami menghimbau khususnya buat adik-adik di bawah umur. Ya, kalau bisa berkendaraan di atas jalan raya menggunakan helm.
1: Oke.
2: Menggunakan helm, terus yang belum punya SIM untuk adik-adik semua atau kakak-kakak dorang yang belum punya SIM, mungkin jika ada waktu membuat SIM, karena SIM itu sangat penting sebenarnya buat kami juga. Apalagi buat untuk ketika ada kecelakaan atau seperti apapun itu, kami kan ingin menerbitkan laporan polisinya tuh. Laporan polisi apa SIM itu bagian dari persyaratan-persyaratan untuk kami menerbitkan laporan polisi. Apalagi untuk mau menjaminkan seseorang di rumah sakit atau apapun itu. Makanya kami menghimbau untuk lagi ada waktu untuk buat SIM, mungkin bisa dibikin karena itu kan hal yang paling penting lah untuk dalam berkendaraan begitu.
1: Baik, ya itu juga merupakan identitas daripada pengguna atau pengendara ya, seperti itu ya. Oke, dan semoga saja apa yang sudah disampaikan pesan-pesan ataupun juga himbauan dari Bribda Fandi untuk pagi hari ini menjadi pengingat sekaligus memotivasi untuk semua pengendara yang belum punya SIM segera untuk menuju ke kantor Satlantas Polres Merauke.
2: Kami di kantor Satlantas Polres Merauke terbuka 24 jam. Untuk masyarakat ingin membuat SIM.
1: Baik, terima kasih untuk kehadirannya Bribda Fandi pagi hari ini ya, dan kita akan berjumpa lagi di esok hari tentunya untuk laporan terbaru arus lalu lintas untuk beberapa titik yang menjadi sampel di setiap pagi hari ya. Ya, selamat bertugas kembali Bribda Fandi, dan tentunya tetap semangat dan juga sehat untuk semua yang akan dijalankan pagi hari ini. Oke, ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih kembali.
1: Ya, pendengar, Anda baru saja mengupdatekan untuk informasi lalu lintas kerjasama RRI Merauke dan Satuan Lalu Lintas Polres Merauke yang sudah disampaikan oleh Bribda Fandi selaku Banit Gakum Satlantas Polres Merauke untuk pagi hari ini. Kita akan mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di pagi hari ini.
3: Baru saja Anda mengikuti info lalu lintas Pro 1 RRI Merauke.
4: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
5: Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
6: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit, meningkatkan pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sementaranya menurut saya.
5: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsikal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
0: sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada

0: prajurit, panglima tertinggi TNI, Polri memberikan penghargaan kepada lebih itu hal biasa. Jam komandan, ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
3: Pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan beras SPHP untuk menjangkau masyarakat desil 1 sampai dengan desil 4, serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Informasi selengkapnya bersama dengan Iin Nurfahraini.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah kembali menggelontorkan bantuan pangan dan juga beras SPHP untuk menjangkau masyarakat yang masuk desil 1 hingga 4. Serta menjaga kestabilan harga beras di pasaran. Hal ini diungkapkan Zulkifli Hasan saat melakukan kunjungan kerja di Kota Makassar untuk menyalurkan bantuan pangan ke masyarakat. Menurutnya, bantuan pangan ini diberikan untuk periode Oktober, November hingga Desember, masing-masing mendapatkan 30 kg beras, setelah bantuan pangan di bulan Juli, Agustus, dan September. Lebih jauh, ia menyatakan pemberian bantuan pangan ini diberikan setelah pemerintah melakukan rapat koordinasi dan Presiden menyetujui terkait penambahan bantuan pangan ini. Terkait penyaluran beras SPHP sudah ditugaskan kepada Bulog untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dengan menyasar pasar-pasar tradisional dan juga koperasi Desa Merah Putih, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau.
5: Minggu-minggu ini akan mulai dikirim, dirapel sekaligus. Dulu biasanya sebulan sekali, ini sekaligus. Jadi Oktober, November, Desember 30 kilo. Tolong ditulis agar masyarakat tahu dan dia tidak putus harapan karena dapat gitu, sudah ada ya. Nomor 2, bagi masyarakat yang bisa membeli tapi tidak keberatan kalau harga naik, maka kita juga sudah putuskan beras subsidi sebanyak 1 juta ton, 12.500.
4: Sementara itu, Wakil Pemimpin Perum Bulog Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Karmila Hasim Marunta menjelaskan, untuk bantuan pangan akan diberikan kepada masyarakat berada di desil 1 hingga 4, yang mencapai 1.130.000 penerima bantuan pangan se-Sulsel Bar. Terkait distribusi beras SPHP sesuai arahan, digelontorkan di pasar tradisional yang telah dikerjasamakan.
6: Selain itu, yang tadi juga dikatakan oleh Bapak Kemenko Pangan, bahwa selain bantuan pangan berupa beras yang gratis diberikan kepada penerima bantuan pangan, desil 1, 2, 3, 4, ada juga yang namanya beras bersubsidi, yaitu SPHP. Kanwil Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, kita juga mendapatkan penugasan sebanyak SPHP itu 74 ribu ton dari 1 juta tadi yang beliau sampaikan.
4: Ditambahkan Karmila, beras SPHP digelontorkan untuk menjaga kestabilan harga di pasaran dan sejauh ini masyarakat bisa dengan mudah mendapatkannya karena distribusi oleh Bulog langsung memang menyasar masyarakat. Dari Makassar, Iin Nurfahraini, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim gabungan memadamkan kebakaran di Cagar Alam Tanjung Api, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah.
8: Kebakaran terjadi di kawasan Cagar Alam Tanjung Api, Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Selasa malam 6 Oktober 2026. Penanganan dilanjutkan Rabu 7 Oktober dengan melibatkan tim gabungan bersama masyarakat Desa Labuan. Tim gabungan terdiri dari BPBD Tojo Una-Una, Dinas Pemadam Kebakaran, Manggala Agni, TNI Polri, pemerintah desa, serta masyarakat. Tim dikerahkan menuju lokasi untuk mengendalikan titik api dan mencegah kebakaran meluas ke kawasan konservasi. Kepala BPBD Tojo Una-Una Sigit Labolong menjelaskan proses pemadaman dilakukan dengan menyesuaikan kondisi medan dan titik api yang ditemukan. Petugas juga melakukan pendinginan untuk memastikan tidak terdapat bara atau titik api yang kembali menyala.
7: Bahwa ini yang sudah lebih kurang sudah 3 bulan kondisi El Nino ini yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Dan ini ternyata sesuai juga dengan perakiran kita semua, berdampak juga di wilayah Desa Labuan, Kecamatan Ratulindo, khususnya di Cagar Alam Tanjung Api. Ini sudah termonitor tadi malam, memang kita sudah berkoordinasi tadi malam. Tentunya sekali lagi Bu, memadamkan itu sesungguhnya susah gampang, tetapi yang paling susah ini mencegah. Jadi kami berharap seluruh masyarakat, terutama di sekitar wilayah Kabupaten Tojonauna, Desa Labuan, tolong untuk tidak, karena sudah ada instruksi maklumat dari Pak Kapolda, untuk tidak sama sekali melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dan kegiatan yang berpotensi menimbulkan api untuk ditiadakan. Itu kami berharap seperti itu, karena dari tim gabungan, Damkar, TNI, dan Polres, sampai dengan hari ini sudah banyak sekali titik, Pak, yang ditangani, mulai dari Balingara, tadi malam lagi naik ke Balingara, ini di Banana juga tadi malam ada yang terjadi, Bu.
8: Sementara itu, Letda Infantri Herijana selaku Danton BKO menjelaskan, kebakaran terjadi di kawasan yang memiliki fungsi konservasi sehingga penanganannya membutuhkan kehati-hatian. Pemeriksaan terhadap area terdampak juga diperlukan untuk mengetahui tingkat kerusakan serta memastikan tidak ada titik api yang kembali muncul.
9: Tadi malam itu kami mendapat laporan dari warga, dari Babinsa, melaporkan ke kami yang ada posko standby di Tojonauna bahwa terjadi kebakaran. Untuk api sudah dapat dilihat dari khususnya Kota Ampana, muncul api yang sangat besar sehingga kami datang untuk mengecek langsung ke tempat. Untuk akses, karena itu malam hari, makanya kami berdiskusi dengan Pak Desa dan warga untuk pagi-pagi kita akan melaksanakan pemadaman. Untuk tadi pagi kondisi masih ada beberapa titik api yang menyala dan ada yang sudah cuman asap, cuman itu kan sangat berbahaya, api tidak cukup lebar kemana-mana. Tapi untuk kondisi tadi pagi sudah seperti ini, cuman ada beberapa titik api yang beserta masyarakat kita padamkan di wilayah atas khususnya.
8: Hingga proses penanganan berlangsung, penyebab kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan asap atau titik api. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal Oktober 2026. Bustomi Ahmad melaporkan selengkapnya.
10: Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut.
11: Sebagian besar wilayah Bangka Belitung masih berpotensi mengalami kekeringan ekstrim periode awal bulan Oktober 2026, di mana kekeringan dengan status awas tersebut terjadi pada periode dasarian 1 dengan curah hujan kategori rendah, yakni 0 sampai 50 mm per dasarian. Perakirawan BMKG Bangka Belitung, Ajeng, mengatakan sebagian besar wilayah yang mengalami kekeringan ekstrim, yakni di Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung hingga Belitung Timur.
10: Yang besar wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami curah hujan kategori rendah atau 0 hingga 50 mm per dasarian. Hujan didominasi kategori bawah normal untuk Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa periode kering masih berlanjut sehingga wilayah dengan curah hujan rendah perlu mewaspadai dampaknya terhadap ketersediaan air dan peningkatan resiko kebakaran hutan dan lahan.
11: Ia menjelaskan jumlah curah hujan yang tercatat kurang dari 85% dari rata-rata normal wilayah tersebut mendominasi sifat hujan yang terjadi di bawah normal. Kondisi ini menjadi lebih kering dari biasanya yang dipicu oleh fenomena iklim El Nino atau puncak musim kemarau. Langkah mitigasi, pemetaan wilayah rawan kekeringan dan manajemen pasokan air bersih sangat dibutuhkan untuk menghadapi ancaman di puncak musim kemarau saat ini. Sebelumnya, Kepala Pelaksana Harian Kalakar BBBD Kabupaten Bangka Haryadi mengatakan, beberapa wilayah di daerah itu mengalami kekeringan parah. Bantuan dan kerjasama dari seluruh stakeholder sudah berjalan dengan baik.
12: Kalau krisis air itu juga sudah banyak, ada baik PT Timah, PDAM, lalu Damkar yang punya sarfas bumbu mobil tanki itu sudah menyalurkan beberapa titik dan itu langsung bergerak. Di sini langsung pelayanannya langsung aktif langsung itu. Jadi beberapa ini sudah berjalan. Ya, bantuan air itu baik dari PDAM, Damkar, relawan-relawan yang lain maupun dari BPBD itu yang punya sarana bersama sudah banyak memberikan bantuan kebutuhan air.
11: Menurutnya, meskipun beberapa wilayah sudah mengalami turun hujan, namun masih belum merata dan tidak langsung bisa mengatasi kekeringan yang sudah terjadi dalam 2 bulan terakhir. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bustomi Ahmad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menghadapi puncak musim kemarau 2026, Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau PT dengan pendekatan ramah lingkungan. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
13: Puncak musim kemarau 2026 mendorong Dispertabun Kabupaten Kediri memperkuat pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT dengan pendekatan ramah lingkungan. Langkah ini dilakukan melalui pemantauan serangan hama sejak dini serta pemanfaatan agen hayati. Upaya tersebut ditujukan untuk menjaga produktivitas tanaman sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem pertanian. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Budiastuti, menyebutkan bahwa sejumlah OPT yang perlu diwaspadai pada puncak musim kemarau seperti saat ini meliputi hama wereng, hama ulat, serta penyakit pulai pada tanaman.
14: Kalau kita ada OPT, langkahnya itu nggak pas ada ledakan aja kita tangani. Jadi ada yang namanya pengendalian hama terpadu, itu tuh diamati dari awal, Mas. Jadi tanaman itu akan diamati, jadi memang di alam itu kan sebenarnya sudah ada musuh alami hama-hama itu. Jadi karena ketidakseimbangan aja terjadi ledakan hama. Tapi sebenarnya kalau itu dijaga, musuh alaminya itu diberi tempat tumbuh yang bagus, kemudian diamati juga dan diberi juga intervensi agen-agen hayati yang itu fungsinya itu untuk mencegah ledaknya hama penyakit itu kita berikan secara terencana dari awal, itu OPT bisa terkendali.
13: Sementara itu, petani di Kecamatan Wates, Santoso, kepada RRI turut mengatakan bahwa serangan hama wereng menjadi salah satu ancaman yang memang perlu diantisipasi pada musim kemarau. Menurutnya, hama wereng juga dapat berkembang dengan cepat dan mengganggu produksi apabila tidak segera dikendalikan.
15: Kita kerjasama dengan dinas yang terkait mengantisipasi hama wereng, diadakan penanggulangan dengan cara penyemprotan agen hayati yang tidak berdampak buruk terhadap lingkungan, ramah lingkungan. Hasil produksinya pun juga nanti tidak akan terkontaminasi oleh kimia.
13: Dispertabun Kabupaten Kediri menyebut bahwa kondisi serangan OPT hingga saat ini masih relatif terkendali. Pengamatan rutin dan juga pengendalian sejak dini menjadi langkah utama untuk mencegah adanya ledakan hama. Anu Kusuma melaporkan.
3: Meski belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul, peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak dengan baik untuk mencegah penyakit menular pada ternak. Rosihan Anwar dari Yogyakarta melaporkan selengkapnya.
16: Kalau masalah cara penyegahan, yang penting kita memelihara sapi menjaga kebersihan.
17: Merebaknya wabah antraks di Kabupaten Gunung Kidul tak membuat peternak di Bantul khawatir. Padahal, secara geografis, kedua wilayah kabupaten itu berhimpitan alias berdekatan. Contohnya saja bagi Sumardi, warga Wukirsari Imogiri yang memiliki beberapa ekor sapi dan juga kambing. Sepanjang ingatan Sumardi, belum pernah ada kasus antraks di Kabupaten Bantul.
16: Untuk sementara, rasa khawatir tidak ada. Masalahnya, kasus antraks di Kabupaten Bantul kayaknya belum pernah ada. Sedangkan kalau ada antraks di tempat saya itu pasti di tempat lain ada dulu baru menular.
17: Kasus penyakit hewan ternak yang pernah ditemukan di Imogiri Bantul adalah kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sebab itu untuk merespon adanya wabah antraks di daerah lain yang berdekatan dengan Kabupaten Bantul, Sumardi menuturkan dirinya masih menunggu arahan dari petugas dinas peternakan setempat.
16: Kalau masalah vaksinasi dari para petani itu nggak pernah ada pikiran untuk vaksinasi atau tidak. Yang jelas nanti cuma nunggu dari petugas dari kelurahan ada yang turun terus ngasih tahu bahwa semua hewan di suatu daerah akan diadakan vaksinasi. Kalau tidak ya kita sebagai petani nggak pernah ada pikiran untuk mengadakan vaksinasi secara massal, nggak pernah ada. Yang ada itu biasanya itu kayak PMK kemarin yang mengadakan pemerintah. Kayak petani tinggal nunggu di rumah, nunggu dokter, terus ditangani sama dokter.
17: Sri Supatmi, peternak asal Nogosari, Imogiri menyebutkan, meski tak ada kasus antraks, para peternak tetap memelihara dan merawat kesehatan hewan ternak yang dimiliki. Salah satunya dengan membersihkan kandang secara teratur.
18: Menjaga kebersihan, terus kandangnya disemprot. Ada obatnya, obat untuk tanaman itu nggak apa-apa.
17: Vaksinasi ternak ini diintensifkan oleh Pemkab Gunung Kidul untuk mencegah penyebaran antraks semakin meluas. Pemkab Gunung Kidul juga meminta agar masyarakat menghentikan tradisi berani Pandu, yaitu di mana pemilik hewan ternak yang terjangkit antraks menyembelih hewan yang tiba-tiba sakit atau mati mendadak akibat antraks dan kemudian membagi-bagikan daging hewan ternak tersebut. Tradisi berandu ini disinyalir menjadi wahana untuk penyebarluasan antraks semakin luas.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Ingin tahu program terbaru pemerintah di Papua Selatan? Atau punya aspirasi yang ingin langsung didengar? Dengarkan suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, program dialog interaktif dari RRI Merauke, yang menghadirkan narasumber langsung dari organisasi perangkat daerah Papua Selatan. Kupas tuntas kebijakan, program pembangunan, hingga solusi untuk masyarakat. Dan Anda juga bisa ikut bertanya langsung. Suara pemerintah, aspirasi rakyat, Sapapsel, jembatan informasi dari pemerintah untuk Anda. Hanya di Pro 1 RRI Merauke. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Maju terus aja, biar cepet.
2: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
2: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
2: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
2: Yang gak sabaran itu kita.
3: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
4: Rocky pagi ini.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do, re.

Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Waktunya kentongan. Ketika terjadi tsunami, air setinggi apakah yang menyebabkan seseorang sulit untuk berdiri? A. Lutut. B. Paha. C. Dada. Jawabannya adalah A. Lutut. Selutut orang dewasa. Karena tsunami bukan hanya sekedar air, tapi gelombang yang mempunyai kecepatan dan kekuatan yang besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pendengar, satu pemberitahuan kami sampaikan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Sebelum Anda akan updatekan beberapa informasi yang sudah kami siapkan dari laman portal berita rri.co.id untuk pagi hari ini. Pemberitahuan yang berasal dari seksi lomba Panitia Golkar Voice 62 jelang hari ulang tahun Partai Golkar yang ke-62 tahun ditujukan kepada kaula muda di Kota Merauke dan sekitarnya, bahwa disampaikan akan dilaksanakan lomba Golkar Voice 62. Pendaftaran dibuka dari hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 dan akan ditutup pada hari Kamis atau hari ini tanggal 8 Oktober 2026 pukul 24 waktu Indonesia Timur atau pukul 12 malam. Pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya. Kategori lagu yang dilombakan adalah pop bebas. Usia peserta dari 17 tahun sampai dengan 25 tahun. Waktu pelaksanaan lomba pada hari Sabtu, tanggal 10 Oktober 2026 pada pukul 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Timur sampai dengan selesai. Bertempat di

7813 atas nama KFI. Demikian disampaikan atas partisipasi dan perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan pendengar, kita jelang untuk rangkaian roket pagi ini, informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id yang akan Anda ikuti sampai nanti di pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Ya, pendengar, beberapa informasi yang sudah kami siapkan ya untuk Anda update-kan pagi hari ini dari laman portal berita rri.co.id jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Timur. Ya, kita akan awali untuk informasi yang pertama sambil Anda juga mempersiapkan diri Anda ataupun sudah berada di tempat kerja masing-masing ya, untuk memulai sejumlah aktivitasnya sampai jam kerja Anda usai.

siapkan untuk Anda update-kan. Dan kali ini kita awali untuk informasi yang pertama berkaitan dengan IPTEK, yang mana Cambridge dorong guru dilibatkan dalam kebijakan AI di sekolah. Selengkapnya bahwa pembuat kebijakan di Indonesia perlu melibatkan guru dalam penyusunan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan AI di sekolah. Rekomendasi tersebut disampaikan Cambridge University Press and Assessment melalui laporan

jalan profesional guru secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar guru mampu untuk menggunakan AI secara efektif dan juga kritis dalam pembelajaran. Cambridge menilai guru dan peserta didik perlu dilibatkan dalam perancangan, kemudian pengadaan, penerapan, hingga evaluasi perangkat AI generatif atau Gen AI. Keterlibatan tersebut dinilai penting agar kebijakan AI sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pembelajaran di ruang kelas. Ya, laporan tersebut menyebut banyak guru di berbagai negara mulai menggunakan AI, namun belum selalu mendapat panduan yang jelas. Salah satu perhatian guru adalah kemampuan peserta didik menghadapi AI secara kritis. Siswa perlu mampu untuk memeriksa akurasi keluaran AI dan menggunakannya sebagai alat bantu belajar. Ya, Director of Research English Cambridge University Press and Assessment, Evelina Galatji. Ya, Evelina Galatji yang mana mengatakan bahwa perkembangan kebijakan seringkali belum mampu mengikuti cepatnya perkembangan teknologi. Menurutnya, kondisi tersebut membuat guru harus beradaptasi sekaligus membangun pengetahuan praktis mengenai penggunaan AI yang bertanggung jawab. Ia menilai pendekatan tersebut dapat membantu AI menjadi alat pendukung pengajaran dan juga pembelajaran. Ya, bukan mendorong peserta didik mengambil jalan pintas dalam belajar ya. Cambridge merumuskan 8 prinsip untuk mendukung penerapan AI di lingkungan pendidikan. Prinsip tersebut mencakup pelibatan guru dan siswa dalam tata kelola AI serta penguatan pembelajaran profesional guru. Ya, selain itu, literasi AI kritis perlu juga masuk dalam kurikulum, sistem pembelajaran, dan juga asesmen. Ini perlu untuk memberi ruang bagi proses belajar, refleksi, umpan balik, dan kemampuan berpikir mandiri. Cambridge juga menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada manusia. Kemampuan seperti berpikir kritis, komunikasi, kemandirian, kecerdasan emosional, dan juga tanggung jawab sosial ini perlu tetap diperkuat. Aspek lain yang ditetapkan, ya, aspek yang ditekankan ialah adalah penggunaan AI secara etis dan juga perlindungan data. Kebijakan juga perlu menjamin otonomi serta penilaian profesional guru.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ya, peringkat kita beralih ke beberapa informasi lainnya ya untuk Anda update-kan pagi hari ini. Dan informasinya berkaitan dengan legislator tekankan Undang-Undang Satu Data Indonesia harus dimulai dari desa dan kelurahan. Ya, selengkapnya Anda update-kan bahwa desa dan kelurahan didorong untuk menjadi produsen data dasar negara melalui Undang-Undang Satu Data Indonesia. Masyarakat dilibatkan langsung agar pendataan menggambarkan kondisi, kebutuhan, dan potensi nyata setiap wilayah. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi 13 DPR RI, Rikedia Pitaloka, menjelaskan bahwa data dasar negara harus dimulai dari desa dan kelurahan sebab wilayah tersebut menjadi ruang hidup dan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Ya, menurut Rike, desa dan kelurahan tidak lagi ditempatkan sebagai objek pembangunan, warga justru harus berperan dalam proses pendataan dan juga pendampingan aparat setempat secara aktif. Rieka mengatakan bahwa pendekatan tersebut berbeda dengan pendataan menggunakan petugas dari luar desa. Menurutnya, masyarakat setempat harus dilibatkan langsung dalam proses pendataan. Ya, legislator dari fraksi PDIP itu menjelaskan bahwa proses pendataan juga harus menggunakan peta spasial sebagai peta kerja. Rieke juga menyebut terdapat sekitar 5 jenis peta yang dalam pelaksanaan pendataan. Ya, dan juga peta tersebut meliputi ortofoto, administrasi penduduk, infrastruktur, penggunaan lahan, dan juga topografi. Peta itu digunakan masyarakat desa ketika melakukan pendataan. Rieke mengatakan sumber daya manusia untuk pendataan juga berasal dari masyarakat desa. Konsep tersebut menurutnya telah diterapkan melalui kolaborasi di lebih dari 500 desa. Data yang dihasilkan kemudian menjadi bagian dari data dasar negara. Data tersebut nantinya akan mengintegrasikan informasi spasial dengan data

Selanjutnya adalah terkait dengan pemerintah mengoptimalkan potensi belanja aparatur negara guna untuk memperkuat serapan pasar usaha mikro kecil menengah UMKM, dan langkah terobosan tersebut ditandai lewat peluncuran program di gedung Smesco Indonesia Jakarta pada Rabu tanggal 7 Oktober 2026 kemarin. Ya, strategi intervensi permintaan membidik kelompok aparatur sipil negara atau ASN yang mengantongi penghasilan tetap setiap bulannya. Pegawai badan usaha milik negara BUMN turut dilibatkan karena mempunyai kepastian waktu penerimaan upah berkala. Ya, Deputi Director of Public Affairs Shopee Indonesia, Radinal Nata Prawira, mendukung pelaksanaan program belanja tersebut. Keteladanan tersebut diharapkan sanggup untuk mengikis kebiasaan membeli barang impor yang selama ini mendominasi pasar digital. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Radinal, bahwa karena ketika ASN memilih untuk produk lokal, dampaknya tidak hanya berhenti pada satu transaksi. Ada pesan yang ikut disampaikan kepada keluarga, rekan kerja, dan masyarakat bahwa produk Indonesia layak menjadi pilihan utama. Semangat inilah yang kami bawa melalui ASN Gemar Belanja Lokal dan semangat baru Shopee Pilih Lokal. Program ini kami rancang agar minat terhadap produk lokal meningkat lewat penawaran yang terbaik, khususnya bagi para ASN. Ya, perilaku konsumsi aparatur pemerintah diyakini mampu menjadi panutan nyata bagi masyarakat luas dan memilih komoditas. Kementerian UMKM menilai kepastian waktu gajian pegawai. Waktu gajian pegawai merupakan peluang emas untuk mendongkrak perputaran omset perajin. Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Temi Setia Permana, menyoroti transaksi digital. Ya, selama ini transaksi daring kerap dibanjiri barang luar negeri akibat ketiadaan informasi asal-muasal pabrikasi. Temi menerangkan bahwa pemerintah menerapkan strategi jemput bola dengan menghadirkan para penjual unggulan ke kementerian. Konsep pameran luring tersebut mempermudah para abdi negara untuk mengenali produk berkualitas tanpa harus ragu.

0: SMK Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya, jelang pukul 9 waktu Indonesia Timur, dan ini berkaitan dengan informasi otosport yang Anda akan updatekan, yaitu warga NTB bergemuruh sambut para pembalap dunia jelang MotoGP Indonesia. Ya, selengkapnya untuk Anda updatekan dari laman portal berita rri.co.id, yang mana para pembalap dunia memeriahkan Riders Parade Pertamina GP Indonesia 2026. Ya, memenuhi ruas jalan Taman Sangkareang hingga Taman Udayana Mataram NTB pada Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Acara ini bagian dari rangkaian MotoGP Indonesia yang akan berlangsung dari tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026 di Mandalika. Iya, pembalap MotoGP, Moto2, Moto3 turut dalam parade, dan juga disampaikan ya bahwa Chairman Pertamina GP of Indonesia Troy Waroka menyebutkan bahwa parade menjadi momentum mendekatkan MotoGP dengan masyarakat, dan Marc Marquez, Franco Morbidelli, pembalap Indonesia Mario Aji dan Pedro Pratama hadir pada acara tersebut, dan juga turut hadir Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Indah Damayanti Putri, Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, serta Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron. Ya, Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero Muhammad Baron juga mengapresiasi antusiasme masyarakat, warga menyambut meriah kehadiran para pembalap dunia dalam Riders Parade MotoGP Indonesia yang disampaikan oleh Muhammad Baron, bahwa kami berharap momentum ini memperkuat motorsport nasional. Semoga generasi muda terinspirasi dan bangga terhadap talenta Indonesia di dunia. Ya, Riders Parade Pertamina Grand Prix Indonesia 2026 semakin semarak. Atraksi budaya dilanjutkan dengan meet and greet serta pembagian merchandise untuk masyarakat.

yang masih akan terus menghiasi ruang dengar Anda ya. Untuk pagi hari ini kita jelang pukul 9 pagi untuk penyampaian warta berita sentral Pro 3 RRI, dan Anda akan updatekan untuk informasi perakhiran cuaca nanti tepat di pukul 9.30 waktu Indonesia Timur, dan juga cek fakta Pro 1 RRI Merauke, serta nanti tepat di pukul 10.05 waktu Indonesia Timur akan hadir program acara GMP Gerakan Membangun Papua yang tentunya pagi hari ini ya.